0: dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Halo, semuanya. Teman Pro 2. Yes. Kayak nelfon ya, masa halo sih.
0: Bang Guspri. Guspri kali ya. Guspri hari ini hari Selasa.
1: Iya benar, hari Selasa. Info banget tuh hari Selasa ya.
0: Jadi kita mau informasikan cuaca di hari ini nih, Guspri.
1: Oh gitu. Kita info cuaca dulu. Info cuaca dulu
0: hari ini dari mana nih? Dari BMKG kali ya.
1: Ya emang dari BMKG. Kita informasinya kita kutip dari bmkg.go.id ya.
0: Yes, Bro 2. Untuk Sumatera Barat di hari ini mungkin udah ketemu belum?
1: Apa?
0: Dan ya ini diperkirakan di hari ini di tanggal 11 Agustus di pesisir selatan ya, yang ada di wilayah pesisir hari ini cukup berawan, enggak hujan, enggak panas, berawan, adem. Solo juga berawan, Sijunjung juga, tapi di Sijunjung ini udara kabur nih, Gus. Udara kabur tuh istilahnya banyak ini nih, banyak polusi karena udaranya kabur.
1: Udah kabur, ya bener. Kayak ini ya, berkabut kali itu, berkabut.
0: Maksud gitu, tapi di sini disebutnya udara kabur. Terus abis itu tanah
1: sampai sini tuh.
0: Tanah datar berawan, terus Padang Pariaman berawan.
1: Padang Pariaman juga berawan ya.
0: Yes. Jadi yang mau ke sana cukup enak nih hari ini, enggak begitu panas, enggak dan enggak dingin juga. Terus Kota Agam juga berawan, 50 kota juga berawan. Lanjutkan, Gus.
1: Apa? Lanjut dulu.
0: Pasaman juga diperkirakan berawan. Ini suhunya 21 hingga 29 derajat Celcius. Ini cukup adem. Tapi ademnya ini kalau mau cuci pakaian agak susah ya, Gus Pri ya.
1: Agak susah kering ya.
0: Betul, karena mataharinya masih ngumpet.
1: Ngumpet di mana tuh?
0: Ngumpet di awan.
1: Darmas
0: Rawa juga berawan, Solo Selatan juga berawan, Pasaman Barat juga berawan. Ini rata-rata di Sumatera Barat berawan ya?
1: Iya, berawan hari ini.
0: Enak sih ya. Gak untuk apa-apa santai. Ya,
1: adem kayak cuaca-cuaca gigi tuh. Seru nih.
0: Seru. Enak tidur ya?
1: Jangan. Kalau hujan seru tidur.
0: Betul. Ini rata-rata berawan. Kota Padang juga berawan. 21 hingga 27 derajat Celcius dan cukup lembab ini, 75 hingga 97%. Ini cukup lembab dan ya gitu, pakaian susah panasnya. Jadi enaknya laundry aja kali ya.
1: Atau dibakar bajunya, dibakar aja biar ini
0: lucu banget ya. Ini Kota Solo juga berawan, Sawalunto berawan nih hari ini, Bang Guspri.
1: Guspri.
0: Terus Sawalunto berawan, Padang Panjang berawan, Bukit Tinggi, yang mau ke Bukit Tinggi juga hari ini diprediksi berawan, Payakumbuh juga berawan, dan Kota Pariaman berawan. Cuman satu kota nih yang istilahnya itu bukan berawan tapi udara kabur. Itu udara di kabur Sijunjung.
1: Ya. Di Sijunjung tadi.
0: Sijunjung gimana sih, Gus?
1: Sijunjung masih di Sumbar.
0: Gimana tuh?
1: Solo kesananya lagi. Udah sampai Solo belum ya?
0: Kayaknya ya udah. Masih Sumatera Barat lah ya. Solo lewat lagi ya.
1: Solo kesana lagi Sijunjung.
0: Jadi istilah udara kabur itu dalam istilah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu adalah disebut sebagai HZ atau kondisi atmosfer ketika jarak pandang
1: haze
0: ya.
1: Ya haze. HZ ya.
0: HZ enggak tuh.
1: HZKG.
0: Maksudnya kayak gitu ya.
1: Oh, udara dia kan desa kabut itu. Ini kan HZKG.
0: Bisa jadi itu.
1: Naruto.
0: Ada loh nama Naruto di Indonesia banyak ternyata.
1: Nama-nama anak.
0: Nama-nama
1: itu kan udah dibahas ya kemarin.
0: Jadi jarak pandang itu terbatas tuh ya, karena berkurang karena adanya partikel-partikel kecil yang melayang di udara.
1: Nah, itu genjutsu tuh.
0: Melayang di udara. Kalau genjutsu bukan. Genjutsu kan.
1: Apa saringan ya?
0: Saringan juga bukan. Itu melayang di udara lah gitu.
1: Bukan semua. Ya. Apa lagi?
0: Itu kurang lebih Sumatera Barat itu berawan.
1: Ya oke, okay. Terus suhunya tuh kayak di angka 17 ya, paling rendah ya, sampai 17. Yang paling tinggi itu 30 berapa
0: 30
1: tuh?
0: 30 derajat Celcius.
1: 31
0: ada. Cuman 31 ini di sini bukan enggak begitu panas ya, justru masih adem banget pokoknya.
1: Karena ini ada awan-awannya.
0: Yes, betul. Dan memang kondisinya memang dalam beberapa hari terakhir memang kota ya, kita beruntung sih di Sumbar Gus, karena memang enggak ada kemarau yang parah banget. Di kota-kota lain tuh kemarau, bahkan enggak hujan-hujan.
1: Oh iya, di Australia kemarau ya.
0: Iya, di Indonesia juga beberapa wilayah itu diprediksi dalam bulan ini justru enggak ada hujan. Kita masih ada berawan, ada hujan juga. Jadi masih beruntung lah di Sumbar nih.
1: Oh iya, iya benar-benar juga sih, kayak kalau udah kemarau sampai yang sebulan gitu takutnya jadi susah dapat air gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Sumber air sejauh.
0: Terus kita sama-sama juga kali ya pendengar kita ya yang lagi live TikTok. Kita live TikTok hari ini di TikTok. Bisa dilihat, Gus Pri udah lihat belum?
1: Gak ada nih, gak muncul. Mana ya?
0: Kita suruh ini kali ya biar bisa lihat. Ada kah udah live itu?
1: Oh udah live.
0: Udah live. Tapi udah ada kelihatan mukanya juga.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oh mantap. Kita bakal live sampai jam
0: 10
1: nanti nih teman-teman berdua.
0: Nanti itu juga akan informasikan spill dikit-dikit kira-kira kita mau bahas apa di hari Selasa ini. Mungkin dikasih love dulu kali ya.
1: Nah, itu dia. Kasih gift
0: dulu ya, baru kita kasih tahu bakal spill apa di hari ini.
1: Kasih gift pause-nya dulu, gift pause.
0: Apa yang lagi rame guys ya?
1: Apa?
0: Yang lagi rame?
1: Pasar lagi rame, bener, pasar raya.
0: Pasar raya
1: pagi-pagi udah rame sih.
0: Rame.
1: Karena ya bahkan dari subuh malahan para pedagangnya gitu kan udah di sana biar dapat tempat jualan yang bagus gitu kali ya. Atau biar ya biar nggak panas lah kalau nanti berangkatnya pagi takutnya kan. Udah panas cuacanya gitu.
0: Sebenarnya enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga ya.
0: Karena memang kenapa pagi-pagi? Karena kan contohnya
1: belanjanya
0: kayak
1: pagi-pagi ya.
0: Iya, ikan distribusi ikan kan di pagi hari, dini hari. Nelayan pulang dari nelayan jam 2-3 dini hari itu langsung ke pasar untuk jualin ikan-ikannya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Langsung ya. Oke. Okay. Iya, gitu. benar. Jadi ada alasannya juga kenapa berangkat pagi ya.
0: Ada juga yang pergi jalan-jalan pagi ke kantor. Biar nggak terhindar macet.
1: Biar nggak dapat macet, bukan biar nggak terhindar.
0: Iya.
1: Biar nggak terhindar macet itu gitu deh.
0: Iya, untuk menghindari macet kan.
1: Biar terhindar macet. Tadi Robby bilangnya biar nggak terhindar.
0: Biar oh iya ya.
1: Iya benar.
0: Biar menghindar.
1: Gitu.
0: Biar terhindar dari macet, maka berangkat pagi-pagi. Kita ucapkan selamat pagi juga buat yang berkendara, hati-hati di jalan ya. Sampai ke lokasi dengan selamat ya.
1: Iya benar, ada lagunya tuh.
0: Apa tuh?
1: Hati-hati di jalan.
0: Oh iya, nyanyiin, Gus.
1: Gus kalau nyanyi hati-hati di jalan.
0: Lucu ya kalau Gus nyanyi ya.
1: Itu sama bro
0: karena,
1: dua.
0: Karena emang suaranya lucu gitu. Emang enggak bisa nyanyi sebenarnya sih. Tidak bakat.
1: Lihat di balik jendela bening gitu.
0: Beberapa teman kita udah pada datang ya hari ini ya, saat pagi juga. Dan juga untuk yang mau ulang tahun hari ini, sebutkan kalau mau diucapin, nanti kita akan ucapin juga.
1: Apa?
0: Kalau mau yang diucapin ulang tahun.
1: Oh ya boleh, kirim salam-salam. Misalnya ada temannya ulang tahun nih hari ini, salam-salam buat seseorang yang lagi ulang tahun. Kamu bisa kirim ini juga atau telepon boleh juga ya.
0: Boleh.
1: Mau ucapin selamat ulang tahun di silakan, mana Bang Robby?
0: Di 0751274822 kalau via telepon atau di WhatsApp-nya
1: di ini
0: 0811665508.
1: Nah, ini dia.
0: Oke, nanti kita bakal info lagi ya Gus Pri ya untuk the segmen gado kali ini nanti setelah Pro 2 headline jam 7:30. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

0: Hello. Nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dikutip dari rri.co.id, teman Produa, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru atau DOB. Pembangunan tersebut ditujukan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan DOB memerlukan dukungan infrastruktur pemerintah yang memadai. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU membangun kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP hingga 9 Agustus 2026. Progres konstruksi ketiga gedung tersebut telah mencapai 36,90%.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 7 lewat 50 menit waktu di Indonesia Barat. Yes. Hari ini.
1: Pagi ini jam 8 kurang 10 ya, Gus Bri.
0: Sama juga itu. 7.50, 8 kurang 10.
1: Iya, kan aku kan lebih suka yang mendekati waktunya gitu. Jam 8 kurang gitu. Yang
0: dekat-dekat ya, suka yang dekat-dekat. Iya,
1: gak
0: suka jauh.
1: Aduh, ngomong-ngomong soal dekat dan jauh nih ya.
0: Waduh, tiba-tiba ngomong soal dekat dan jauh gimana tuh? Gimana?
1: Paling enak emang kata kalau bertempat tinggal itu emang dekat dari kantor kali ya.
0: Apa? Gus Bri
1: ya. Paling enak kan dekat dari kantor ya.
0: Iya benar. Biar nggak jauh-jauh.
1: Betul, nggak jauh-jauh, nggak telat,
0: nggak macet,
1: nggak macet juga. Jadi nyampe kantor on time dan tepat, nggak telat intinya kayak gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah ngomong-ngomong jauh dan dekat, ini kita mau bahas satu hal yang lagi ramai banget nih, Gus Bri. Ini soal ramai banget, rumah kontrakan bakal kena pajak mulai 2027.
0: Wah,
1: gitu. Itu menurut Gus Pri gimana?
0: Apa?
1: Rumah kontrakan itu mulai kena pajak menurut Gus Pri gimana?
0: Sekarang udah kena pajak juga
1: belum,
0: ya?
1: Nanti mulai 2027. Jadi selama ini ternyata rumah kontrakan belum kena pajak gitu. Yang baru kena pajak mungkin rumah beli kali ya.
0: Kalau ya benar, sekarang tuh yang kena pajak rumah pribadi gitu ya.
1: Pribadi, betul. Nah kamu kira-kira menurut Gus Pri gimana nih? Kenapa? Ya,
0: maksudnya kalau kena pajak, kalau rumah kontrakan kena pajak dua kali dong bayarnya gitu ya. Pajaknya juga, terus belum lagi biaya kontrakannya juga gitu.
1: Iya. Karena memang pemerintah ini lagi giat banget ini menarik pajak dari berbagai sektor. Nah saat ini yang kenanya adalah rumah kontrakan. Jadi memang selama ini memang rumah kontrakan belum kena pajak kali ya. Karena memang kan memang kontrak, bukan beli.
0: Jadi ya makin ini ya, makin apa sih namanya, kayak bebannya makin berat gitu
1: makin
0: kalau
1: berat
0: mau kontrak rumah. Jadi ya kalau ngekos gimana?
1: Kalau ngekos di sini sih belum diinformasiin ya. Kalau ngekos kan kita kan ngekos di rumah orang, berarti rumah orang itu yang bayar.
0: Apa? Ya sama orang. Juga kayak kontrak kan sama juga.
1: Ya cuma kan kalau kontrak kan atas nama kita, nah, kita yang bayar. Kalau ngekos kan atas nama orang lain. Jadi
0: apa?
1: Atas nama yang pemilik rumah.
0: Oh iya benar.
1: Nah itu udah tapi nanti sih tahun 2027. Ya, kasian banget ya. Maksudnya kita kan pengen menghindari pajak. Pajak itu wajib sih. Kita semua dikenain pajak ya. Gaji kita juga dari pajak, semua dari pajak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya enggak masalah aja sih.
0: Kalau ngontrak rumah mungkin pilihannya kenapa orang milih ngontrak rumah gitu ya. Biar kayak suatu saat mau pindah nih, jadi gampang, gak harus repot ngejualin rumah kalau rumahnya dimilikin pribadi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Misalnya ada pindah kerjaan ke kota lain, terus nanti ini rumahnya yang di kota ini gimana? Kalau ngontrak kan
1: yaudah.
0: Kontraknya selesai gitu kan. Tapi kalau kalau beli rumah, nah bakal repot tuh kalau misalnya kemungkinan ada nanti kamu pindah keluar kota, pindah ke kota yang lain atau pindah kerjaan gitu ya, atau nggak tinggal di kota ini lagi, kamu berdua terus rumahnya bakal gimana? Tinggal dong nanti rumahnya, belum nanti rumahnya nggak ada yang ngurus gitu ya. Mungkin pilihannya di situ kali ya, biar gampang pergi-pergi. Nah jadi mungkin buat kamu yang suka pindah-pindah nih, mobilitasnya tinggi, mungkin ya lebih milih untuk kontrak sih ya teman-teman, daripada beli rumah langsung. Selain juga karena mungkin duitnya belum ada gitu ya buat beli rumah gitu.
1: Tapi ada ya yang mobilitasnya tinggi itu suka pindah-pindah, mungkin karena pekerjaan kali ya.
0: Ada.
1: Jadi dikit-dikit mutasi pindah-pindah. Tapi keluar aku pribadi sih termasuk orang yang pengen beli rumah kali ya. Karena memang rumah nih investasi, Gus.
0: Oh iya benar.
1: Investasi.
0: Iya.
1: Cuman kalau buat yang belum menikah sih jangan dulu kali ya, belum dulu ya. Yang lain dulu kali, kalau untuk yang udah nikah mungkin bisa jadi gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi memang untuk wacana pajak ini memang baru berlaku nanti tahun 2027 ini memang katanya ya, itu untuk mengoptimalkan pajak atas aset seperti rumah yang disewakan atau dikontrakan. Jadi memang yang rumah sewa kayak ngekos ataupun kontrak itu kena pajak kayak gitu, Gus.
0: Jadi tuh ya, kok bisa-bisanya yang kontrakan juga sekarang dipajakin gitu. Pertimbangannya apa ya? Ya kenapa dari yang punya rumah nih kita udah disewa nih, udah dapat apa sih harus bayar juga, bayar ya juga sejumlah uang, terus ke pemerintah kita juga harus bayar gitu. Jadi
1: memang ya, belum ada informasi sih apakah yang bayar yang kontrak atau yang punya rumah gitu.
0: Nah, kita mau nanya dong teman bro, pengalaman kamu pernah kontrak rumah
1: atau ngekos?
0: Atau ngekos boleh deh ya.
1: Pilih-pilih, kira-kira mau milih mana nih, mau
0: bukan milih. Pengalaman pernah enggak ngekos, pengalaman ngontrak di rumah yang menarik, misalnya pernah ngontrak tapi apa ya, nggak betah gitu tinggal di kontrakannya karena mungkin lingkungannya nggak asik gitu. Atau pernah ngontrak di rumah terus jadinya akrab sama teman kontrakan gitu misalnya.
1: Iya, ada juga kayak gitu ya. Gitu,
0: ada.
1: Awalnya niat ngontrak biar deket dari kantor, dari kampus, tapi ternyata di situ senang gitu, pengen jadi warga situ.
0: Pengen jadi warga situ ya. Akhirnya kontrakannya dibeli gitu. Ya enggak? Bisa nggak kontrakan dibeli?
1: Bisa sih, tapi yang punya rumah harus mengiyakan. Kalau enggak, iya, ya nggak bisa.
0: Kayaknya juga jual beli.
1: Tapi memang di sini memang balik lagi ya, masalah pajak ini ya, Gus ya. Jadi memang 2007 ini secara khusus memang menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa, katanya kayak gitu.
0: Apa? Properti sewa gitu, property ya? Sewa. Jadi apapun yang disewa sekarang ada pajaknya gitu ya?
1: Tapi nggak apa-apa sih.
0: Kenapa nggak apa-apa?
1: Gak apa-apa, asalkan jangan gede-gede lah ya.
0: Oh, ya jangan lah. Kalau bisa jangan sih ya. Iya. Aku termasuk yang gak setuju nih. Kamu tim yang setuju rumah kontrakan ada pajaknya, atau kamu tim yang setuju rumah kontrakan ada pajaknya gitu aja?
1: Sebenarnya pajak itu kan memang balik lagi ke kita kan?
0: Apa?
1: Pajak itu kan balik lagi ke kita.
0: Ya, ya. Kalau benar ya, kalo misalnya kalau dipergunakan untuk perbaikan jalan, tapi yang jalan sekarang masih bolong-bolong gitu, iya. Jembatan juga fasilitas-fasilitas umum deh, kayak
1: trotoar
0: gitu.
1: Masih bolong-bolong itu kan penting banget itu buat pejalan kaki kan.
0: Bener, sundal juga masih bolong.
1: Sundal bolong gitu.
0: Iya bener.
1: Oke, nanti kita bakal infokan lagi ya, kira-kira tim mana nih ya, kamu lebih pengalaman untuk ngontrak lah ya. Pengalaman ngontrak atau
0: tim untuk pengalaman ngontrak itu gimana sih?
1: Pengalaman waktu ngontrak kayak gimana?
0: Oh ya, boleh sih kamu. Dua deh topiknya, boleh gak dua?
1: Boleh, kan yang penting nyambung.
0: Iya boleh. Kamu tim yang setuju sama pajak rumah kontrakan atau tim yang gak setuju nih gitu? Kamu boleh gabung juga nih sama bro 2 di 0751274082. Nanti di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811 66 55 908. Katanya hari ini juga peringatan hari apa sih Bang Robi?
1: Hari Hip Hop Internasional.
0: Oh gitu. Cuma satu itu aja?
1: Ada dua sih. Satu lagi apa tuh tadi tuh ya, lupa tuh.
0: Nah gitu dia. Emang sejarah hip hop itu, aku pernah dengar deh, sejarah hip hop itu katanya nah itu dia
1: hip hop ya. Kalau ngomongin hip hop memang seru banget ya Gus ya.
0: Apa? Iya benar. Ini mulai awal mulanya tuh dari Amerika Serikat kan kalau hip hop sendiri ya. Genre musik hip hop ini udah berkembang dari sudut jalan menjadi salah satu genre musik dan dampak budaya terpenting di dunia katanya gitu. Nah hip hop kayak misalnya musik yang lain juga, kalau di kita kan ada dangdut nih misalnya gitu ya. Yang kalau hip hop sendiri ini mulai pada 11 Agustus 1973 nih katanya. Dimana musik ini pertama kali dikenalkan di gedung apartemen Bronx Barat kota New York oleh DJ Cole Hirst, bapak pendiri hip hop gitu loh teman pro 2.
1: Berarti ini ya, apa namanya, founder.
0: Bener. Nah kalau asal-usulnya sendiri bisa ditelusuri ke DJ Jamaica Cole Hirst yang saat itu memainkan rekaman di pesta saat masih remaja di Bronx. Nah ia juga mempopulerkan teknik DJ breakbeat yang dia pelajari dari musik dub Jamaika katanya gitu. Jadi ada Jamaika kan terkenal sama reggae-reggae gitu
1: reggae.
0: Gak sih? Nah ternyata hip hop juga gak jauh-jauh dari situ. Betul. Gitu ya.
1: Ada DJ juga ternyata ya.
0: Bener, hip hop dan DJ lumayan deket lah gitu.
1: Sama-sama bikin goyang.
0: Apa?
1: Goyang-goyang kepala.
0: Goyang duyu, goyang duyu.
1: Jadi memang Jamaika ini emang ini ya, apa namanya, kalau katanya itu DJ itu melakukan toasting, yaitu apa? Toasting itu berbicara atau melontarkan kata-kata di atas lagu yang sedang diputar. Jadi lagu jalan terus nih, kayak kita gini nih, ada lagu besok, terus kita ngomong. Lagi nge-DJ. Cuma mereka itu tentunya dengan nada.
0: Apa?
1: 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu. Oh, bernada.
0: Jangan ya, jangan dicoba-coba lagi yang gitu. Udah sekali itu aja ya. Udah deh, jangan. Kayak ini, kayak ngapain sih tadi Bang Rabi ngitung itu?
1: Ngitung apa? 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu. Kan kayak gitu DJ.
0: Kayak mau mulai olahraga 1, 2, 3 gitu.
1: Salam olahraga. Tadi suara kita sempat gak masuk nih katanya nih teman Brodo, jadi kita ngomong gak ada suaranya.
0: Nah gitu.
1: Maaf ya, kesalahan teknis wajar. Kita kan jarang live nih ya Gus ya. Biasanya yang suka live TikTok ini, si Rini, si Icin, si Fatan. Nah kali ini kita live TikTok ya Bang Gus Bri. Biar tahu ya mana si Robby, mana si Gus Bri gitu. Gitu-gitu-gitu, KS. Jadi kita bakal bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita masuk ke lagu dulu kali ya, Gus ya.
0: Ya.
1: Yes, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di Program Padang, teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Lagi santai di sore hari.

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman produk.
1: Yeay, masih di Sabana pagi. Yes. Pagi hari ini ya.
0: Iya, Gus Pri.
1: Sabana itu ini nama makanan.
0: Makanan Sabana lama. Itu berarti makan lama. Makan yang lama, Sabana lama.
1: Kalau Sabana lama mah ya iya jadinya nama makanan, tapi Sabana itu kayak ya, sesungguhnya gitu. Sesungguhnya. Ya bisa artinya bisa macam-macam sih. Kalau Sabana lamo berarti lama bener.
0: Lama bener, gitu. Sabana lama enak bener.
1: Jadi bisa artinya ke kuliner atau menunjukkan waktu atau menunjukkan kualitas sih sebenarnya gitu ya. Yang artinya apa? Artinya ini banget, sesungguhnya banget gitu loh. Sesungguhnya sebenar-benarnya banget deh.
0: Yes. Nah, tadi kita sebelumnya kita udah spill ya pembahasan kita hari ini ya. Tim mana setuju rumah kontrak ada pajak atau enggak gitu ya?
1: Nah, kamu tim yang mana nih, teman bro dua? Kamu setuju enggak rumah kontrakan sekarang ada pajaknya gitu? Misalnya biar yang setuju nih, biar pajak kita makin
0: makin bisa dioptimalkan kali ya.
1: Betul, makin apa? Makin banyak pemasukan negara lewat pajak gitu. Betul. Terus nanti bisa dimanfaatin untuk pembangunan apa gitu ya.
0: Karena memang perdebatan ini memang apa ya, mengenai perlu atau enggaknya rumah kontrakan dikarenakan pajak memang merupakan isu yang kompleks nih Gus Pri nih, karena menyentuh sisi keadilan ekonomi sekaligus hak dasar masyarakat atas hunian.
1: Oh, gitu. Kompleks perumahan.
0: Kompleks banget. Orang kan jadi mikir kan ya.
1: Kompleks perumahan.
0: Kompleks permasalahan.
1: Oh, permasalahan. Iya.
0: Jadi
1: orang jadi mikir, kenapa orang jadi mikir?
0: Jadi mikir nih, aduh, kok ada lagi sih gitu, udah bayar tiap bulan, bayar listrik, bayar air, sekarang bayar pajak juga. Jadi memang
1: makin
0: apa
1: banyak
0: ya,
1: tuh ya?
0: Makin banyak. Jadi bentuk apa ya? Bentuk kalau bahasa keren tuh bentuk keadilan fiskal.
1: Apa?
0: Bentuk keadilan fiskal katanya tuh dianggap di mana pemilik aset yang menghasilkan pendapatan dan jasa sewa seharusnya berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak penghasilan. Jadi kamu tuh Gus Pri, kalau misalkan nginep atau di mana kan memang ada pajaknya ya, misalkan nginep di hotel, nginep di apa. Nah, memang untuk yang kontrakan ini memang baru diterapkan sih ya rencananya.
1: Baru ya, itu rencananya kapan sih?
0: 2027 sih di sini sih, di informasi.
1: 2027, besok ya berarti ya.
0: Besok, 4 bulan lagi.
1: Oh, 4 bulan lagi, benar juga sih.
0: Kan memang ada ini sih, ada baik dan buruknya gitu. Wajar lah setiap isu tuh. Kan memang setiap pendapatan yang diperoleh dari aset ekonomi memang harus dikenakan pajak secara proporsional. Jadi misalkan Gus Pri beli makan nih, beli kopi atau beli apa, kan pasti ada pajaknya.
1: Bener, ada beberapa yang ada pajaknya, ada juga yang enggak gitu. Ya enggak sih?
0: Kalau yang sebenarnya ada, cuma ya, ditanggung udah, sama yang pemilik makanan minuman itu.
1: Enggak dicantumkan aja. Enggak
0: dicantumkan
1: gitu
0: aja. Sebenarnya ada tahu, setiap kita beli, setiap apapun itu ada pajaknya.
1: Itu namanya PMM.
0: Bis, itu bis ya, merek bis ya, PMM ya.
1: PNM itu.
0: Apa tuh? Oh, itu PNM ya?
1: Iya.
0: Terus kalau yang pajak itu apa?
1: Pajak makan dan minum.
0: Oh, PMM, emang iya?
1: Enggak, itu ya, aku ngawur, ngobrol
0: Gus Pri suka ngawur ya. Pihak yang suka menolak pengenalan pajak dari rumah kontrakan seringkali menyoroti
1: Pihak ke satu.
0: Pihak ke satu, kedua. Sebenarnya gini, apa namanya, kalau kontrakannya kecil, skala kecil ya, itu sebenarnya ya gak harus ya. Dia kan mereka kan ngontrak ya, memang mungkin pendapatannya kecil, dia mereka yang ngontrak. Terus dikenakan pajak itu memang jadi berlapis-lapis ya Gus ya.
1: Bener, kayak kue lapis gitu teman bro. Jadi ya sebaiknya, kalau menurut aku sih, ya aku termasuk tim yang gak setuju sih ya. Karena masih banyak tuh sektor-sektor lain yang harusnya
0: iya,
1: dipungut pajaknya gitu ya.
0: Betul.
1: Dan yang perlu dibenahi kayaknya sekarang bukan sumber pemasukan pajaknya sih menurut aku sih. Sumber pemasukannya kayaknya udah cukup, tapi apa penyalurannya gitu?
0: Penyalurannya
1: nih, belum gitu ya.
0: Betul.
1: Belum
0: karena masih banyak fasilitas yang memang belum maksimal ya. Misalkan lampu di jalan itu nggak nyala, itu kan dari pajak.
1: Betul, nah itu gimana tuh, kadang masih gak nyala, terus berbulan-bulan kemudian masih gak nyala juga.
0: Iya, padahal sih kita kan bayar pajak terus ya Gus ya.
1: Betul, gimana tuh Bang Robi? Dekat rumah Bang Robi, ini lampu jalannya hidup nggak?
0: Saat ini belum sih ya, karena masih pembangunan.
1: Oh, pembangunan. Pembangunan.
0: Tapi nanti kalau udah jadi semuanya nih, kiri kanan udah jadi, itu kata developernya bakal di nyalain lampunya. tunggu bangun dulu kiri kanan.
1: Oh, tunggu dibangun dulu. Kalau butuh lampu jalan, misalnya nih, oh malam ini butuh lampu jalan, oh ini aja ke Sudirman, ada tuh lampu jalan dekat sini kan.
0: Iya, ngapain kan dibutuh lampunya kan deket-deket di situ, ngapain harus ke Sudirman.
1: Ya kan lagi.
0: Bisa gitu ya.
1: Malam ini lagi butuh lampu jalan gitu kan. Nih di dekat rumah belum ada nih gitu. Oh ya udah deh kita ke Sudirman aja deh ngeliat lampu jalan ada.
0: Terus habis itu oke gitu.
1: Nah udah pulang lagi.
0: Lucu banget ya.
1: Gimana Bang Robi, kok diem?
0: Iya, jadi memang kesimpulannya nih ya, sebenarnya kebijakan pajak untuk kontrakan itu nggak bisa dipukul rata, Gus.
1: Nah, gimana tuh sebenarnya?
0: Diperlukan apa ya? Diperlukan diskusi dulu mungkin pemerintah, pemilik properti, perwakilan masyarakat, perwakilan penyewa untuk menemukan titik apa? Bukan titik kumpul, titik apa ya? Menemukan
1: titik terang
0: iya, betul. Benar.
1: Ada center di situ.
0: Ada center di situ. Nah, biar tadi yang aku bilang biar menciptakan namanya keadilan fiskal. Keren nih bahasaku ya. Keadilan fiskal enggak tuh?
1: Apa? Keadilan fiskal ya.
0: Nah, betul. Karena kan memang penghasilan orang kan beda-beda, Gus.
1: Iya, benar.
0: Penghasilan orang beda-beda, ya kenapa mereka pilih kontrakan ya mungkin karena selama ini enggak dipungut pajak mungkin gitu dari
1: sisi komersil. Gitu ya.
0: Betul. Malah justru banyak orang yang mencari hunian itu yang dengan harga yang terjangkau.
1: Iya. Yeah.
0: Tempat tinggal, mencari hunian kalau perlu gratis ya Gus ya.
1: Apa?
0: Kalau perlu gratis, hunian gratis gitu.
1: Bener.
0: Enggak tuh.
1: Enggak alasannya kenapa ngekos misalnya kita misalnya kalau kos. Atau ngontrak gitu ya.
0: Kalo... Tapi sih di sini kontrakan sih bukan kos ya. Kayaknya yang kos masih aman ya. Masih yang nanggung pajaknya masih pemilik kos.
1: Benar.
0: Masih aman.
1: Nah, orang kan milih ngontrak juga biar kalau ngontrak kayaknya ada
0: privasi sih ya.
1: Privasi. Dan hak-hak miliknya ada semi-semi kepemilikan lah gitu ya.
0: Semi kepemilikan ya. Ya betul.
1: Kalau ngekos mah ya udah pure nyewa aja gitu. Kita enggak punya
0: nyuci piring bareng-bareng.
1: Benar.
0: Nonton TV bareng-bareng. Seru sih, cuman kan ya gitu. Orang kan pengen minta apa?
1: Kurang ada privasinya gitu
0: privasinya
1: ya.
0: Privasinya ya. Dan hak kepemilikan bener juga tuh, hak kepemilikan.
1: Kalau kontrak mah ya udah kita ini punya kita selama dalam jangka waktu tertentu gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau ngekos ya udah bayar sewanya aja. Kita cuman punya hak pakai doang di situ. Kalau kontrak mah separuhnya udah punya kita lah gitu ya enggak sih?
0: Betul. Lebih ya pokoknya intinya memang kebijakan pajak ini memang harus dipikirkan lagi ya Gus ya.
1: Betul. Nah, orang juga biasa milih ngontrak itu kayak itu tadi salah satu alasannya biar kayak privasinya lebih ada gitu ya dan berasa punya rumahnya ada gitu dan biasanya ngontrak kan enggak cuman kamar kalau kosan kan kayak kamar kos doang ya.
0: Iya.
1: Kalau kontrak kan udah kayak rumah udah, gitu betul. Kan satu rumah yang kita kontrak gitu.
0: Dapat dapur, dapat kamar mandi, toilet.
1: Nah, biasanya gitu. Minimal berapa bulan? 6 bulan atau setahun gitu ya.
0: Setahun sih ya.
1: Nah, harganya juga kadang-kadang lebih murah daripada ngekos.
0: Betul. Gus Pri pernah enggak sih selama ini ngekos ya, bukan ngontrak ya selama ini?
1: Ngontrak pernah.
0: Oh,
1: pas
0: pernah.
1: Dulu bareng-bareng tapi
0: bareng-bareng. Enak tuh ya patungan berarti ya.
1: Iya, pas zaman-zaman kuliah gitu ngontrak. Kita emang ngontrak satu rumah gitu
0: satu
1: kan.
0: Satu rumah ya. Tapi patungan, tapi tetap tidurnya di kamar masing-masing ya?
1: Kamar masing-masing, ada kamar-kamarnya, jadi ada beberapa kamar lah di dalam gitu kan, ada 4, ada...
0: Berarti Gus Pri mantep ya, udah pernah ngontrak, udah pernah ngekos. Lebih 4, enak apa sih Gus?
1: Ada 4 apa 207 kamarnya gitu.
0: Oh berarti gede banget ya rumahnya ya, 4 orang bisa tidur 4 orang ya, rumah besar ya?
1: 205 kayaknya kamarnya.
0: 205 meter persegi?
1: Kamarnya 205.
0: Oh itu rusun kali ya? Rusun ya?
1: Enggak, bercanda.
0: Oh, bercanda.
1: Empat lah kamarnya. Empat,
0: iya. Kalau 205 rusun. Apa tahu rusun enggak? Rusun Nawa. Ada enggak sih di Padang rusun Nawa tuh?
1: Apa tahu?
0: Ada enggak sih di Padang rusun itu?
1: Ada kayaknya. Di kawasan apa? Taplo gitu kayaknya ada.
0: Ada ya rusun ya. Nah, itu rusun juga seru tuh. Ada tingkat 1 ada berapa rumah, tingkat 2 ada berapa rumah, bisa apa-apa. Wei gitu.
1: Hati-hati jangan rusun.
0: Rusuh.
1: Iya, gitu.
0: Ayo makan rusun.
1: Apa tuh?
0: Sukun.
1: Di jauh.
0: Jauh ya. Ini enak banget nih kalau kita jadi games nanti ya di segmen Pikia versus Pikia ya. Nanti ya.
1: Bener. Nah, sekarang kalau udah dipajakin nih. Kayak orang jadi males gitu, kayak kemarin itu kan biar apa? Keuntungannya kita ada privasinya. Betul. Gitu kan. Dan ya masalah harga masih bisa bersaing lah sama ngekos, tapi kalau sekarang udah dipajakin juga ya jadi malas ngontrak sih orang-orang.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Ya, pengennya ya ngekos aja. Cuman ya balik lagi ya ngekos itu kurang privasi. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Gus ya untuk pembahasan kita di pagi ini. Kok jadi ketekan gitu ya. Setelah Prodo Headline atau Prodo ya, jangan kemana-mana, tetap di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2 Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai kedua kementerian. Peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan makan kerupuk. Kegiatan juga dimeriahkan melalui kompetisi bola voli, futsal, bazar, serta hiburan musik. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Bongga Mauladi mengatakan perayaan kemerdekaan diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kekompakan antar pegawai. Kekompakan itu diharapkan mendukung pegawai menjalankan tugas secara produktif, kreatif, dan inovatif.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
8: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
9: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
10: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
9: Loh, udah masuk. Cepet.

0: Sabana. Pagi, Sabana pagi ya.
1: Yep. Nanti siang bukan Sabana lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Ya udah yang lain, program yang lain.
0: Oh, udah beda ya.
1: Kan Sabananya cuma sampai jam 10 pagi.
0: Iya, sampai jam 10. Benar. Tapi masalah perpajakan ini nih.
1: Yes.
0: Kayaknya kita harus telepon orang pajak gak sih?
1: Iya, harus telepon, harus minta konfirmasi ya. Ini
0: coba,
1: beneran gak nih gitu.
0: Coba telepon orang pajak.
1: Oke, 123 gak sih?
0: Nah, emang iya.
1: Itu PLN ya? Ya, tapi masih wacana ya, wacana penganan pajak ini, rumah kontrak itu emang selalu memicu diskusi panjang karena melibatkan dimensi ekonomi makro dan kesejahteraan sosial masyarakat kelas menengah ke bawah. Keren gak bahasa aku?
0: Apa? Iya benar. Ini NPD banget dari tadi. Mau mau dibilang keren banget kebijakan fiskal.
1: Makro fiskal. Kan kita harus terlihat keren, Gus.
0: Enggak harus.
1: Harus dengan bahasa-bahasa yang keren lah gitu.
0: Oh, tinggi banget ya.
1: Tinggi banget. Kayak kayak apa? Kayak harapan orang tua ya.
0: Waduh.
1: Waduh. Pajak penghasilan sebenarnya ada loh, Gus. Kita tuh yang selagi tinggal di bumi ya.
0: Apa?
1: Ada namanya pajak penghasilan atas sewa bangunan atau namanya PPH final. Mm-hmm. Itu secara legal tuh diatur tuh untuk memastikan setiap bentuk pendapatan komersial memberikan kontribusi kepada kas negara. Kita harusnya ini ya, Gus ya. Kita nelpon ahli pajak ya, di kantor kita kan ada tuh orang pajak tuh.
0: Nah, benar. Mm-hmm.
1: Apa kita perlu nelpon sekarang nih?
0: Coba
1: biar
0: kita
1: minta
0: telpon.
1: Konfirmasi.
0: Coba kita telpon deh.
1: Serius nih.
0: Ada, bisa enggak?
1: Coba. Di mana tuh? Di ini ya.
0: Di sini.
1: Itu HP-nya.
0: Apa? Ini.
1: Berarti HP-nya harus ini dong. Harus udah ada nomor dia. Iya enggak sih?
0: Iya, benar.
1: Kita coba diskusi dulu ya masalah ini ya, masalah perpajakan ini. Sama orang yang jago tentang pajak.
0: Nah, ini lagi connect ke Bluetooth ini ya dulu ya. Kita sambungkan dulu ya. Udah tersambung belum?
1: Dulu.
0: Nah, tersambung sih, tersambung, tapi ya. Nomornya ada enggak ya?
1: Berarti save dulu kali.
0: Oh, nggak ada nih.
1: Nggak ada. Coba berarti nomornya harus ini dulu.
0: Apa?
1: Harus apa namanya?
0: Harus di-share share ya.
1: Dulu. Catat dulu nomornya di situ.
0: Oh iya benar.
1: Tunggu tapi... ya teman Prodo ya. Kita sambil ini kali sambil ngobrol kali ya. Tujuan pengenalan pajak ini sebenarnya, Gus, ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan beban fiskal serta memperluas basis pajak nasional atau tax ratio, katanya nih. Yaitu pemerintah berargumen bahwa sektor properti sewa merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau ini ya, rumah sekaligus dia bikin usaha kayak warung gitu kali ya. Itu gak apa-apa tuh dikenain pajak tuh.
0: Oh, yang kayak gitu gitu tuh harusnya ya.
1: Kalau yang cuma buat ya dihuni, yang cuma buat obat tidur, cuma buat makan, buat mandi harusnya nggak usah, nah, ya nggak sih?
0: Itu kan untuk penggunaan ya sehari-hari,
1: sehari-hari aja.
0: Sehari-hari gitu ya.
1: Aja, iya. Tapi kalau untuk dia dipakai untuk bisnis, untuk misalkan buka usaha apa di rumahnya, itu baru bisa tuh dikenain pajak.
0: Bener. Jadi ya jangan semuanya dipajakin gitu ya.
1: Betul. Karena memang khawatir ya dari kebijakan ini nanti takutnya jadi apa, rusuh rusuh nggak tuh? Iyalah, air naik aja kita ini ya, apa namanya, komplain. Padahal air bayar airnya naik, kita komplainnya enggak.
0: Iya benar.
1: Ini dapat lagi disuruh untuk bayar pajak gitu. Walaupun memang masih wacana sih ya.
0: Tahun 2027 ya.
1: Betul.
0: Ya, ini orang pajaknya kita telepon enggak tersambung nih ya, teman bro dua.
1: Tapi iya, mungkin lagi sibuk kali ya.
0: Ya, coba, lagi coba, ngurus coba. Pajak kali ya.
1: Ngurus pajak kali ya. Coba-coba kita usahakan nih, teman berdua. Kita coba tanya langsung nih sama yang jago soal pajak.
0: Apa? Ada?
1: Udah belum?
0: Belum.
1: Belum.
0: Iya.
1: Tapi tersambung nggak? Maksudnya?
0: Berdering sih.
1: Berdering tapi... sih ya. Tinggal diangkat lah ya.
0: Iya, tinggal. Kayak jemuran mau diangkat.
1: Kalau diangkat baru bisa kita telepon nih.
0: Terkonfirmasi. Gitu loh, teman berdua. Jadi kayak sebenarnya ini bakal ada wacananya nggak sih gitu ya?
1: Atau
0: wacananya
1: cuman,
0: bakal kejadian nggak sih?
1: Betul. Gitu. Atau cuma pengalian isu?
0: Apa?
1: Atau cuma pengalian isu?
0: Pengalian isu buat apa tuh?
1: Ya nggak tahu kan, ada apa gitu di 2027 kan kita juga nggak tahu.
0: Apa 2027 bakal ada apa ya?
1: Nah, kita juga nggak tahu kan, makanya dibikin isu kita nggak tahu.
0: Jadi
1: tapi memang
0: ya, apa?
1: Ya sebenarnya nggak apa-apa sih ya, pajak kalau asalkan yang kita bayarkan juga dipakai dengan hal yang bermanfaat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah.
0: Kayak apa tadi Robi?
1: lampu rusak, taman yang lampu taman, lampu rusak di trotoar, misalkan taman ini juga ya, taman milik pemerintah kan juga ada ini,
0: harus taman
1: ada,
0: kota ya,
1: taman kota kan juga harus ada pemeliharaan.
0: Oh iya, nah,
1: itu kan bayar untuk melakukan pemeliharaan kan juga dari pajak kayak gitu.
0: Jadi ya kayak ya pokoknya yang perlu di ini deh dibenahi gitu ya, fasilitasnya sebaiknya jadi ada pajaknya gitu, dan kalau yang kayak gitu mah nggak apa-apa kalau udah maksimal dan optimal di situ ya.
1: Masih belum tersambung ya Gus ya?
0: Belum.
1: Mungkin ya gitu, mungkin lagi di kantor pajak kali ya.
0: Apa?
1: Lagi di kantor pajak.
0: Nah ini coba, udah tersambung nih.
1: Nah coba kita angkat ya.
0: Coba kita sapa dulu, halo.
1: Halo semuanya.
2: Halo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Nah yeay, sudah suaranya. Tersambung dari suaranya nih kayaknya.
0: Kita rela deh dipajakin gitu.
1: Iya. Selamat pagi nih.
2: Iya pagi.
1: Mungkin tanya dulu ini siapa gitu ya. Tiba-tiba.
2: Iya mau tanya. Mohon maaf ini kenapa tiba-tiba ditelepon ya?
0: Karena kita mau dengar suaranya aja pagi ini.
2: Kenapa? Emang kenapa dengan cara saya?
0: ini teman Brodo kita lagi nelfon Winda namanya ya, Winda ya.
1: Iya Winda.
0: Winda ini salah satu.
2: Oh my god, ini beneran lagi on air.
0: Iya lagi on air.
1: Temanya nih kayaknya temanya Winda banget nih teman Brodo.
0: Kita lagi ngebahas pajak nih Winda.
2: Lagi ngebahas pajak,
0: makanya kita keinget Winda nih. Winda ini teman berdua yang ngurus-ngurus
1: pajak kita ya.
0: Pajak pegawai
1: RRI.
0: Ya. Benar nggak sih Winda?
2: Yes, benar.
0: Benar.
1: Nggak salah
0: kita. Pajak ya.
1: Berarti kita nggak salah orang ya. Mungkin kenalan dulu kali ya.
2: Ini emang benar lagi on air.
0: Iya benar.
2: Ini takut banget, takut salah ngomong.
0: Nggak, kita butuh ini aja dari sudut pandang orang yang biasa ngurus pajak nih. Katanya ada wacana, apa tadi Robi wacananya?
1: Wacananya ini tahun 2027 pemilik kontrak dikenakan pajak.
0: Yang punya kontrakan gitu ya,
1: maksudnya
0: yang ngontrak rumah. Nah, bakal dipajakin juga.
2: Oke.
1: Winda ngomong-ngomong udah tahu belum isu ini?
0: Udahlah.
2: Jujur, sempat dengar sih, tapi belum terlalu banyak baca soal itu.
0: Oke, terus kalau Winda setuju nggak kalau orang yang biasa ngurus pajak nih biasanya kalau yang punya kontrakan nanti dikenain pajak juga? Nah, menurut Winda pandangannya kayak gimana Winda?
2: Oke, kalau dari aku sih, aku setuju aja sih kak.
1: Setuju ya, kakak nggak tuh?
2: Iya kakak banget dong. Karena menurutku kalau misalnya yang punya kontrakan dipajakin, itu kan bisa menunjang penghasilan daerah juga ya. Jadi penghasilan asli daerah atau PAD itu bisa meningkat gitu kan. Cuman memang mungkin perlu diperhatikan dari pengenaan tarifnya. Terus mungkin yang punya kontrakan, mungkin kalau dia udah punya kontrakan 5-10 pintu mungkin baru bisa dikenain pajak. Itu mungkin lebih adil ya.
1: Dibandingkan
2: orang yang mungkin dia baru, iya. Jadi perlu diperhatikan dulu.
0: Ini yang ngontrak apa yang punya kontrakan sebenarnya Robi? Yang
1: kalau di sini sih pemilik kontrakan.
0: Oh berarti yang punya pemilik usaha kontrakan kan?
1: Harusnya sih di situ.
2: Iya.
1: Cuman masyarakat udah pada gempar nih.
0: Lah tadi kita bahasnya orang yang ngontrak rumah yang dipajakin. Jadi kalau kita bikinnya yang ngontrak rumah yang dipajakin, berarti dia dua kali bayar dong ke pemilik rumah dia bayar, terus ke pemerintah dia bayar juga. Sebenarnya nggak gitu ya? Yang punya kontrakan gitu ya yang bayar pajaknya gitu ya?
2: Iya, karena kan kak konsepnya pajak itu adalah potongan yang dikenakan untuk orang yang menerima penghasilan. Berarti kan harusnya untuk yang punya kontrakan.
0: Oh, yang punya kontrakan. Oh, kalau gitu mah nggak apa-apa buat usaha nih sebenarnya gitu ya. Oh iya. Kalau gitu mah kita setuju-setuju aja sih. Kira-kira.
2: Iya, kak.
0: Kayak takut gitu. Kayak takut Windanya.
2: Iya.
0: Tadi Robi mau nanya apa katanya Robi?
1: Iya, jadi memang pajak ini memang si Winda setuju ya Win ya. Kamu setuju untuk dia, pemilik rumah ini dibebankan pajak ya, karena untuk PAD katanya Gus. Tahu nggak PAD?
0: Apa?
1: PAD.
0: Padang,
2: bukan pendapatan asli daerah.
0: Asli mana?
2: Asli daerah.
0: Tapi ya, iya. Nanti pajak berguna buat apa ya, pembangunan fasilitas.
2: Pembangunan. Yes, betul banget kak. Buat kesehatan, buat fasilitas-fasilitas umum. Gitu. Jadi kan sebenarnya itu juga bakal pemerintah pakai untuk dikembalikan lagi ke masyarakat gitu, untuk melayani masyarakat.
0: Benar.
1: Dengar sih katanya langkah ini nih difokuskan nih Gus, katanya pada kelompok dan sektor yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Katanya gitu.
0: Jadi pemilik usaha kontrakan sekarang juga misalnya gitu ya. Oke,
1: karena kan berpotensi gitu. Jadi di sini Winda adalah tim yang setuju ya. Karena memang balik lagi nih uang yang diambil kan untuk kita-kita juga, ya enggak?
0: Itu kan kalau masalah pajak. Kalau masalah nanti kita makan siang bareng, Winda setuju enggak?
2: jadi takut
0: Oke deh Winda, kita mau nanya itu aja. Thank you Winda.
1: Terima kasih sudah bergabung.
2: Iya, sama-sama.
0: Selamat menghitung pajak lagi hari ini. Bye bye Winda.
2: Bye bye.
0: Oke, teman-teman berdua. Tadi kita selalu bahas nih tadi. So, kita nyangkanya orang yang nyewa atau yang ngontrak rumah nih harus bayar pajak juga, ternyata enggak, pemilik kontrakan.
1: Jadi ya udah, berarti kita juga harus garis lurus ya, maksudnya kasih tahu juga ke yang mengontrak enggak usah khawatir ya, berarti ya.
0: Benar.
1: Sebenarnya bukan kamunya yang dibebankan pajak, tapi yang punya kontrakan itu.
0: Iya benar. Jadi mungkin yang sekarang mikir-mikir itu, jadi nggak sih bikin usaha kontrakan gitu? Takutnya nanti pajaknya gede lagi gitu.
1: Tapi emang ya kan dia usaha kan harusnya dipajakin, ya hal yang normal sih menurut aku ya Gus ya. Jadi punya usaha kan berarti punya modal, berarti kan punya uang. Ya nggak apa-apa dipajakin sedikit-sedikit.
0: Apa? Gitu. Iya benar.
1: Oke lah. Nanti kita jam 9 ya Gus ya, kita bakal ada sedikit games. Dan nanti
0: games.
1: Nanti juga ada, kita akan bahas tentang topik keindonesiaan hari ini nih. Di hari Selasa ini temanya apa ya?
0: Apa?
1: Di hari Selasa ini temanya apa?
0: Emang ada tema-temanya?
1: Ada, di jam 9 sampai jam 10. Moderasi beragama.
0: Lah
1: gak mau omong, canda. Pasti kita bakal ada sedikit games juga sih. Ada isu-isu yang bakal yang kita angkat juga di pagi hari ini. Sebelum nanti jam 10 ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu teman-teman ya. Lagu dari James TV, Sweet Case. Check it out teman-teman.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua.
1: Ini kita siaran bareng Sinchan.
0: Emang Sinchan kayak gimana suaranya, Gus?
1: Kayak gitu lu lah.
0: Anjanya gitu ya.
1: Iya bener.
0: Dia emang Gus Pri kalau lagi siaran gak kayak gitu?
1: Enggak.
0: Teman berdua gitu, kayak gitu.
1: Kalau aku mah teman berdua kayak ini, kayak Kudo Shinichi.
0: Shinichi Kudo.
1: Iya bener.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya kayak gitu.
0: Terus kita lagi di segmen ini nih, segmen Piki ya versus Piki ya. Jadi games-games seru dulu nih.
1: Seseru apa tuh gamesnya?
0: Seru banget pokoknya.
1: Coba gimana serunya? Tadi katanya kita mau main game tarik tambang ya?
0: Enggak bisa. Virtual susah kalau tarik tambang lagi on air. Iya ada yang nonton tuh, Winda tuh yang tadi kita telepon. Cuma enggak di kamera, harus geser kali ya biar bisa ngeliat kali ya. Suruh geser biar bisa ngeliat. Gus, ini kita...
1: Gimana Robi?
0: Kita mau games nih. Mungkin games dari Gus Pri dulu kali ya.
1: Dari Robi aja gak apa-apa.
0: Gus Pri aja.
1: Robi aja.
0: Iya. Games ini game sambung kata aja kali ya.
1: Oh iya benar. Tadi gimana tuh sambung kata?
0: Nah jadi misalkan aku sebutin satu kata, nanti Gus Pri lanjutin dengan kata selanjutnya.
1: Apa?
0: Ngatuh kan?
1: Jadi apa peraturannya, kan bebas menyebutin kata apa aja.
0: Enggak, tapi ini ada aturan yang harus di
1: apa, kata-katanya harus apa gitu.
0: Contohnya gini, misalkan balon. Nah, terus itu lontong gitu. Terus tong
1: coba,
0: tong
1: balon.
0: Apa? Lontong.
1: Balon Dior.
0: Enggak, bukan gitu. Maksudnya satu kata aja.
1: Oh, jadi
0: tapi
1: kata terakhirnya harus nyambung gitu ya.
0: Kata terakhirnya betul. Misalkan balon. Terus habis itu lontong.
1: Oh, tong, coba dari tongseng, siapa dulu gitu. Mulai nih?
0: Dari Gus Pri lah.
1: Boleh kunci.
0: Oke. Okay. Cina.
1: Nampan.
0: Panci.
1: Cina. Oh, gak boleh
0: kayak
1: sama
0: gitu,
1: ya?
0: Kayak gitu, sama. Kayak gitu, Gus. Ya, seru kan?
1: Gak seru. Gak seru ya. Sih. Tapi boleh deh.
0: Ya, boleh lah. Ya, kan. Biar kita agak sedikit ice breaking nih ya. Jadi kita game-game dikit. Oke. Mulai dari aku ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke, bentar. Gitar.
1: Apa?
0: Gitar.
1: Apa gitar? Tarkam.
0: Kampung.
1: Pungli.
0: Liar.
1: Arti.
0: Tikus.
1: Kusam.
0: Sambo.
1: Bola. Ini sampai kapan sih kita gini?
0: Sampai nyerah.
1: Ini bola.
0: Bola ya, lanjut ya.
1: Ya.
0: Lama. Lama.
1: Apa?
0: Lama.
1: Mandi.
0: Kok ma?
1: Iya kan bisa, mandi.
0: Itu man.
1: Masak.
0: Oke. Okay. Sakti.
1: Tiang.
0: Ang.
1: Nah lewat, kalah. Angkot bisa, yeay.
0: Tadi pengen ngomong ini, ang burua ya, tapi gak boleh. Oh iya. Bener. Angkot bisa ya Gus ya.
1: Yang kau bisa.
0: Oke.

0: Nanti kita bakal ini lagi ya, lanjut lagi games games berikutnya ya.
1: Okay, setelah ya. Lagu berikutnya ya, guys ya. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap di 90.5 FM teman terbaik kamu.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita balik lagi di segmen apa, Gus?
1: Apa? Masih di Pikia versus Pikia ya. Yes. Pagi hari ini, teman pro 2. Dan kita masih ada games yang menarik banget. Ini games of the year.
0: Iya, yeah, games terbaik tahun ini ya.
1: Apa?
0: Games of the year, berarti games terbaik tahun ini dong.
1: Ada nominasinya.
0: Nominasinya. Hmm. Dan ini salah satu games terbaik ya.
1: Menurut siapa?
0: Menurut kamu, tadi kan kamu ngomong.
1: Menurut kamu. Yeah. Oke, gamesnya gimana, Robby?
0: Tadi katanya dari ide dari Gus Pri.
1: Jadi ini games itu kita tebak tebak kata, okay. Tapi cluenya dari masing-masing kita. Jadi kita gak bisa nebak sebenarnya katanya apa gitu ya. Karena kita baru tahu cluenya setelah nanti kita sama-sama nyebutin. Yang aku sebutin nih awal hurufnya gitu ya. Nanti katanya huruf awalnya apa. Nah, Robby nyebutin
0: kita berdua nyebutin kan
1: tentang apa, misalnya tentang hewan atau tentang makanan gitu.
0: Misalkan,
1: ya bebas ya.
0: Dari awal gitu, hewan.
1: Nah,
0: aku ngomong ayam, kamu ngomong
1: siapa yang paling cepat nyebutin, dia yang benar berarti di di game itu.
0: Okay, boleh ada juri nggak sih?
1: Dapat 1000 poin.
0: 1000 poin gitu, ada jurinya nggak?
1: Apa
0: jurinya
1: mah yang denger aja.
0: Yang denger aja kali ya.
1: Okay, kita mulai ya.
0: Okay.
1: Yang nyebutin abjadnya siapa nih?
0: Yang nyebut abjadnya aku.
1: Okay. Aku nyebutin ininya ya, topiknya ya. Okay. Seputar apa gitu ya.
0: Sip.
1: Okay, mulai kita mulai. 1, 2, 3. Kendaraan.
0: Kak.
1: Apa? Barang, katanya Kak. Barang gitu, harus barang.
0: Oh gitu, gak ada, boleh ini ya, transportasi gak boleh ya.
1: Dari adminnya katanya harus barang gitu.
0: Okay, kayak ada admin kita ya guys.
1: 1, 2, 3 harus barang gitu ya.
0: Okay.
1: Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Teknologi. Ya barang, gak masuk.
0: Bentar. Jadi kamu ngomong teknologi, aku ngomong
1: iya langsung apa, laptop. 1, 2, 3 langsung.
0: Kak gitu, dari Kak gitu. Kok ngomong gitu kan? Kamu ngomong barang dari Kak. Baru sebut nama ininya, gamesnya.
1: Langsung barang, abis 1, 2, 3 langsung aja pilih salah satu abjad, Robby.
0: Kak.
1: Gitu, aku langsung pas 1, 2, 3 teknologi misalnya gitu.
0: Abis itu aku bilang dari Kak.
1: Nah kita kan sama-sama mikir tuh teknologi yang huruf awalnya Kak apa
0: gitu. Iya. Gue sering ngomong, aku ngomong, terus ngomong bareng-bareng. Ngomong siapa yang duluan ngomong ya.
1: Ya coba. Okay,
0: ya.
1: 1, 2, 3. Hewan.
0: Dari L. Landak.
1: Harusnya sama-sama bareng sih tadi. Ya udah boleh deh landak ya.
0: Berarti aku menang.
1: Ya menang 1 ya.
0: Yes, 1-0 ya. Emang Gus Pri gak bisa main.
1: Dia yang gak ngerti dari tadi. Gak mau main lagi.
0: harus tetap main.
1: Ya udah lagi boleh.
0: Apa?
1: 1, 2, 3. Aku makanan.
0: Dari huruf O.
1: Oseng-oseng ya. Ya itu kan Robby jadi mikir dulu, bisa mikir itu curang namanya kayak
0: gitu.
1: Bareng. Makanan.
0: Oh,
1: nah Bang Robby udah milih. Oh, apa ya gitu.
0: Oh, jadi bebas. Bebas makanannya.
1: Bukan, masalah di waktunya bareng.
0: Oh, oke. Tapi yang nyebut O-nya tuh siapa?
1: Robby.
0: Okay.
1: Tapi bareng langsung gitu.
0: Oke. Sip.
1: Oke. Ngerti enggak? Udah satu sama ya tadi ya, walaupun aku jago banget di situ ya.
0: Enggak bisa kayak gitu dong.
1: Nah, 1, 2, 3. Hewan. Man. Ya. Dia hewan juga. Langsung huruf apa gitu, langsung huruf apa.
0: Iya, huruf P misalkan. Itu ngomong aku kan?
1: Iya.
0: Habis itu kita ngomong nyebut bareng-bareng. P itu apa?
1: Iya, bukan yang nyebut. Misalnya panda, siapa yang paling cepat aja.
0: Oke.
1: Coba ya, lagi ya.
0: Misalkan hewan dari huruf P, terus bareng-bareng.
1: Yang bareng-barengnya tuh nyebutin hewan sama huruf P-nya tuh bareng gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kita harus tahu dulu dong hewan apa, huruf apa yang bakal kita sebutin.
1: Enggak
0: ya. Oke. Bentar. Kita coba ini dulu, kalian briefing dulu dikit ya, bentar ya teman-teman berdua.

0: Kan cempaka ada deh. Bunga cempaka.
1: Ada
0: bunga ya. Cempedak ya. Kali.
1: Cempedak buah.
0: Oh, oke. Okay,
1: udah 3-1 okay. Ya.
0: 3-1 oke, okay, enggak apa-apa. Siap. Siap.
1: Udah. 1 2 3 kosmetik.
0: Oh. Apa ya? Kita enggak boleh nyebut merek ya.
1: Enggak ada. Ya. Misalnya kayak bedak gitu ya.
0: Iya,
1: atau
0: bedak oh apa ya? Ombilin itu nama wilayah.
1: Itu tambang.
0: Ya. Tambang ya. Bedak tambang dong.
1: Ya skip enggak ada.
0: Skip. Masih 3-1 ya. Oke okay, gitu.
1: Ya gitu.
0: Gitu. Oke okay, oke.
1: Okay, ulang okay. Lagi. 1 2 3 bulan.
0: R.
1: Rabiul awal. Ya. Yeah.
0: Oh nama bulan.
1: Boleh dong.
0: Lucu banget. Dong. Lucu banget. Nama,
1: ya.
0: Nama bulan. Ya ya ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nama bulan.
1: Ya udah.
0: Rabiul awal enggak tuh. Ya ya ya ya ya ya. Oke oke oke.
1: Lagi ya. Iya, 1 2 3 aktor.
0: B. Bernardo Silva.
1: Bukan itu pemain bola, enggak aktor ya. Siapa ya? Bimo, Bimo.
0: Oh iya, Bimo, Bimo. Bimo tuh influencer.
1: Ya, aktor dia.
0: Aktor apaan?
1: Ganindra Bimo, Bimo Ganindra.
0: Ya. Oh iya ya, wah ada ya.
1: Bener, ada.
0: Oh iya, nanti kasih ceritanya. Oke, sekarang kan tadi Gus Fri nyebut ini ya. Sekarang aku yang nyebut ininya.
1: Oh, nama ininya.
0: Namanya.
1: Oh, okay. Di balik ya, aku balik nyebut ya. Abjadnya ya.
0: Oke,
1: kayaknya udah mulai kalah ya di situ ya.
0: Baru 4-1.
1: Ya, 4-1 ya. Coba 1 2 3
0: nama laut.
1: Sudan, sungai laut Sudan.
0: Enggak ada itu negara.
1: Laut emang ada namanya?
0: Ada laut ada dari S
1: laut ini.
0: Laut ini ya gitu. apa ya laut dari S ya?
1: Ada lagi laut. Ada
0: laut
1: deh.
0: Enggak ada kayaknya ya. Oke, lanjut masih 4-1 skor tetap nomor 2.
1: Ya enggak ada, kita enggak nemu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagi aku nyebut abjadnya lagi ya.
0: Oke, okay. 1 2 3 nama A. Negara Amerika.
1: Ya, sama ya. Sama. Lagi 4-1.
0: Oke oke oke.
1: 1 2 3 D.
0: Nama belum. Kecepatan kamu.
1: Nah, dia enggak kepikiran kita yang dibilang kecepatan. Emang
0: Gus Fri ini suka ngeles ya teman berdua.
1: Ini suka ngeles siapa? Udah lagi ya 1.
0: Ntar dulu, mikir dulu.
1: Bang Robi yang hitung deh. Pas udah tahu aja.
0: Iya iya iya iya.
1: Kan tinggal nyebut abjadnya aja.
0: Oke oke. Ya ya ya ya.
1: Udah.
0: Dah. Itu nama deh. Ya 1 2 3 nama o, benda obeng,
1: obeng. Ya. Sama sama ya.
0: Masih sekarang masih 4-1 ya.
1: Lagi.
0: Aku suka game ini seru. Nah. Siapa sih yang punya ide game ini keren banget?
1: Namanya ini namanya
0: direktur kita
1: Aulia R.
0: Oh, R-nya apa?
1: Iya, Ramadan.
0: Lucu banget ya Allah.
1: Lagi ya,
0: okay, lagi ya. Bentar. Oke.
1: Okay.
0: Ya, 1 2 3 nama P. Desa.
1: Palawija.
0: Desa Palawija enggak ada.
1: Ada, coba cari, ada enggak?
0: Enggak ada. Coba cari.
1: Desa Pamulang, enggak ada enggak?
0: Jadi itu bukan desa, itu kota.
1: Desa
0: Pancasila.
1: Mana ada desa Pancasila?
0: Ada, coba cari desa Pancasila.
1: Desa Palawija juga ada.
0: Enggak ada.
1: Tentu. Desa Pancasila di mana itu? Desa tematik kali.
0: Desa tematik.
1: Pangandaran ada.
0: Desa itu pantai.
1: Desa
0: Desa Pancasila ada.
1: Pesawangan. Pesawangan.
0: Desa Pancasila ada.
1: Desa Pesawangan ada.
0: Coba nih kita
1: desa Pancasila mau ini.
0: Tematik.
1: Dasar-dasar negara Pancasila.
0: Desa Pancasila di mana nih?
1: Iya, kalau dicari di mana mah ada nanti pasti tuh.
0: Nah itu kan Desa Pancasila ya ada di Kalimantan Panama Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.
1: Oh gitu. Desa Palawija juga ada.
0: Nah coba Desa Palawija kita lihat ya.
1: Tadi kalau kan lebih dulu ya Desa Palawija ada nggak? Nah tuh Desa Loku tuh ada di Kecamatan Sigi.
0: Oh tidak ada nama desa resmi di Indonesia yang bernama Desa Palawija.
1: Ada nih istilah Desa Palawija umumnya merujuk pada julukan wilayah sentra pertanian seperti Desa Lolu. Nah tuh ada. Ya udah deh, 4-2 deh.
0: 4-2 deh, 4-2 ya. Oke.
1: Udah lagi ya, lanjut ya.
0: Oke, 1, 2, 3.

0: tiga nama pantai.
1: And Nirwana. Nah,
0: ada dong. Iya, tapi kayaknya iya ya,
1: udah
0: Peter
1: Nirwana. Udah enggak usah ngeles.
0: 52. Ya, yeah. Lagi ya 1 2 3 nama jalan.
1: Z. Zulkarnain. Coba ada enggak jalan
0: Zulkarnain? Zulkarnain itu nama orang.
1: Ini nama pahlawan itu.
0: Nama pegawai kita Zulkarnain. Dajul. Enggak ada. Jalan Zulkarnain kayak enggak ada deh. Jalan Zarahan.
1: Ih, apaan jalan Zarahan?
0: Zarahan enggak tahu ya.
1: Pemain bola kan?
0: Enggak iya, ada. Emang ada jalan Zulkarnain? Coba kita coba tanya.
1: Jalan Zulkarnain. Nah, tuh jalan Zulkarnain Subing. Nah, itu maksud gue tadi. Tuh. Oh, iya. Di Kecamatan Teluk Betung Timur. Oh,
0: jalan Prof, jalan Profesor Zulkarnain.
1: Ada.
0: Iya. Oke, okay, siap. Kita lanjut ya. Skor
1: 6-2.
0: 6-2. 1 2 3. Nama nabi.
1: Ulang lagi deh. Gue enggak tahu mau nyebut apa. Ulang lagi deh.
0: Iya, iya, iya.
1: 1 2
0: 3. Nama nabi.
1: Oh.
0: Nabi apa?
1: Nabi enggak ada sih.
0: Tadi O. Oh.
1: Ya udah skip, nggak ada.
0: Nggak ada. Oke, satu lagi abis itu gantian Gus Pri ya.
1: Iya.
0: Satu, taruh. Oke.
1: Okay. Ya udah.
0: 1 2 3 nama hewan.
1: Tupai. Yeah. Ah, gimana
0: okay,
1: sih?
0: Oke, nggak apa-apa.
1: 7-2 ya.
0: Udah kalah aku kali ini, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi seru sih ya guys ya.
1: Seru.
0: Bener.
1: Lagi nggak?
0: Boleh, bentar. Ya, kita lanjut. Dari 0-0 ya.
1: Nah, di riset, skornya di riset. Suka-suka dia aja.
0: Kan di segmen pertama kan Gus Pri udah menang.
1: Oh, ini segmen berikutnya.
0: Segmen berikutnya. Nanti kalau misalkan aku menang di segmen 2 ada rubber set.
1: Tiba-tiba biasanya udah satu ini aja, game aja udah.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya udah deh, boleh kan aku jago.
0: Enggak apa-apa. Kali ini kita cari yang siapa yang jadi ini ya, loser ya.
1: Jadi?
0: Siapa yang jadi kalah
1: udah
0: gitu.
1: Udah jelas Bang Robi dari tadi nih. Udah okay. Cepat ayo.
0: Oke, okay, aku abjad ya.
1: Ya udah.
0: Oke, okay, 1 2 3.
1: Warna.
0: J.
1: Jingga. Ya.
0: Iya. Boleh.
1: Boleh, Pak.
0: Kan 1-0 baru.
1: Iya benar.
0: Iya. Oke.
1: Seru juga.
0: Lanjut ya.
1: Ya udah.
0: 1 2 3
1: nama hari.
0: Lah, Abjad. Oh iya. Abjad aku ya.
1: Iya benar.
0: Ulang ya.
1: Ulang ya.
0: Ya, 1 2 3.
1: Angka.
0: B. Satu, dua, tiga.
1: Banyak.
0: Enggak bisa, B.
1: 8 ya.
0: Iya.
1: Enggak ada, B.
0: 9.
1: Enggak ada.
0: Nah, ada B-nya.
1: Itu S apa? Enggak usah. Enggak usah dipaksa-paksain lah.
0: Oh, enggak ada ya dari B gak ya?
1: Enggak ada,
0: enggak
1: ada. Lagi ya.
0: Billion?
1: Enggak ada, itu.
0: Iya, berarti masih 1-0 ya, guys.
1: 0, ya.
0: 1-0, oke. Okay. 1, 2, 3.
1: Organ tubuh.
0: D.
1: Dada. Ya.
0: Bukan kata direktur kita bukan.
1: Oh.
0: Bukan dengan berarti
1: apa ya?
0: Ini DHR.
1: DHR.
0: Organ tubuh ya. Dari D kayaknya selain dada apa ya?
1: Ini dantung.
0: Enggak ada. Enggak ada ya. Ya lagi ya.
1: Mungkin ada tapi kita enggak tahu aja sih.
0: Oke. Lanjut.
1: 12, usus 12.
0: Enggak, kan dari D.
1: Iya benar.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, lagi.
0: Oke.
1: Ya udah boleh.
0: Masih 1-0 sekar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Udah lagi ya.
0: Iya.
1: 1 2 3. Judul lagu. Emang kau buaya.
0: Engkaulah satu-satunya.
1: Apa sih?
0: Coba kita cari.
1: Jadi gue coba apa sih?
0: Coba kita cari di lagu, ada nggak lagu dari apa tadi kayaknya Emang Kamu Buaya? Nggak ada. Ada yang Engkaulah satu-satunya.
1: Itu
0: ada,
1: apa? Judul lagu siapa?
0: Ada Engkaulah satu-satunya.
1: Bukan judul lagu itu, liriknya kali.
0: Oh, engkau tak sendiri deh.
1: Nah, nggak ada, salah berarti.
0: Iya, benar-benar.
1: Elang.
0: Enggak, itu nama band.
1: Judul lagu Dewa, Elang.
0: Emang iya? Di liriknya ada gak sih ulang?
1: Bukan di liriknya, judul lagu.
0: Oh, tapi gak ada di inen kita ulang.
1: Nah, itu dia. Nah, ada ulang.
0: Oh iya, Dewi Dewi.
1: Nah.
0: Oh iya, benar-benar. Kita putar kali ya lagunya ya.
1: Lah.
0: Masih kita putar, pengen tahu denger lagunya kayak gimana.
1: 2-0 ya.
0: Oke, okay. Oke, kita sampai 5-0 ya, abis ini kita selesai. Tapi masih ada, masih bisa.
1: Ya udah lagi yuk.
0: Ayo lagi-lagi yuk.
1: Apa ya kali ini ya?
0: Abis ini enggak gantian aku yang ini ya.
1: Ya boleh.
0: Aku sekarang bisa update kan, yuk.
1: Oke, 1 2 3. Apa ya tadi itu apa sih namanya? Bentuk. Apa sih bentuk?
0: Bentuk gimana contohnya?
1: Kayak
0: persegi panjang gitu, gitu ya.
1: Bangun datar apa bangun ruang?
0: Nah, oh, oke oke oke.
1: Lagi.
0: Iya. Itu ya, ntar pikir dulu nih. Lah.
1: Pikir dulu nih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Masih itu.
0: Ganti.
1: Ya. 1 2 3. Alat tulis.
0: Tipek.
1: Nah. Bukan alat tulis itu.
0: Tapi itu ATK.
1: Ya udah deh.
0: 2-1. Mantap kan? Memang luar biasa.
1: Ya udah, okay. boleh.
0: 2-1 lanjut ya. Lagi, udah 1. Oke, okay, 1. Gantian aku sekarang.
1: Oh ya udah boleh.
0: Oke. Okay. Nama pemain bola?
1: C. Cristiano Ronaldo ya.
0: Tapi tadi lama ya. Mikir dulu. Aduh,
1: ya udah lagi lah.
0: Lagi. Masih 2-1 ya, yeah. Temen Brodo ya. Oke. Okay.
1: 1 2 3 D.
0: Nama belum. Ya. Baru nama.
1: Iya, maksudnya yang lama siapa?
0: Ya udah, ulang ya.
1: Iya. Yeah. Nah, 1
0: bentar. Oke, okay, ya. 1 2 3 nama R. Penyanyi. Rimar.
1: Siapa Rimar?
0: Ada penyanyi Rimar. Nih kita coba cek-cek. Oh, iya, nih. Ada Rimar. 2 sama ya, guys.
1: Nah, ada banyak ya R ya?
0: Iya, siapa coba?
1: Roy ini.
0: Tuh, Roy Rimar Surya. Terus Rahmayani.
1: Nah, siapa itu Rimar? Kayaknya enggak ada deh Rimar.
0: Rimar Rahma deh.
1: Enggak ada. Berarti enggak benar.
0: Enggak, tapi Rimar ada Rimar. Rimar Raisa.
1: Ya enggak ada tadi Rimar bilangnya.
0: Ya Rimar ada. Emang enggak tahu penyanyi namanya Rimar?
1: Ada emang.
0: Jebolan Indonesian Idol.
1: Oh iya ada deh.
0: Rimar. Nah, mantap kan aku? Oke, 2 sama ya. Berarti ini terakhir ya, guys.
1: Nih, tiba-tiba udah mau terakhir aja, udah mau menang udah terakhir. Tadi katanya sampai 5-0.
0: Iya, oke. Okay. Aku lagi ya.
1: Ya udah okay. Boleh.
0: Nama ya 1 2 3 nama laki-laki. Charlie.
1: Caryono. Apa sih? Charlie mana nama penyanyi?
0: Itu udah laki-laki.
1: Iya, belum tentu. Ya gimana Cahyono enggak mungkin cewek.
0: Charlie juga enggak mungkin cewek.
1: Ada?
0: Iya.
1: Gimana Cahyono benar gua. Cahyono enggak mungkin cewek.
0: Oke.
1: 3-2 ya.
0: 3-2 oke.
1: Okay. Benar.
0: Aku lagi ya.
1: Lagi nama laki-laki.
0: Ini ngopa?
1: Ya udah boleh.
0: Ngopa ya. 1 2 3 nama bapak.
1: Dani.
0: Enggak.
1: Darmono. Nama bapak itu.
0: Kayak bapak ada 4-2 biar cepat, guys. Udah nyerah.
1: Udah nyerah.
0: Satu lagi kamu hantar aku yang nyebutin abjadnya.
1: Oke, bersin.
0: Oke.
1: Ya udah boleh. Udah.
0: 1 2 3.
1: Nama ikan.
0: B.
1: Ikan buntel. Eh buntel ya namanya ya.
0: Wah, skor 3 sama, guys.
1: Emang iya 3 sama. Tadi 4-2 ya. 4-3 berarti.
0: Oke. Belum nyampe 5 ya. Masih bisa ngejar nih aku nih. Oke. Okay.
1: Masih bisa ya.
0: Oke, okay, aku nyebut abjad ya. Udah. Kalau udah ngomong aja siap.
1: Siap. Yang nyebut abjad siapa?
0: Aku.
1: Oh ya udah. Belum, tunggu dulu. Kali ini tuh nama. Apa ya? Udah habis deh kayaknya.
0: Banyak. Nama nabi juga.
1: Oh ya udah boleh, ayo.
0: 1 2 3.
1: Makanan.
0: S. Sandwich.
1: Wes.
0: Mantap kan. Kalau makanan cepet kan. Ya, jadi 4 sama.
1: Iya, 4 sama.
0: Berarti memang benar-benar satu lagi nih.
1: Oh ya udah boleh.
0: Dari pemenangnya. Kalau misalkan aku menang, terus berset enggak usah. Ya. Untuk membuktikan aja kali ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, aku nyebut Abjad.
1: Apa? Nyebut Abjad.
0: Oke. Okay. Kamu ya, nyebut boleh. Ya. Udah siap belum?
1: Apa?
0: Udah siap belum?
1: Udah siap. Ya.
0: Udah siap, udah.
1: Udah.
0: Jadi sebut.
1: 1, 2, 3. Judul buku.
0: R. Raihlah kemenangan.
1: Mana ada raihlah kemenangan. Itu judul lagu. Rayuan Pulau Kelapa.
0: Oh iya benar.
1: Itu lagu juga.
0: Raihlah kemenangan ada tahu.
1: Apa?
0: Coba buku judul Raihlah kemenangan. Ada tahu buku Raihlah kemenangan. Kalau enggak salah Agim deh. tuh. Bentar.
1: Ada,
0: oh ya, Raihlah kemenangan atau lu album musik Religi Gigi.
1: Lagu
0: oke, okay. Rayuan Pulau Kelapa benar buku Rayuan. Emang iya? Itu kayak lagu deh.
1: lagu juga.
0: Berarti belum nih?
1: Belum.
0: Berarti masih ada nih?
1: Masih ada.
0: Oke. Aku Abjad.
1: Apa?
0: Aku Abjad.
1: Boleh.
0: Oke, ya. Siap?
1: Ntar dulu. kali ini apa ya?
0: Kayak ini ya, kayak Bang Adit.
1: Apa?
0: Enggak, lanjut.
1: Kayak Bang Adit.
0: Lanjut.
1: Adit Sopo Jarwo ya?
0: Iya, Adit Sopo Jarwo.
1: Oh, benar.
0: Ayo, wis.
1: Oke.
0: Oke, ya.
1: Kali ini 1, 2, 3. Nama provinsi di Indonesia.
0: I.
1: Indramayu.
0: Provinsi bukan. Provinsi ini.
1: Indonesia Timur.
0: Enggak, itu wilayah.

0: Akhirnya karena iya. Bang Robi udah kalah di game 2-0 ya.
1: Iya, kalah 2-0 enggak apa-apa di game ini. Manusia kadang menang karena kalah, guys.
0: Mau jadi ini jadi bijak. Ya.
1: Oke, okay, ini okay, mungkinan di segmen tandem kita terakhir ya, teman berdua. Okay. Sebelumnya terima kasih udah komen-komen. Tadi ada yang sempat komen itu Bang Guspri nggak kedenger, nggak kelihatan kameranya.
0: Oh.
1: Maka tadi dibenerin tuh.
0: Oh, sekarang udah ya.
1: Makasih ya yang udah benerin kameranya. Makasih juga udah live. Makasih juga.
0: Mm-hmm. Oh,
1: udah selesai ternyata live-nya TikTok-nya, guys.
0: Udah ya?
1: Udah selesai.
0: Oke. Okay.
1: Di sini diinformasikan.
0: Nggak usah diinformasi ini tuh, nggak usah.
1: Usah ya.
0: Biarin nanti kita baca sendiri iya. aja.
1: Oke. Okay. Tadi udah banyak soalnya yang live ya.
0: Iya.
1: Udah banyak banget.
0: Udah banyak yang live.
1: Terima tadi. Kasih yang udah tap-tap layar. Terima kasih juga. Kita akan ini lagi di setiap hari Senin sampai Jumat
0: Sabana ya.
1: Sabana
0: ya.
1: Sabana pagi jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Besok masih dengan Bang Guspri kayaknya ya.
0: Ada pasti.
1: Pasti.
0: Tapi teman-temannya belum tahu nih siapa.
1: Betul. Daripada kalian penasaran.
0: Sampai hari Jumat aku masih ada tiap pagi deh.
1: Betul.
0: Gitu okay. ya nomor berdua ya. Thank you yang udah ngikutin. Kita pamit dulu. Abis ini Bang Robi lanjut.
1: Yes, di Pro 2 Hit List kita okay. request lagu.
0: Bye-bye.
1: Langsung aja aku putar lagu tadi kali ya. Elang ya, aku penasaran.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 11 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, berdasarkan pantauan BMKG stasiun Minangkabau, wilayah Sumatera Barat hingga beberapa bulan ke depan masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI yang pagi tadi meminta masyarakat untuk dapat membedakan karakteristik perubahan iklim dan cuaca itu sendiri. Dijelaskannya, di wilayah Sumatera Barat dalam rentang 2 atau 3 tahun terakhir, rata-rata curah hujan memiliki 2 tipe hujan. Dan satu pola yakni pola ekstratorial, ini puncak hujan terjadi pada saat bulan Maret dan April dan puncak lainnya di sekitar bulan November dan bulan Desember. Informasi berikutnya teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Teuku Rifki Harsyah menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Mona Films dari Perancis dan Jungle Run Production dari Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Menekraf menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Menurut dia, kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi. Informasi terakhir teman Pro 2, film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum disutradarai Ridley Scott. Film ini melanjutkan kisah karakter Lucius yang diperankan oleh Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Gladiator 2 masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya. Mengambil latar Romawi kuno, film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator yang pertama. Lucius hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Ia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Perjalanan tersebut kemudian membawanya kembali ke Roma. Di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Melalui film ini, Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar. Film ini menjadi fase baru lagi sequel Gladiator yang juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Produser Padang, teman terbaik kamu, teman Produa, welcome back bareng aku di sini yang akan nemenin kamu teman Produa. Kita lanjut ya di program Produa Hitlist sampai jam 12. Baru opening udah ada yang nelpon aja nih teman Produa. Tapi gimana ya? Kita angkatnya nih ya atau nanti dulu nih? Kita angkat aja kali ya teman Produa ya. Kita sapa dulu nih. Siapa sih yang nelpon baru aku opening nih? Bentar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu Obi.
0: Siapa nih?
1: Biasa dong.
0: Lagi. Nih nunggu banget ya, nunggu opening ya, langsung nelpon ya. Fitro ya.
1: Pasti nunggu kali ya, Bang. Tidak mungkin aku nelpon asal-asalan aja, Bang.
0: Oh iya, jadi memang mantau banget nih pas sudah mulai dapat backsound calling langsung nelpon gitu ya, Gus.
1: Iya, Bang. Tidak mungkin aku asal-asal.
0: Oke, berarti aja. Fitro tadi dengerin enggak sih tadi pas kita lagi tandem sebelumnya aku sama Bang Guspri?
1: Tadi itu
0: bahas apa tadi tahu enggak?
1: Tadi tidak dengar Bang. Tadi ada kegiatan juga di luar, Bang.
0: Oh gitu. Oh, Fitro masih ini ya, masih tetap keluar ya hari ini. Masih beraktivitas gitu.
1: Iya, Bang.
0: Oh, aku kira tuh kamu tuh enggak kemana-mana gitu, di rumah aja.
1: Enggak, Bang. Masih di panti, Bang.
0: Oh gitu. Di panti pun juga banyak aktivitas ya, Fitro ya?
1: Iya, Bang. Ada kayak pembagian itu, Bang.
0: Oke. Fitro mau request lagu apa nih di jam 10 ini?
1: Apa kabar dulu?
0: Oh iya, nanya kabar dulu ya. Alhamdulillah baik. Fitro baik kan?
1: Alhamdulillah, Bang. Ya, Bang. Kemarin kan waktu pulang dari Kampung Gaya kan sempat dibilang kurang juga, Bang. Tapi alhamdulillah, Bang,
0: baik ya. Ceritain dong kemarin aktivitas kamu.
1: Apa?
0: Ceritain kamu kemarin ngapain aja.
1: Ya, hayabu kemarin kan kita ada acara-acara festival seni anak bahagia kan, di Taman Budaya.
0: Seni anak bahagia ya.
1: Iya, Sabah Fest.
0: Sabah Fest itu gimana Fitro? Ramai enggak yang nonton?
1: Mayang alhamdulillah ya, aku siasnya itu ramai, Bang. Banyak yang
0: banyak ya
1: menampilkan, baik itu anak-anak maupun disabilitas.
0: Kamu ketemu siapa Fitro di sana?
1: Yang kita mau karena aktivis Minang tuh, Bang, ada kemarin tuh
0: siapa tuh? Rayola
1: namanya. Saya kemarin tuh dia pecinta lagu yang Minang, ada angka siapa nama kok dia yang saya yang menciptakan lagu Ura Minang, Balai Gadang.
0: Balai Gadang. Rayola nggak sih? Bukan kan, ya? Rayola?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Cowok itu. Ketemu, siapa nama lupa aku. Pokoknya dia yang mengurus laguiku sampai laguiku sempat viral. Dia ada orang berlari. Pasti ada pos Minangnya itu.
0: Minang itu ya. Iya. Oh, lupa ya, namanya ya. Kan, ya, tahu aku udah ada bayangan sih, cuman nggak tahu siapa.
1: Ya, ada kemarin berlaku, tapi aku agak lupa juga katanya. Dia yang mengurus lagu itu.
0: Gitu. Iya.
1: Siapa nama aku lupa buat kemarin itu. Pokoknya ada ketemu sama orang itu.
0: Seru ya, berarti ya?
1: Iya, ketemu sama kalau Rayola atau orang Rayola itu jaka sih, tapi nggak tahu lah.
0: Kemarin kalau nggak salah ke ini deh, ke Padang deh, sama Judika juga ya?
1: Iya, kabarnya ya.
0: Kemarin di hari Hajaka Kota Padang ya. Kemarin juga ngundang Judika, ngundang Rayola, seru deh pokoknya. Katanya sih, tapi aku nggak sempet nonton, kemarin aku dinas soalnya malam-malam.
1: Iya, dia caranya malam sih, tapi aku juga tidak ikut, sempet juga sih. Gitu. Tapi ada teman abang ya, video tampil kemang.
0: Iya, betul. Kamu ya, aku lihat kok di videonya.
1: Iya, main yang itu kan, main yang kayak di yang terkangen kan?
0: Iya.
1: Ada penari cewek berapa orang? Cewek itu penarinya itu tiga ya. Ada nampak cewek nari ya sama cowok dua orang kan?
0: Iya, itu cowoknya kan salah satunya kan kamu.
1: Iya, tapi aku bukan nari, aku kan di yang main kayak ya pincin naik nih ya.
0: Iya.
1: Ku biasanya aja sudah beda.
0: Iya.
1: Ku saja nampak pemain gendang, dia badannya gendut tapi kecil ada.
0: Ada. Kan? Nampak. Oh, besar itu kok badannya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Fitur, kamu mau request lagu apa nih di Prodo Hitlist hari ini?
1: Ini ya bang dari lagu dari Tulus ya bang.
0: Tulus, banyak nih. Ada Gajah, Harimau, udah nggak Harimau? Nggak ada ya. Mau lagu apa nih?
1: Yang Gajah bang.
0: Eh beneran? Tadi aku asal-asalan loh. Bentar, kayak Gajah nggak ada deh. Oh ada nih, Gajah ada. Gajah ya. Lagu lama sih sebenarnya, lagu tahun 2014, tapi nggak apa-apa lah.
1: Gajah sekali ya bang.
0: Gajah sekali. Oke, lagu terus apa nih Fitra?
1: Sama-sama untuk Bang Bobby dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, aku mau dengar ulang bang podcast yang hari Minggu kemarin tuh, gimana bisa didengar lagi bang?
0: Oh, kalau udah lewat nggak bisa, Fitra. Paling episode lainnya.
1: Oh, kayaknya ada di
0: Ini. Nanti kita upload di RRI Digital. Lupa aku. Bisa. Semua podcast yang udah putar itu bakal kita upload di RRI Digital.
1: Kemarin-kemarin tuh udah aku cari.
0: Ada. Oh, yang kemarin terbaru mungkin belum. Ntar aku aku minta tolong adminnya buat ini yang nge-upload lagi ya untuk podcast yang kemarin putar.
1: Iya. Aku mau dengar ulang. Soalnya aku yang aplikasi Spotify-nya nggak ada bang. Soalnya aku kan juga ada temu sama anak-anak UKKPK yang pernah dulu siang sama Kak Maring, dia ada itu di Spotify. Tapi aku tidak ada Maring kayaknya.
0: Boleh. Nanti aku bilangin ke adminnya untuk diupload yang podcast yang baru diputar kemarin ya, Fitra ya.
1: Iya. Oke. Okay. Kita cari. Nanti kalau sudah
0: ketemu,
1: dia nanti bagaimana
0: caranya
1: bang?
0: Ya, nanti kamu login aja di RRI Digital, terus pilih RRI Padang seperti biasa. Ya. Terus ada namanya tuh di fitur depannya itu ini fitro apa namanya nama podcast. Fiturnya itu podcast. Nah nanti ada tuh podcastnya itu podcast pilih yang namanya podcast Noise Into That Head. Lalu puter episode, kan ada episode 1, 2, 3. Nah nanti cari aja episode yang terbaru tuh, kok gak salah kemarin tuh episode 38 deh apa 34 ya, aku lupa.
1: Yang sama tahun 2026 ini bang?
0: Ada, 2026 ini kita puterin. 2025 juga ada kok nanti kita upload. Nanti ya, disitu aja deh ya, nanti aku bilangin ke admin ya Fitro ya.
1: Iya bang, sebab aku gak bingung mau kadang bingung ke TikTok sudah ingin juga, kadang di kemarin kan juga di YouTube nggak ada juga, aku cari kemana-mana nih kan.
0: Boleh nanti aku bilang ya. Oke, langsung Peter, aku langsung putar bang, lagunya ya.
1: Salam untuk semua.
0: Sama-sama Peter.
1: Siang siapa bang?
0: Siang nanti Fang Fatan.
1: Malam
0: nanti Rini.
1: Oh kalau Rini pasti yang TikTok ya.
0: Live TikTok betul.
1: Iya. Tapi sekarang bang tidak ada TikTok ya.
0: Aku tadi sama Bang Gusri live TikTok.
1: Oh ya tadi HP aku dicas. Ini baru pengunduh bang.
0: Oke, kalau gitu ya. Makasih ya.
1: Oke, terima kasih kembali Bang Bobby.
0: Sama-sama Fitro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik teman Pro 2, tadi Fitro request lagunya ini, lagunya Tulus yang judul Gajah. Langsung aja kita putar ya. Kita masih nunggu requestan kalian sampai jam 12 siang ini. Langsung aja teman Pro 2, aku juga udah tulis di Instagram RRI_Prodo Padang, silakan komen-komen ya lagu yang untuk diputar di siang ini.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
3: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
8: Oke.
9: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
8: Oke.
10: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
8: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

kamu teman Brodua. Ini benar-benar keren banget nih teman Brodua, dunia musik ini benar-benar lagi bikin kejutan ya. Jadi minggu ini sejarah baru aja tercipta ya di Billboard Hot 100 dan hasilnya benar-benar di luar nalar ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah jajaran 5 besar alias top 5, tangga lagu paling bergengsi di dunia ini diborong habis sama lagu-lagu bergenre country nih teman Brodua. Lagu-lagu cowboy, ini bukan sekedar tren biasa ya, tapi sebuah dominasi total yang ngebuktiin kalau musik country lagi naik daun nih, lagi naik banget di kalangan pendengar musik global ya. Pencapaian epic ini dipimpin sama musisi berbakat Ella Langley. Singlenya yang berjudul Chusin Texas itu benar-benar enggak ada lawan ya teman Brodoy, nanti kita puterin ya. Bayangin aja lagu ini tuh berhasil bertahan di posisi nomor 1 selama 16 week berturut-turut. Rekor ini bikin Chusin Texas jadi salah satu lagu dengan durasi puncak terlama sepanjang masa. Ini benar-benar definisi lagu yang timeless ya teman Brodoy dan dicintai orang banyak.

Nah, yang bikin makin seru nih teman produk, lagunya Taylor Swift juga ikut ngeramein daftar ini di posisi di posisi satu tadi kan Ella Langley. Lalu di posisi kedua ini yang stay minggu ini ya, posisi kedua itu ditepati sama Morgan Wallen yang lewat lagunya berjudul Been By Now. Bentar, kita coba cek dulu teman produk, ada enggak sih lagu Morgan Wallen? Oh, enggak ada teman produk yang Been By Now. Nanti coba kita coba cek ya, kalau memang lagunya asik nanti kita masukin ke hitlist ya untuk kita puterin ya. Nah, dia nangkring di posisi kedua. Morgan emang selalu konsisten nih teman produk, kasih karya-karya yang enak banget di telinga, dan lagu ini bukti kalau dia masih jadi raja di chart musik dunia ya. Nah, yang selanjutnya Taylor Swift juga ikut ngeramein di daftar ini di posisi ketiga. Taylor hadir lewat lagu I Knew It, I Knew You. Ini juga ada ya di playlist kita ya teman-teman. Yang gak heran sih kalau dia bisa masuk sini, soalnya vibes lagunya tuh emang Taylor banget deh. Emang selalu relate sama banyak orang ya, apalagi kalau udah kena sentuhan country khasnya. Di posisi keempat kita balik lagi ngelihat nama Ella Langley lagi nih teman berdua, tapi kali ini dengan kolaborasi bareng Morgan Wallen di lagu berjudul I Can't Love You Anymore. Ini ada nggak sih lagunya? Bentar ya teman berdua. Oh, adanya featuring ini teman berdua, featuring Henderson. Nanti coba kita cek ya, kalau memang lagunya asik langsung kita puterin aja. Nah, jadi kolaborasi dua musisi top ini emang gak pernah gagal ya bikin pendengarnya ketagihan. Chemistry mereka tuh benar-benar dapat banget dan sukses ngejaga dominasi mereka di tangga lagu dan melengkapi daftar top 5 di yang luar biasa ini teman berdua. Ada musisi Stella Lefty yang berhasil masuk ke posisi kelima lewat lagu viralnya Boston. Kalau nggak salah aku masukin lagu Stella Lefty deh teman berdua, coba kita cek dulu ya. Ah iya bener kan, udah aku masukin kan. Aku kalau lagu-lagu keren kayak gini pasti aku masukin teman produk, gak mungkin gak aku masukin. Jadi pencapaian ini bukti ya kalau musisi pendatang baru pun punya kesempatan besar untuk bersaing sama nama-nama besar di industri musik. Jadi kesimpulan ini teman produk, minggu ini benar-benar jadi milik musik country. Jadi fenomena sapu bersih top 5 ini bakal diingat terus nih sebagai momen bersejarah. Kita tunggu aja deh teman produk, apakah dominasi ini bakal bertahan lama atau bakal ada genre lain nih yang siap ngebalap untuk comeback dan ngerusak rekor ini ya. Stay tune aja teman berdua, karena dunia musik emang selalu penuh dengan kejutan.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
4: Rp19?
3: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
4: Hah?
3: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
5: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku akan cek requestan dari kalian ya di Instagram ataupun di WhatsApp. Kita coba cek di Instagram dulu kali ya. Mohon tunggu sebentar ya, teman berdua. Oke, ini ada request lagu dari Samuel Cipta. Nah, Jagat Rasa ini lagunya banyak juga yang request teman berdua sampai sekarang. Masih banyak yang minta lagu Samuel Cipta. Jagat Rasa ini lagu terbaru bulan Mei 2026 ya. Terus, nah, mantep nih. Ada yang request lagunya ini luar negeri nih. Aku suka nih teman berdua. Traitor, Olivia Rodrigo, Minri, Maaci. Maaci itu makasih ya. Traitor, bentar. Traitor ini siapa ya teman Brodo? Aku baru denger deh. Traitor. Oh iya ada nih. Enggak ada teman Brodo. Adanya Traino. Tren. Minri ini apa ya? Minri ini nama penyanyi atau judul lagu nih? Kayaknya nama penyanyi deh. Tapi enggak ada nih. Logo ini aja ya. Logo Olivia Rodrigo aja ya. Karena banyak banget logonya. Aku coba request yang mana ya? Aku puter yang mana ya? Bentar. Yang lagi terbaru aja kali ya, Stupid Song. Nah, ini lagu dari bulan Juni kemarin. Oke, dari Nadia View. Terus di ujung minggu, Mesahira di ujung minggu masih banyak yang request ternyata teman Pro 2. Nah, langsung aja. Walaupun sekarang hari Selasa ya. Tapi dia requestnya di ujung minggu. Harusnya kamu request lagu di ujung minggu itu nanti hari Kamis atau hari Jumat teman berdua. Temennya lagi pengen dengerin ya. Puri, Cegil. Nah, Arvian Dwi ini juga jarang banget nih yang request. Dan dia request. Dia juga masuk dalam pro ini ya, lagu chart 20 ya. Arvian Dwi ya, tim milik dia. Lagu tahun lalu 2025. Cegil, Nabila Tagiah, oke. Cegil, tapi nggak ada lirik Cegil tau di lagu ini, di lagu Nabila Tagiah, cuman judulnya Cegil. Terus Anji Carvalho, Remuk. Nah, ini juga aku suka lagunya karena memang benar-benar kayak lagunya ya, remuk, sakit hati gitu, tapi harus tetap on, harus tetap semangat walaupun memang remuk kayak lagunya. Terus Ziva Magnolia, tapi ini banyak banget ya kalau untuk Ziva ini, teman produk kan udah ada album juga, tapi dia request lagu yang judulnya adalah Pelindungmu. Ini bentar, coba aku coba cek dari Ziva-nya sendiri ya teman produk ya, sebentar ya. Waduh, nggak ada nih OST film Ayah Aku Mau Cerita. Oh, ini film ini yang bakal nanti diputerin di bioskop 20 Agustus nanti. Ini film baru ya. Oke, nanti aku coba bilangin ke MD ya. Sebenarnya MD-nya aku sih. Untuk masukin film lagunya Ziva Magnolia. Kayaknya ini lagu baru deh, karena baru ditayang di bioskop 20 Agustus besok. Oke, not, nanti kita cek dulu ya. Fajar Nur, seperti biasa, banyak yang request. Oke. Sip, dan yang lainnya ya. Oke, nanti di WhatsApp juga ada ya teman-teman, aku lupa. Di WhatsApp itu dia request lagunya Roni Parulian. Roni Parulian ini sebenarnya dia minta yang Februari tapi belum ada nih. Jadi kita puterin yang Wals Akhir Zaman aja ya. Ini dari ini teman berdua. Dari Lara bukan, dari siapa namanya lupa aku tuh. Oh, Lala ini di Semarang nih teman berdua, jauh ya. Terus dia request lagunya, ya udah nggak apa-apa bang, Wals Akhir Zaman aja. Terus tadi aku minta dia untuk nebak aku siapa nih, opsinya itu nanti lihat di area digital. Nah, dan tahu nebak, awalnya dia nebak Fatan, ternyata bukan. Dia request lagunya ini, nggak apa-apa Wals Akhir Zaman, tapi dia request salam untuk Kak Enza, katanya tiba-tiba lost contact. Mudah-mudahan Kak Enza mendengar ya, ini si Lala di Semarang dia kangen nih, pengen ketemu kamu nih. Jadi dia salam-salam melalui kita. Nanti aku infoin kayak gitu ya. Langsung aku putar aja deh lagunya. Kalau gitu teman berdua, check it out.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Baik kamu teman berdua, kabar gembira nih buat kalian para penggemar Ellie Goulding. Penyanyi asal Inggris nih baru aja bikin heboh dunia musik nih teman berdua dengan pengumuman album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much. Aku tahu banyak. Iya, kamu tahu banyak. Setelah penantian selama 3 tahun ya, sejak album Higher Than Heaven tahun 2023, akhirnya kita bakal dengerin karya baru yang katanya jauh lebih jujur dan personal nih. Jadi album ini rencananya bakal dirilis nanti di bulan September, bulan depan teman berdua, melalui Polydor Records. Jadi sebagai pembuka jalan menuju era baru ini nih, Ellie juga udah ngerilis single terbaru berjudul Four Seasons pada akhir Juli kemarin. Lagu ini benar-benar punya vibes yang fresh ya, memadukan instrumen gitar akustik yang raw dengan sentuhan musik elektronik yang lembut. Jadi kolaborasi bareng produser Jack Rochon ini kayaknya bakal jadi salah satu highlight utama di album ke-6nya nanti nih teman berdua. Nah kalau ngomongin soal albumnya, I Know Too Much ini bukan sekedar kumpulan lagu biasa ya. Ellie sendiri bilang kalau proses pembuatan album ini kayak nulis jurnal pribadi nih, jadi kayak bikin blog kali ya. Dia menuangkan segala emosi dan refleksi hidupnya ke dalam 10 lagu yang bakal ada di album ini. Vibesnya tuh emang kerasa banget kalau itu lagi mencoba jujur sama dirinya sendiri, terutama setelah melalui fase kehidupan yang cukup berat belakangan ini.

Salah satu yang bikin album ini jadi perhatian adalah konteks personal di baliknya. Jadi Ellie mengakui bahwa album ini menjadi semacam album perceraian katanya ya, baginya setelah berpisah dengan Casper Jopling pada tahun 2024. Dia merasa musik adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyembuhkan diri di tengah perubahan besar dalam hidupnya, termasuk peran sebagai ibu yang sering kali underestimate dunia. Jadi selain Four Seasons, sebelumnya juga kita juga udah dikasih teaser lewat single Black Pratt Dress yang dirilis pada bulan Juni lalu ya teman Pro 2. Lagu tersebut juga ada sempat dicicipin pas dia manggung di BBC Radio One Big Weekend dan responnya gokil banget ya, rame. Jadi Ellie emang jago banget ya teman Pro 2 dalam urusan eksplorasi sound dan tempo. Dia bilang kalau judul album ini terinspirasi dari pemikiran bahwa kadang kita sebagai manusia tuh tahu terlalu banyak hal, padahal kebebasan yang sesungguhnya justru datang tuh dari kerelaan untuk tidak mengetahui segala sesuatu. Jadi filosofi ini yang bikin karya-karya itu selalu relate dan punya kedalaman makna yang bikin pendengarnya mikir. So teman Pro 2, buat kalian yang udah kangen banget sama suara khas Ellie Goulding, siap-siap aja buat pre-save albumnya ya. Bulan depan nih, bulan September, bakal jadi yang spesial nih, karena kita bakal diajak masuk ke dalam dunia emosional ala-ala Ellie Goulding ya. Jangan lupa stay tune terus teman Pro 2 untuk kabar terbaru lainnya dari Pro 2 tentunya ya.

Dikutip dari RRI.co.id, teman berdoa, kerusakan kabel sistem persinyalan kereta api atau kereta A terjadi di petak jalan Cikarang, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang terduga pelaku ditangkap dan dua orang lainnya diburu aparat penegak hukum. PT KAI Daerah Operasi Daop 1 Jakarta bersama aparat kepolisian menangani kasus pemotongan kabel sistem track circuit atau TC. Meski kabel sistem persinyalan tersebut terpotong, KAI memastikan seluruh perjalanan kereta api berlangsung dengan aman. Manajer Humas KA Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan respon cepat. Hal ini dilakukan karena perangkat yang dirusak merupakan bagian penting dari sistem keselamatan perjalanan kereta api. Hasil pemeriksaan pada pukul 02.38 waktu Indonesia Barat menemukan kabel track circuit atau impedance bond track circuit dalam kondisi terpotong. Petugas selanjutnya melakukan pergantian kabel dan pemeriksaan fungsi sistem persinyalan.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota.

0: harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum Malaman FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Yang udah download era digital, tadi udah aku minta untuk screenshot. Terima kasih banget ya, kalian memang bener udah download. Enggak, bukannya aku gak percaya teman Pro 2 ya. Aku cuma pengen cek aja, kalian udah download atau belum. Jangan lupa teman-teman, besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune, keep spirit teman-teman berdua, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti lanjut lagi dengan Udah Fatan nih, yang di program Rang Muda Kreatif dengan narasumber yang udah ada. Kira-kira mau bahas apa ya Udah Fatan ya? Nah, daripada kalian penasaran, stay tune aja teman-teman berdua di Pro 2 RR Padang, teman terbaik kamu. Kita lanjut dulu kali ya ke lagu berikutnya ya teman-teman berdua ya. Requestan dari kalian, lagu dari Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Cekidot teman berdua, sebelumnya aku juga izin undur dari ruang dengar kamu ya, bye bye.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: ...90,8 FM, Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina siang hari lagi ya, teman Pro 2. Yang bakal nemenin kamu semuanya sampai sore nanti. Dan BTW, kalau kemarin kan siang-siang sendiri, teman Pro 2. Sekarang siang-siang ada temennya. Karena kita masuk di Rang Mudo Kreatif. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kamu semuanya. Atau kayak jadi insight-insight untuk kamu yang mau mengembangkan usaha, mau belajar. Karena saat ini kita udah ada bintang tamu, yaitu Kak Sylvia dari Piobang Handicraft. Selamat siang, Kak Sylvia.
2: Selamat siang, Kak Fathan.
1: Halo, Kak Sylvia. Ini agak nggak terlihat ya Kak Sylvia ya, sorry ya. Kita terhalang sama komputer sama produk. Tapi aku bisa melihat Kak Sylvia dari kamera. Kak Sylvia, pada siang hari ini bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sekali Kak Sylvia mau hadir di Pro 2 RRI Padang kali ini.
2: Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan.
1: Kalau boleh tahu, ini langsung teman Pro 2. Mungkin kamu yang menyaksikannya di YouTube. Di RRI underscore Pro 2 Padang itu udah ada gambaran tuh tas-tas bentuk-bentuknya teman Pro 2. Terus juga yang kamu yang mendengarkannya di frekuensi 90,8 MHz sama aplikasi RRI Digital dan streaming radio rri.co.id. Jadi Kak Sylvia ini merupakan kayak yang memiliki usaha kerajinan tangan ya Kak Sylvia ya.
2: Benar.
1: Ini Piobang Handicraft. Piobang itu apa sih Kak?
2: Piobang itu nama asal kelahiran. Awalnya itu kan namanya Sylvia Rajut. Ternyata pas mau didaftarkan Haki itu sudah tidak bisa. Diganti lagi ke Sylvia Handicraft juga tidak bisa. Terus ada adik sepupu yang bilang, Uni, bagaimana kalau kita membawa nama nagari sekalian mempromosikan kalau di daerah 50 kota itu ada nagari Piobang gitu.
1: Oh, wow.
2: Ada objek wisata juga.
1: Yeah.
2: Tapi ada kalau kolam ini kan Tabek Gadang namanya di Piobang gitu. Jadi mempromosikan dia tercetuslah bikin nama Sylvia Piobang Handicraft. Pas dihakikan lolos cepat sih daripada teman-teman yang lain yang mengajukan ke dinas. Kami kan difasilitasi sama dinas.
1: Itu
2: kebetulan isil dari Disperindak Provinsi Sumatera Barat. Itu kurang dari 2 tahun udah lolos.
1: Alhamdulillah, kurang dari 2 tahun.
2: Iya, kalau teman-teman yang lain yang sama mengajukan itu ada yang lebih dari 2 tahun.
1: Aduh, iya ya.
2: Jadi bawa hoki lah.
1: Berarti Piobang itu nama daerah ya,
2: nama desa,
1: nama nagari, luar biasa banget.
2: Justru
1: Bobo,
2: orang lebih kenal sama Piobangnya. Misalnya kalau awal-awal dulu yang ikut pameran itu kan Ama. Waktu itu kondisi Kak belum seperti ini, belum bisa terlalu aktif gitu.
1: Oh, banyak iya?
2: Di rumah, jadi Ama yang lebih ikut aktif di luar. Jadi orang taunya Piobang, oh ini produk Piobang.
1: Emang apa aja sih produknya? Jadi Piobang ini tuh kan handicraft, kita tahu itu kerajinan tangan, tapi kayak bergeraknya tuh di bidang lebih ke apa gitu? Kerajinan tangan yang mana?
2: Memang di Rajutan, fokusnya di Rajutan. Sebelum COVID itu lebih ke sepatu.
1: Oh, sepatu dulu.
2: Lebih banyak peminatnya sepatu. Awal dikenal itu memang sepatu Rajut. Tapi setelah COVID peminat apa konsumen agak menurun gitu, jadi lebih di stop. Itu karena kalau khusus di sepatu itu tidak bisa untuk berbagi, karena ikut kelas waktu itu ada persyaratannya, itu tidak boleh disebarluaskan, ada apa namanya hak patennya. Kalau misalnya buka kelas itu kena royalti, jadi amannya ditinggalkan dulu.
1: Oh, gimana Kak? Buka kelas untuk apa Kak?
2: Sepatu Rajut.
1: Oh, jadi Kak Sylvia juga sempat mau ingin membuka kelas untuk sepatu Rajut. Kok dapat ada hak paten atau
2: ini sih? Karena pola itu ciptaan ibu itu sendiri.
1: Oh.
2: Kalau sekarang kan kalau yang Rajut atau kerajinan yang lain kan banyak tersebar di internet gitu.
1: Yeah.
2: Kalau ini enggak, memang pola belum dipatenkan sih sama ibu itu, tapi memang syarat awalnya itu memang siapa yang ikut kelas itu tidak boleh disebarluaskan polanya. Dan itu waktu Jadi yang ikut kelas sepatu tuh karena mahal.
1: Ada satu pula.
2: Itu yang harganya 800 ribu.
1: Oh wow.
2: Tapi harga jualnya di atas 1 juta.
1: Wih, iya.
2: Sepadan lah gitu. Terasa menikmati lah masa-masa itu. Tapi setelah COVID peralihan ke peminat konsumen, iya, abis itu ekonomi kita kan menurun gitu, jadi peminatnya kurang sekarang gitu. Jadi lebih fokus ke rajutan dan keterampilan yang lain. Yang ikut-ikut apa yang viral sekarang? Sekarang kan lagi tren tuh bunga kaut bulu. Nah juga ada kaut bulu. Abis itu ada gelang Pandora, kita juga bikin ala-alanya.
1: Ini kalau boleh tahu, ini yang mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan, ini Kak Sylvia lagi bawa apa aja sih? Ini soalnya yang kalau paling gede itu tas, teman Pro 2.
2: Tas rajut memang.
1: Tas rajut.
2: Ini tas rajut khusus yang menggunakan jaring. Ada kerangka jaring. Ada banyak motif sih, kalau yang diajarkan itu ada 5.
1: Nanti
2: yang peserta boleh kreasikan di warna atau nanti dikasih bunga. Ini kan bunga sulam. Boleh pakai bunga rajut atau bunga pakai perca-perca juga boleh, bebas sih.
1: Itu juga ada yang kayak bentuk rumah gadang. Namanya rumah gadang bukan sih?
2: Iya, rumah gadang.
1: Itu ada yang kecil, ada yang gede. Ini biasanya sesuai pesanan atau memang Kak Sylvia tuh nge-create dulu? Craft sendiri dulu.
2: Biasanya kan bikin satu, posting, nanti yang order itu terus gitu.
1: Iya.
2: Jadi bukannya tidak ada kreatif yang lain, tapi memang peminatnya itu. Contohnya seperti ini, yang pakai sulam tas laptop kan posting satu, ada dosen yang pesan, nanti teman-teman ibu dosen yang lain juga pesan.
1: Menarik.
2: Cuman di warnanya atau di motifnya. Tapi itu juga.
1: Iya, bisa buat. Iya, karena pasti ih kok menarik banget nih. Biasanya rekan-rekan yang lainnya kayak gitu ya. Selain tas itu juga ada yang tadi bunga ini ya, kawat ya.
2: Ya, bunga kawat bulu karena kan lagi tren juga tuh banyak video-video bersebaran di aplikasi gitu ya. Ikutan juga. Alhamdulillah.
1: Bunga kawat bulu.
2: Ada teman yang bantu promosikan juga gitu.
1: Oke. Terus ada juga kayak gelang-gelangan ya. Nah Kak Sylvia, ini yang kayak ngebuat Kak Sylvia tuh akhirnya milih handmade atau kerajinan sebagai suatu yang kemudian akhirnya dikembangin sama Kak Sylvia sebagai usaha tuh apa sih Kak?
2: Faktor ekonomi sih sebenarnya. Karena ini kan menjadi disabilitas bukan dari kecil, dari 2001 waktu itu terjadi kecelakaan yang menyebabkan ada gangguan di tulang belakang, jadi menyebabkan kelumpuhan. Jadi 5 tahun kurang lebih itu gak ada kegiatan, hanya tergeletak aja di tempat tidur. Jadi ada satu kondisi yang harus membuat bolak-balik ke rumah sakit. Disitulah Kak melihat ternyata tidak hanya Kak aja yang kondisi seperti ini, tapi masih banyak yang lebih parah. Jadi disitulah mulai bangkit, dimotivasi juga sama mak kan.
1: Iya.
2: Karena 5 tahun semuanya sudah habis, tabungan habis, apa yang ada udah habis untuk pengobatan dan biaya hidup. Jadi ada adik yang mengajarkan, dia bikin keterampilan sarung HP. Waktu itu kan masih benang, apalah namanya, masih benang yang diparut itu. Nah mulailah belajar. Habis itu tiap kontrol ke rumah sakit di jam istirahat, ikut kumpul lah sama ibu-ibu perawat gitu. Di 2016 kan ada komunitas di GOR itu buka kelas rajut jaring. Waktu itu mahal sih, tapi ada, alhamdulillah lah, ada aja jalannya. Ada yang bantu untuk ikut kelas. Dan alhamdulillah waktu itu kan ikut kelas, mereka kumpul di rerumputan pakai tikar. Kalau Kak kan di kursi roda, waktu itu belum kursi roda ini yang didorong. Jadi menunggu orang dulu bisa bergerak. Wah. Gitu. Jadi terpikir lah, ternyata sesusah itu ya untuk mendapatkan ilmu walaupun kita sama-sama berbayar gitu. Jadi di situ ada tercetus di diri, gimana ya kalau nanti ada aja sedikit ilmu gitu, istilah mau berbagi ke yang lain gitu. Alhamdulillah lah, sekarang ada dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan ngisi di apa ibu kelompok PKK atau ibu-ibu di
1: Oh, berarti selain ada usaha ini juga Kak Sylvia ada kegiatan lainnya nih yang dilakukan nih.
2: Di panti asuhan juga gitu.
1: Ih, menarik banget. Nanti kita bakal lanjut bahas lagi ya Kak Sylvia. Tapi mungkin kita boleh breakdown dulu. Dan ini juga ada telepon. Nanti kita bakal lanjut lagi ya pendengar ya. Jadi so stay tune terus di 90,8 FM. Kita bakal masih ngobrol-ngobrol sama Kak Sylvia. Tadi juga ada sempat pembahasan. Ternyata memang ini bukan dari awal ya Kak Sylvia menaik kursi roda ya. Sorry ini Kak, kita nanya nih ya dari latar belakangnya. Tapi ngelihat tadi ceritanya 5 tahun akhirnya ada motivasi kembali, ini syukur alhamdulillah, dan ada jalannya dan sampai bisa buka usaha. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan sama Kak Sylvia ingin membantu yang lainnya juga yang mungkin masih kesulitan nih ya Kak Sylvia. Jadi nanti kita bakal ngobrolin lagi teman Pro 2 setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. So stay tune terus di 90,8 FM.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

diri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih bersama Fathan Mubin untuk memproduksi dua siang hari ini. Dan tentunya sebelumnya aku mau ucapin dulu untuk kamu semuanya, untuk umat muslim dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur kali ini ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi menemani di antara kamu yang lagi makan siang, lagi santai beristirahat setelah dari pagi sampai siang ini melakukan aktivitas dan kegiatan. Kita masih sama Kak Sylvia ya, Kak?
1: Iya.
0: Tadi sempat ngobrol-ngobrol di luar on air, di luar on air nggak, di off air tuh Momro 2 ini, ternyata cerita Kak Sylvia tuh luar biasa banget. Jadi emang dari usia 21 tahun,
1: iya benar.
0: Dan sebelumnya ada pekerjaan ya sebenarnya ya,
1: iya.
0: Dan terjadi musibah dan yang pada akhirnya membuat Kak Sylvia nggak ini ya Kak ya, apa namanya, harus duduk
1: di kursi roda
0: teman pro 2. Tapi gak begitu aja Kak Sylvia hanya duduk teman pro 2, tiba-tiba dia ada motivasi, punya semangat yang mungkin bisa dibagikan juga nih untuk kamu semua dengan bukan kondisi yang sama sih, artinya dengan hal yang kayak aduh bingung gimana caranya, aduh kenapa kayak gini-gini aja. Nah ini makanya mau nanya lagi nih Kak Sylvia, ini dari usaha seperti ini apakah emang Kak Sylvia memang awalnya kan tadi bilangnya karena ini ya Kak?
1: Faktor ekonomi
0: yang kepepet ya, tapi apakah memang akhirnya hanya melihat sebagai aktivitas ekonomi atau sejak awal, atau memang pas pertengahan atau akhir-akhir ini udah melihat nih ada keinginan untuk melibatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain Kak?
1: Karena ada satu, sebenarnya bukan hinaan sih menurut isi pribadi, justru itu cambuk untuk kita bangkit. Karena ada orang terdekat sih bilang, apa sih yang diharapkan dari orang lumpuh?
0: Waduh.
1: Ngurus dirinya sendiri gak bisa. Nah gitu, dari situ isi, walaupun dengan kondisi keterbatasan seperti ini, isi harus bisa memberi manfaat buat orang lain gitu. Ya, apalagi di 2018 waktu itu ada kegiatan dari dinas,
0: yeah.
1: Itu pas selesai kegiatan ada seorang ayah yang nunggu nih, kami udah asik setelah kegiatan tuh kan sibuk tuh foto-foto. Nah abah ini tetap menunggu gitu, terus ditanya sama mama, kenapa, boleh nggak bicara sama Sisi sebentar? Boleh. Ternyata anak beliau juga disabilitas, korban kecelakaan juga. Gitu
0: ya ampun,
1: kebetulan dia pengurus di organisasi, dari situlah baru gabung di organisasi itu. Abah Boboy, dia laki-laki, dia ketua di NPC itu National Komite Paralimpik, itu olahraga untuk disabilitas, setara dengan KONI gitu. Nah, alhamdulillah ada kesempatan kemarin waktu 2020 atau 2021, lupa sih, agak pelupa. Itu sempat dapat kesempatan ikut event Peparnas ke Papua.
0: Oh wow, nah, Kak Sylvie tuh ya, sama yang itu.
1: Ya, dari Sumbar kami ada rombongan 101, itu 54 atlet. Nah dari situlah bertemu dengan banyak ragam disabilitas. Disitulah saya merasa bersyukur, ternyata banyak sih kondisi teman-teman yang lebih parah. Tapi mereka bisa membanggakan orang tua, keluarga, bahkan daerah mereka.
0: Luar biasa banget. Kak Sylvie, mungkin kita angkat telepon dulu ya Kak Sylvie ya, pada siang hari ini ya. Halo.
2: Halo Bang Fathan, Bang Fitro, Bang Fathan.
0: Oke, Bang Fitro, mungkin boleh singkat aja Bang Fitro. Oh, iya. Pertanyaannya apa aja nih Bang Fitro?
2: Iya, waktu acara hari disabilitas ini ke Gunung Baging Lo Ajiskan 2024. Waktu kita dari Parti Sosial Menekopi Sekatu Padang menampilkan dari Indang.
0: Ingin nggak Kak Sylvia sama Bang Fitro nih namanya?
2: Iya, dari PSBM, Bang Fitro.
1: Mungkin kenal tapi maaf flashnya nggak perlu.
0: Soalnya Kak Sylvia banyak yang diingat ya, karena apa, relasinya banyak banget nih Kak Sylvia. Oke. Iya Bang Fitro.
2: Sejak ya, apa motivasi untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk di luar sana?
0: Oke, Bang Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, luar biasa banget Kak Sylvia. Apa motivasi untuk mereka yang juga disabilitas di luar sana?
1: Sebenarnya jangan memandang kekurangan kita, tapi gali potensi yang ada di diri kita gitu. Jangan menunggu sempurna dulu, tapi manfaatkan apa yang ada. Contoh, dengan kondisi seperti ini ada sedikit keterampilan. Sebenarnya intinya kesempatan sih. Kadang teman-teman itu, apalagi perempuan, kenapa Isil lebih ke lebih fokus ke pemberdayaan perempuan? Yeah. Karena sebenarnya perempuan itu berdaya, tapi kesempatan dan kepercayaan itu masih kurang bagi mereka gitu. Jadi ya itulah gunanya sih. Isil juga ingin memotivasi teman-teman, jangan kita merasa kecil hati atau merasa kita berbeda dengan orang lain. Kita sama, cuman cara kita beraktivitasnya yang berbeda gitu. Jangan tunggu sempurna dulu gitu. Jadi manfaatkan kesempatan, peluang, dan harus percaya diri gitu. Memang Isil awalnya dulu memang gak seperti ini. Memang ditanya satu, jawab satu, karena masih kurang komunikasi, kurang bersosialisasi, memang masih kaku gitu. Tapi kalau kita diberi kesempatan seperti sekarang Isil ngejar di pustaka, ketemu ibu-ibu yang dari ada pensiunan, segala anak muda, jadi dengan kita komunikasi, Isil udah juga belajar dari mereka, dari beliau-beliau cara mengatur emosi, mengendalikan diri. Kadang-kadang ada omongan yang gak enak, langsung tersulut, langsung emosi. Sekarang itulah sebenarnya proses.
0: Itu yang menarik yang tadi kata Kak Silvia.

0: ada aja terucap. Itu cara menerimanya tuh seperti apa Kak Silvi? Kalau untuk Kak Silvi sendiri?
1: Yaitu lihatkan apa potensi yang ada di diri kita. Okay. Awalnya dulu kan ada yang mau ngajak untuk kegiatan pelatihan. Bisa nggak ya Sisil? Mampu nggak dia? Akses nggak? Akses nggak akses, selagi dikasih kesempatan, Isil akan okay, gitu. Apalagi dengan ada bantuan motor roda 3, Isil mau bantuan yang diberikan ke Isil itu tidak hanya stop di Isil saja, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oh, dengan ada motor roda 3 kan, alhamdulillah Isil bisa datang ke Pro 2, datang ke RRI, ke pustaka, ke SLB untuk berbagi juga ke orang tua ABK. Jadi di saat menunggu anak-anak sekolah, jadi ibu-ibu tuh daripada ngerumpi-ngerumpi nggak jelas, boleh sih ngerumpi tapi ada hasil gitu. Ada kesempatan juga di beberapa panti asuhan putri gitu.
0: Oh, berarti banyak ya Kak Silvi ya, udah kemana-mana aja nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lebih positif makanya jalan-jalan kemana-mana nih. Ya,
1: jadi dan jalan-jalannya bermanfaat.
0: Bermanfaat gitu kan, membagi juga pengalaman, kisah, dan juga ilmu lah pastinya. Ini sama yang kayak pustaka, dari tadi aku penasaran, pustaka itu apa sih? Ini apakah komunitas atau gimana Kak Silvi?
1: Dinas Arsip dan Keperpustakaan Sumbar. Jadi di situ pustaka itu tidak hanya untuk tempat membaca dan meminjam buku, tapi ada program TPBIS transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Jadi ada
0: apa tuh?
1: Ya pelupa nih agak.
0: Iya aman kak, sama kita juga pelupa juga kadang-kadang tuh kak.
1: Kesinergi apa nama? Jadi tidak hanya tempat membaca dan
0: untuk duduk-duduk terus buat duduk. Apa sih ngerjain tugas?
1: Tapi ada banyak kelas, ada kelas keterampilan seperti kalau Isir kan rajut jaring itu di hari Kamis minggu ganjil setiap bulannya ada keterampilan menjahit juga, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, public speaking, ada kelas akrilik, rajut biasa. Kalau rajut ada dua itu, kalau yang rajut jaring khusus Sisil, kalau yang rajut biasa itu sama Wira gitu. Jadi kelas itu terbuka untuk umum. Jadi anak-anak muda atau ibu-ibu silakan datang ke perpustakaan.
0: Oh, berarti di sana Kak Silvia juga ini menjadi pengajar dan pemateri
1: narasumber,
0: narasumber.
1: Dikasih kesempatan sama Bapak Kadis. Kebetulan Bapak dulu dari Dinas Sosial. Jadi kami di 2019 ada komunikasi terus. Kebetulan Isi kan aktif juga di organisasi disabilitas. Jadi tiap ada kegiatan selalu melibatkan Bapak Jumaidi namanya gitu.
0: Bapak Jumaidi. Salam Bapak Jumaidi dari Fathan di Pro 2 Padang. Berarti sekarang jadi Kadis Pustaka.
1: Ya, Kadis Pustaka 2019 dulu Kadis Dinas Sosial Provinsi. Di situ awal kenalnya. Tapi setiap ada kegiatan di organisasi disabilitas, Bapak selalu meluangkan waktu gitu.
0: Pak Jumaidi ya namanya, luar biasa banget nih. Jadi kalau bicara tentang pemberdayaan nih Kak Silvia, siapa aja sih yang selama ini paling sering Kak Silvia dampingi atau mungkin Kak Silvia libatkan juga?
1: Teman-teman di komunitas, teman-teman perempuan disabilitas.
0: Terus juga berarti kan tadi selain di pustaka, tadi Kak Silvia katanya udah sering ke Panti Asuhan Putri ya. Itu sama tuh untuk yang merajut begitu.
1: Kalau di panti asuhan itu berbeda-beda. Kadang ada kerajinan bikin gelang, bikin bunga. Karena kalau di panti asuhan kan sekali sebulan nggak mungkin itu terus materinya. Jadi kan anak-anak nanti bosan. Kalau di pustaka memang khusus rajut jaring. Itu gratis. Jadi siapapun yang berminat silakan hadir.
0: Kak Silvia pernah ini gak sih kayak ngikutin event perlombaan atau mungkin kan kalau yang seperti usaha-usaha ini ditampilkan di event-event acara-acara?
1: Ada undangan dari dinas.
0: Pernah ikut tuh.
1: Hari ini nih undang membawa nama Kuranji karena warga baru di Kuranji.
0: Selain itu pernah ikut kayak perlombaan gitu nggak sih kak, atau mungkin pernah dapat penghargaan?
1: Kalau perlombaan nggak di bidang kerajinan, itu 2002 tahun kemarin Komdigi Kominfo itu khusus untuk disabilitas itu ikut public relation, alhamdulillah mewakili Sumatera Barat lanjut ke regional 3 di Medan. di Sumatera

0: Sumatera Barat kami ada 15 perwakilan yang lolos.
1: Wih, 15 perwakilan?
0: Iya. Yeah.
1: Ke Medan?
0: Iya. Yeah.
1: Untuk bukan lomba ya, apa namanya?
0: Iya, kompetisi.
1: Iya, kompetisi di, public relations gitu ya?
0: Iya, iya public relation itu ada berapa mat, ada content creator-nya, ada office public office-nya, banyak sih. Yang lupa nih ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Yang penting mewakili Sumatera Barat.
1: Iya, itu udah luar biasa.
0: Yang nasional, yang nasional lolos itu yang di content creator itu teman tuli dari Padang Panjang. Habis itu yang public relation juara satu juga yang dari Agam itu teman Daksa, dia amputasi tangan.
1: Ah ya ampun. Tapi sekali lagi teman Pro 2 itu tadi cerita-cerita yang memang mungkin bisa diantara kamu engeh gitu bahwa mereka ya bisa melakukan dan bisa punya prestasi ya Kak Sylvia ya.
0: Selagi kami dikasih kesempatan dan kepercayaan.
1: Dan itu yang paling harus digaris bawahi adalah kesempatan ya, yang perlu dicoba juga ya Kak Sylvia.
0: Karena kita kami tidak butuh belas kasihan.
1: Jadi selama terjun nih Kak Sylvia langsung di berbagai kegiatan pemberdayaan. Pernah nggak Kak Sylvia kayak nemuin orang seseorang yang awalnya nggak merasa punya kemampuan tapi setelah didampingi ternyata punya potensi besar gitu? Pernah nggak sih nemuin Kak pengalaman gitu?
0: Banyak di pustaka itu ibu-ibu tuh kadang lebih kreatif.
1: Wow.
0: Kalau yang ilmu baru tuh kan agak mencandu namanya. Kadang jam 11 video call, isir nih gimana sih? Pengen cepat siap karena mau pertemuan berikutnya udah masuk materi baru. Jadi kan jadi makin semangat. Kadang ada jenuhnya kan, tapi dengan komunikasi dengan ibu-ibu peserta itu semangat terus kayak dicas gitu.
1: Ini mungkin kalau ada yang tertarik tuh bisa nggak sih Kak kayak mau gabung gitu?
0: Boleh, di pustaka boleh datang setiap Kamis Minggu ganjil jam khusus untuk rajut jaring itu seharian full dari jam 10 sampai jam 5.
1: Di hari Kamis itu ya.
0: Minggu pertama, ketiga dan kelima setiap bulannya.
1: Minggu pertama
0: bukan tanggal ketiga ganjil ya, tapi minggu-minggunya.
1: Minggu pertama ya, full dari pagi
0: sampai sore.
1: Untuk
0: jadi bagi ibu-ibu yang ada kegiatan pagi, mereka datang siang. Kalau ibu-ibu ada yang ikut pengajian atau apalah, mereka datang pagi. Jadi ngobrol bermanfaat.
1: Iya sih, ngobrol-ngobrol, ngerumpi, tapi ngerumpinya ada manfaatnya. Dan boleh siapa aja kan, maksudnya nggak pandangannya, oh saya nggak disabilitas apa enggak kan,
0: itu terbuka
1: umum semuanya kan.
0: Itu gratis, itu program dari TPBIS Pustaka.
1: Tapi pernah kolaborasi sama siapa aja sih Kak? Mungkin sama mahasiswa pernah nggak sih?
0: Ada dari mahasiswa.
1: Itu kolaborasi apa tuh sama kalau sama mahasiswa?
0: Bikin kayak kelas keterampilan itu kemarin, tahun kemarin di UNP gitu.
1: Oh, wah.
0: Nah waktu itu ada dua kelas, bikin strap HP sama gelang. Nah isinya menggandeng teman tuli, Bu Wilda. Bu Wilda kebetulan ketua Gerkatin Sumbar. Nah Bu Wilda di bagian kelas bikin strap HP, kalau isinya di bikin gelang tali kioknya. Jadi kalau ada tawaran dari kampus atau dari instansi mana, saya akan melibatkan teman-teman di komunitas, di organisasi. Walaupun yang dihubungi Sylvia Piobang, tapi nanti akan membawa teman-teman juga. Maksudnya isi yang dihubungi nanti misalnya sekarang isi bawa nama Dekartin, besok isi bawa nama PPDI, sekalian mempromosikan kalau kami ada loh organisasi gitu lah, banyak ragam gitu. Kayak Pertuni khusus netra, Gerkatin khusus teman tuli, kalau Daksa, kalau kami perempuan di HWDI namanya khusus.
1: Wah,
0: perempuan.
1: Wah, banyak tuh ya nama-namanya ya. Itu mungkin juga teman-teman Pro 2 masih belum terlalu engeh tuh. Kayak aku aja kayaknya mau ngehafalinya. Pertuni itu untuk yang tuli.
0: Pertuni netra, persatuan tunanetra.
1: Ah iya, persatuan tunanetra. Nanti kita bakal hafal-hafalin ya teman Pro 2 ya. Itu banyak organisasinya yang pasti memang luar biasa semuanya. Nah ini Kak Sylvia. Jadi menurut Kak Sylvia sendiri, ketika memberdayakan seseorang itu sebenarnya apa yang paling penting sih untuk diberikan? Apakah itu modal, keterampilan, kesempatan, atau kepercayaan diri?
0: Nah sebenarnya kalau ada anak muda sekarang atau orang ingin memulai usaha pasti mikir gak ada modal. Sebenarnya gak modal yang dibutuhkan, tapi keinginan dan kemauan.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Keinginan dan kemauan.
0: Jangan mikirin gak ada modal, gak ada modal. ikut aja seperti di pustaka. Kalau misalnya itu kan gratis, cuman kalau bagi yang tidak ada bahan isi sediakan, kalau memang tidak mau membeli nggak apa-apa, lihat aja.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Berarti enggak diwajibkan harus ikut kelas, harus beli enggak. Lihat aja dulu, kalau berminat lanjut, kalau enggak apa-apa. Tapi kebanyakan sih lanjut.
1: Lanjut. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ini karena setiap orang kan punya kondisi yang berbeda ya, Kak Sylvia ya. Ini bagaimana kalau cara Kak Sylvia mengetahui kebutuhan orang yang sedang didampingi supaya pemberdayaannya benar-benar tepat sasaran nih? Kalau dari Kak Sylvia sendiri selama mendampinginya tuh kan kebutuhan orang tuh berbeda-beda. Terus bagaimana cara Kak Sylvia menanganinya?
0: Untuk teman-teman disabilitas, kalau ada kelas untuk teman tuli itu kami ada JBI-nya, juru bahasa isyaratnya.
1: Ah, oh iya ya. Itu ya betul betul.
0: Nah
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kami pun menyuarakan kalau ada kegiatan apapun melibatkan teman-teman harus ada JBI-nya. Kok enggak? Cuma aja teman-teman tuh hadir gitu.
1: Iya betul betul ya.
0: Atau ada kayak teks apa namanya? Teks yang
1: teks bergerak ya begitulah. Oh berarti kadang-kadang kalau ada yang teman tuli itu biasanya ada yang bahasa isyaratnya itu ya?
0: Iya, karena tidak semua teman-teman itu bisa menggunakan alat. Orang berpikir kan kalau tuli pakai alat, enggak semua bisa menggunakan alat. Kalau yang dari kecil okay, tapi kalau mereka udah dewasa, kalau mereka pakai alat, semua suara itu masuk malah bikin pusing gitu. Mereka kita komunikasi melihat gerak bibir gitu.
1: Okay. Luar biasa banget Kak Sylvia. Ini lagi-lagi berarti ya teman pro 2 ya, mungkin bisa jadi inspirasi untuk kamu semuanya. Lihatlah Kak Sylvia yang tadi aku dengar ceritanya teman pro 2. Jadi itu kan setelah ketabrak ya Kak Sylvia, terus di akhirnya divonis lumpuh total. Dan ternyata ini kan kalau kamu lihat di YouTube sekarang Kak Sylvia duduk teman pro 2. Nah, sebelumnya 5 tahun itu cuman baring doang ya Kak Sylvia ya.
0: Iya, baring aja.
1: Itu
0: gak
1: makanya
0: bisa,
1: ya Allah.
0: Cuman paling mata lah sama kepala yang bisa digerakkan.
1: Nah, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, maksudnya bisa duduk tuh karena memang ada proses. Operasi ya, proses ya. Tapi juga untuk akhirnya sampai ada usaha ini juga semua butuh proses. Pokoknya semua pakai proses teman pro 2. Yang penting tadi gimana Kak Sylvia untuk orang-orang yang kayak merasa aduh gimana nih mau mulai nih, itu apa yang harus dilakukan gitu?
0: Kan pola pikir kita ini berbeda-beda, tapi tergantung lingkungan sekitar sih sebenarnya. Stigma masyarakat itu yang masih memandang kami sebelah mata gitu.
1: Oke.
0: Itu yang harus kita suarakan terus.
1: Suarakan ya teman-teman ya. Stigma udah, pokoknya sama aja kok.
0: Iya.
1: Ini saya juga sama-sama duduk sama Kak Sylvia gitu kan.
0: Iya. Cuman bedanya isi buat kursi sendiri.
1: Iya. Oke, Kak Sylvia, ini luar biasa. Tapi lupa mau nanya nih, kalau mau misalnya mesen atau mungkin Kak Sylvia ada media sosialnya, Instagramnya kah, biar teman-teman yang lain kalau ada yang penasaran lagi, nanya lagi, kayak mau ikut kelas dong, ataukah ini saya juga mau curhat dong, boleh nggak sih Kak Sylvia ke nomor telepon kah, atau ke WhatsApp atau ke media sosial?
0: Boleh ke media sosial Sylvia Piyoma Handicraft itu Facebook dan Instagram. Kalau telepon boleh 08 13 74 18 74 64. Jadi kalau ada komunitas atau kelompok perempuan yang mau adakan kegiatan seperti ibu-ibu dewi atau kelompok PKK atau majelis taklim, isu bersedia hadir.
1: Enggak
0: harus misalnya tidak ada waktu untuk ke pustaka, pas mereka ada kegiatan mau belajar, isu siap hadir karena ada si Pinky motor roda 3.
1: Wah, oh berarti tadi sini kalau ke sini naik
0: motor ada 3, Pinky namanya.
1: Pinky ada namanya enggak tuh?
0: Iya, warna pink.
1: Ih, luar biasa banget. Kak Sylvia, boleh dong closing statement-nya terakhir?
0: Jadi apa ya?
1: Pesan-pesan untuk teman-teman yang lainnya mungkin.
0: Jangan menunggu sempurna, tapi mulailah dengan apa yang ada di diri kita. Habis itu jangan malu belajar, produk yang bagus itu tidak langsung jadi, tapi hasil dari proses yang gagal. Kadang kan pertama mencoba itu memang gak harus sempurna dulu, tapi ada kesalahan, coba lagi, ada kesalahan, coba lagi, akhirnya dapatlah hasil yang memuaskan. Habis itu jangan berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan yang untuk yang memulai usaha, tapi pikirkan bagaimana usaha itu bisa berkembang, memberi dampak dan manfaat buat orang lain.
1: Oke, Kak Sylvia, makasih banyak ini loh udah ngobrol-ngobrol di siang hari ini menemani para teman-teman Pro2 nih. Ini benar-benar menginspirasi banget Kak Sylvia. Makasih ya Kak Sylvia ya.
0: Sama-sama.
1: Setelah ini ada aktivitas kegiatan yang lainnya, semoga lancar semuanya dan juga hati-hati di jalan nih Kak Sylvia. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu. Ini juga kebetulan sama mamanya ya, berarti
0: sama
1: ya.
0: Sama ama,
1: sehat-sehat juga ama ya.
0: Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kecamatan Kuranji, TP-nya Kak Susma, itu yang menghubungi kemarin. Kebetulan UKM baru tapi stok lama.
1: Anak Kuranji baru nih ya. Mungkin dari Kuranji boleh ditatar. Oke, Kak Sylvia kalau gitu sampai jumpa Kak Sylvia.
0: Sampai jumpa, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman Pro2, ada Kak Sylvia dari PO Bank Handicraft dari Kuranji. Tapi memang PO Bank Handicraft, PO Bank tuh dari nama asal nagarinya teman Pro2, daerahnya, desanya Kak Sylvia. Tadi udah ngebahas banyak hal yang beneran deh teman Pro2. Kamu mungkin yang penasaran, yang baru mendengarkan saat ini, bisa kamu cek lagi di YouTube kita RRI_Pro2Padang. Kak Sylvia juga tadi ngajak semuanya yang mau coba belajar ke pustaka, bisa aja Kamis, minggu awal, minggu ketiga sama minggu terakhir, atau bisa ke Instagramnya tadi kamu cek di YouTube kita. Terus juga banyak hal yang tadi Kak Sylvia sampaikan. Yang penting semuanya, siapapun kamu itu, selalu semangat semua. Kita bakal lanjut lagi hiburan lainnya. So teman Pro2, itu dia Pro2 Arah Mudo Kreatif kali ini.

0: with me.
1: Tamani, lihat dulu.
0: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
5: Sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, teman Pro 2 sama Fathan Mubina yang udah masuk jam 1. Kalau gitu kita langsung ngabarin olahraga dari PSG nih, teman Pro 2. Setelah tadi ya teman Pro 2 sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Sylvia dari Pobiang. Pobiang? Iya gak sih kalau gak salah namanya? Karena ini nama daerah Piobang, teman Pro 2, Piobang Handicraft. Kita lanjut jam 1 ini buat ngabarin olahraga dari dunia sepak bola dulu. Di mana PSG resmi datangkan Lucas Digne dari Aston Villa nih, teman Pro 2. Jadi Paris Saint-Germain mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne itu menandatangani kontrak itu 3 tahun sampai Juni 2029. Nanti setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Aston Villa. Dan kepindahan tersebut menandai kembalinya Digne ke Paris Saint-Germain setelah meninggalkan klub Prancis itu pada 2015. Jadi selama periode 2013-2015, Digne meraih 2 gelar Ligue 1, 1 Piala Prancis, serta 2 Piala Liga Prancis. Akhirnya kembali lagi ke Prancis ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya memang mantan sudah lama kangen. Oke, kalau gitu lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ini ada lagu terbaru lagi, NPD, Lupain Aku Please.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Dikutip dari rri.co.id, Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026. Setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Kepastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, usai rapat bersama kementerian lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen. Menurut Erick, Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA, tahap akhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, menjadi venue utama pada FIFA ASEAN 2026 di Jakarta. Sedangkan, lapangan Banteng, GMSB Kuningan, serta lapangan 1 dan 2 Jakarta International Stadium, JIS, sebagai fasilitas latihan. Sementara Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, sebagai stadion utama pendamping penyelenggaran turnamen. Pemerintah Jawa Barat juga menyediakan 3 lapangan latihan, yakni Stadion ITB, Arkamenik, dan Siliwangi, serta 2 stadion cadangan. Selain persiapan venue, pemerintah melibatkan berbagai kementerian untuk mendukung aspek imigrasi, komunikasi, hukum, ketenaga kerjaan, dan kepabeanan selama turnamen. Indonesia menargetkan FIFA ASEAN 2026 berlangsung sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat perkembangan sepak bola nasional di masa depan.

0: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
1: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
2: Cakep!
1: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
6: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
3: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
7: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Informasi lainnya teman Pro 2 masih dari dunia olahraga. Kali ini dari Liverpool. Mana nih kamu Liverpool mania? Ya padahal bukan Liverpool mania namanya, untuk yang supporter Liverpool. Tapi anyway, ini langsung aja. Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional. Ngontrak gak tuh? Mengontrak bek internasional Uruguay, itu Ronald Araujo. Dengan status, tapi teman Pro 2, itu pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen, dilaporkan sebesar 55 juta euro. Jadi Ronald Araujo yang usianya 27 tahun itu juga mampu beroperasi sebagai bek kanan. Ini juga udah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada tahun 2019 Pro 2. Ia juga sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on.
1: Ada kabar menarik teman Pro 2 dari dunia K-pop. Kortis, siapa yang pernah dengar atau diantara kamu udah tahu boy group baru dari Big Hit Music yang berhasil cetak rekor di Instagram, teman Pro 2. Jadi Kortis kali ini udah mencapai 15 juta pengikut Instagramnya. Nih aku belum update lagi sih, kayaknya bisa nambah lagi nih teman Pro 2. Diantara kamu mungkin udah jadi followernya. Dan pencapaian ini menjadikan mereka tuh sebagai grup K-pop tercepat yang menembus angka tersebut. Dan akun resmi mereka saat ini juga udah berada di angka sekitar 15 juta followers, teman Pro 2. Kortis sendiri tuh anggotanya ada Martin, James, Juhon, Songhyun, ada Konwoo. Mereka debut pada Agustus 2025 dan dikenal sebagai grup yang gak cuma fokus sama nyanyi dan juga nari, tapi juga terlibat dalam proses kreatif musik dan penampilan mereka. Dengan perkembangan followers yang super cepat ini, memproduksi nih Kortis kayaknya jadi salah satu rookie K-pop yang patut diperhatikan nih teman-teman.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Ada kabar yang cukup melegakan nih untuk para penggemar The Weeknd. Untuk kamu semuanya teman Pro 2 setelah sebelumnya sempat memberi sinyal soal kemungkinan pensiun dari dunia musik. Tapi sekarang The Weeknd menegaskan kalau dirinya belum mau berhenti bermusik teman Pro 2. Jadi agak lega ya untuk kita semua ya. Karena memang The Weeknd sempat bicara soal keinginannya untuk menutup satu bab besar dalam karirnya. Tapi ternyata itu bukan berarti dia benar-benar bakal meninggalkan dunia musik teman Pro 2. Malah justru dia menegaskan masih punya banyak hal yang ingin dibuat dan dibagikan kepada para penggemarnya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sempat khawatir nih bakal kehilangan lagu-lagu baru dari The Weeknd, tenang dulu, dia masih melanjutkan karirnya. Artinya perjalanan musik The Weeknd masih panjang dan kita masih bakal bisa menantikan karya berikutnya.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kortis mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut. Pencapaian tersebut menjadikan Kortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Pencapaian tersebut diraih Kortis kurang dari setahun setelah debut, sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Kortis merupakan grup pria Korea Selatan beranggotakan Martin, James Juhon, Sungyun, dan Konwoo di bawah Big Hit Music. Kortis sendiri merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi Big Hit Music. Grup beranggotakan Martin, James Juhon, Sungyun, dan Konwoo tersebut debut pada tanggal 8 Agustus 2025. Show Token melihat peluang membawa film drama komedi Ketok Meiji ke pasar internasional, khususnya India. Ketertarikan tersebut muncul setelah CEO Show Token, Akshay Melwani, menghadiri BRICS Creative Economy Conference di India. Akshay mengatakan Ketok Meiji memiliki cerita yang kuat dengan unsur komedi dan drama yang dinilai dapat diterima penonton internasional. Ia juga melihat kesamaan budaya Indonesia dan India menjadi peluang untuk memperluas distribusi film tersebut. Menurutnya, film tersebut memiliki kekuatan lain melalui jajaran pemain yang terdiri dari komedian dan aktor. Kombinasi cerita serta penampilan para pemain dinilai dapat menjadi modal untuk memperkenalkan Ketok Meiji kepada pasar internasional. Show Token mengungkapkan alasan terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama Ketok Meiji di tengah proses produksinya. Perusahaan menilai proyek tersebut memiliki potensi besar untuk menjangkau penonton baru, terutama kalangan Gen Z dan komunitas digital. CEO Show Token, Akshay Melwani, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam setiap proyek film tidak selalu dimulai sejak tahap awal. Menurutnya, waktu masuknya Show Token disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing proyek. Menurut Akshay, keterlibatan di tahap pertengahan tetap memberikan ruang bagi Show Token untuk berkontribusi. Salah satunya melalui perluasan jangkauan penonton yang dibawa perusahaan melalui komunitas Gen Z dan komunitas kripto.

Bina di frekuensi 90,8 MHz yang udara atau Pro 2 untuk menemani kamu semuanya di sore hari ini. Udah jam 15 aja, jam 3 sore Pro 2. Dan cuacanya masih terlihat ya gitu-gitu aja. Alhamdulillah cerah teman Pro 2. Dan kalau ya masalahnya aku di ruang studio, di ruang dalam studio ya, belum tahu kalau di luar panas banget apa enggak teman Pro 2. BTW, itu tadi udah banyak banget yang kita lalui, ngabarin olahraga, ngabarin selebritis, dan kali ini juga info-info dari Padang, dari Sumatera Barat, salah satunya teman Pro 2. Ini kabar yang memang membanggakan dari Solok Selatan ya, yaitu 4 putra-putri daerah yang berhasil lolos sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Dan mereka terdiri dari 2 peserta laki-laki sama 2 peserta perempuan. Ini sesuai kota yang diberikan untuk Solok Selatan, 4 jadinya teman Pro 2. Dan saat ini keempat-empatnya itu lagi jalanin pembekalan dan pelatihan sebagai persiapan untuk upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu untuk tingkat Kabupaten Solok Selatan ada 67 calon paskibra yang juga sedang menjalani pembinaan fisik, mental, dan kedisiplinan. Mereka bakal dijadwalin untuk mengikuti pengukuhan pada 15 Agustus 2026. Semoga semuanya lancar ya sampai hari pelaksanaannya. Sukses juga buat putra-putri terbaik nih Solok Selatan yang udah berhasil dan juga menjadi perwakilan dan seluruh calon paskibraka Sumatera Barat khususnya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kali ini teman Pro 2 ada aksi keren nih dari warga Kecamatan Baringin, Kota Sawalunto dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kemarin nih teman Pro 2 tanggal 10 Agustus 2026 itu sekitar 200 orang ikut dalam pawai pembentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter di kawasan Simpang Desa Santur. Pesertanya itu datang dari berbagai unsur, mulai dari pramuka, perangkat desa dan kelurahan, tokoh masyarakat sampai warga sekitar. Wow, keren banget teman Pro 2. Dan menurut Wali Kota Sawalunto, Rianda Putra, ini bukan cuma soal merayakan kemerdekaan, tapi juga jadi cara untuk memperkuat persatuan dan rasa nasionalisme masyarakat. Bahkan nih teman Pro 2, pembentangan bendera sepanjang 100 meter ini disebut menjadi kegiatan perdana di Kota Sawalunto. Wow, jadi semakin kerasa ya ini, makin lama saat ini udah banyak banget yang membuat kegiatan, event, acara untuk semarakan 17 Agustusan nanti. Ini udah semakin kerasa banget untuk perjuangannya. Semangat juangnya teman Pro 2, jadi bukan hanya lomba-lomba aja, bukan melalui lewat lomba aja, tapi juga melalui ya kayak tadi pemenangan 100 meter itu tujuannya ya untuk persatuan dan rasanya nasionalisme masyarakat teman Pro 2. Merah putih sepanjang 100 meter ini juga bisa jadi cara warga buat nunjukin rasa bangga sebagai masyarakat Indonesia.

0: kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lagi-lagi dari Solo, teman Pro 2. Jadi ada kabar dari dunia pramuka Sumatera Barat. Ini kontingen pramuka Kabupaten Solok resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur, teman Pro 2. Kontingen ini jumlahnya sekitar 45 orang, terdiri dari peserta dan pendamping. Jamnas sendiri bakal berlangsung pada 13 sampai 20 Agustus 2026. Targetnya bukan cuma ikut meramaikan kegiatan, tapi juga membawa nama Kabupaten Solok dan meraih prestasi. Para peserta diharapkan bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Semoga lancar dan sukses buat para kontingen pramuka Kabupaten Solok. Ih, keren banget, mantep banget nih, mohon doanya.

janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fathan pastinya Mompro 2. Kita lagi dengerin ada Andin dengan judul Naksir menemani sore hari yang saat ini cerah. Alhamdulillah Mompro 2, untuk kamu yang habis selesai sudah kerjanya, sekolahnya, kuliahnya, selamat bersantai di sore ceria kali ini. Sore ceria gak tuh? Yang pasti Pro 2 bakal terus nemenin kamu di frekuensi 90,8 MHz. Atau kamu juga bisa mendengarkannya di aplikasi RRI Digital Mompro 2. Terus simple di website rri.co.id. Itu ada juga fitur streaming radio rri.co.id. Ada streaming radio. Jadi tinggal pilih yang Kota Padang, terus play yang di Pro 2. Pastinya banyak lagi lagu-lagu yang seru untuk menemani perjalanan pulang kamu semuanya. Hati-hati kamu yang dalam perjalanan, stay safe semuanya. Dan pada sore hari ini ya teman Pro 2, atuh mau ngobrolin ini tahu. aku mau ngobrolin ini teman Pro 2. Kamu tahu enggak? Kan ini lagi rame, udah lama sih, tapi emang gara-gara sekarang tuh nggak tahu kenapa daku nggak tuh diriku ini lagi kecanduan. Ini salah banget sih, ini juga makanya perlu jadi pengawasan untuk orang tua kepada anaknya. Kalau aku sendiri kan sebenarnya udah dewasa ya, udah ada kontrol diri sendiri, tapi ya kadang-kadang memang masih ada otak-otak anak kecilnya. Jadi kecanduan sama yang namanya Clipper, video-video pendek teman Pro 2. Padahal ada video-video yang panjang yang mau aku coba tonton, tapi kayak gak tahu kenapa, ini padahal video sebenarnya seru gitu kan, yang sesuai dengan hobi aku. Kayak misalnya buat pon, kamu tahu pon itu yang kolom-kolom besar, atau kayak pon-pon kayak kolom-kolom alami, itu banyak banget tontonan aku di YouTube kayak gitu teman Pro 2. Atau yang kayak modif-modif mobil, belum lagi yang pastinya gamer-gamer juga nonton game. Dan apalagi ya, banyaklah teman Pro 2. Nah tapi kadang-kadang gak tahu kenapa ini akhir-akhir ini kecanduan banget, padahal udah positive vibe banget. Aku udah coba menguranginya, malam-malam juga udah, pokoknya kalau udah waktunya tidur, ya waktunya tidur alhamdulillah itu masih bisa teman Pro 2. Masih bisa ya, bukan berarti nggak sehari dua hari itu nggak kayak scroll-scroll gitu. Kadang-kadang masih scroll. Terus juga udah coba setiap hari ada aktivitas kayak jalan, menggunakan walking pad, olahraga, itu kan yang nggak terlalu scroll-scroll HP. Jadi fokusnya benar-benar cuma buat jalan doang, buat olahraga doang. Karena gak mungkin kan kita lagi kayak push up atau lagi sit up, kita bawa-bawa HP habis satu turun, satu angkat, scroll HP. Gak mungkin gitu kan teman Pro 2. Tapi gak tahu, kadang-kadang sih, terkadang ini masih agak kecanduan. Masih kayak, aduh kayaknya nonton ini gak ada hal yang kayak rame gitu, gak tahu kenapa. Tapi masalahnya teman Pro 2, saat ini kan klip-klip atau clipping gitu kan, ini jadi bahasan yang rame karena banyak banget clipper-clipper cuma model edit potong video bisa menghasilkan uang. Makanya kenapa akhirnya video-video pendek tuh semakin banyak. Bahkan ada yang bilang bisa gajian setiap minggu teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, bener gak sih segampang itu? Dan sebenarnya seberapa besar sih cuannya? Ya mungkin it's okay ya kalau memang akhirnya bisa menjadi cuan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita para penggunanya, para penontonnya itu jangan sampai kecanduan. Tapi itu yang mau aku coba kita bahas nih teman Pro 2. Mungkin antara kamu juga ada menjadi seorang clipper. Apakah gajinya sudah ada? Nah itu, kita lanjut lagi tapi stay tune terus. Kita dengerin dulu ada Jungkook, Never Let Go.
1: Star boy, you're my hero.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih, Indra. Tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini, Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke, fix. Mulai besok, aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri Kota Padang berharap pemerintah Kota Padang semakin memperkuat dukungan terhadap keberadaan bank sampah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya. Selain edukasi, masyarakat juga perlu diberikan fasilitas agar sampah yang telah dipilah dapat disalurkan ke bank sampah. Direktur Bank Sampah Ampang Sayo Padang, Nola Fitriwati, mengatakan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat lebih aktif memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah akan memberikan dampak besar terhadap pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Karena itu, sinergi antara pemerintah, bank sampah, dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Nola menyebut, masyarakat yang telah konsisten melakukan pemilahan sampah dapat diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong semakin banyak warga untuk ikut dalam gerakan pengelolaan sampah. Nola menambahkan, pengelolaan sampah membutuhkan proses panjang dan komitmen bersama. Untuk itu, dukungan pemerintah perlu diberikan secara berkelanjutan agar upaya yang dilakukan Bank Sampah dapat berjalan sejalan dengan program pemerintah Kota Padang dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan

0: kan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Lagi santai di sore hari,

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Omro 2, jadi untuk kamu mungkin udah pernah dengarkan kayak iklan-iklan mau jadi clipper. Atau maksud dari clipping itu teman Pro 2, simpelnya sih clipping itu kayak ngeklip gitulah. Jadi kegiatan ngambil bagian menarik dari sebuah video panjang, kemudian edit jadi video pendek. Jadi semuanya itu dijadiin video pendek. Misalnya dari podcast bisa, atau video yang durasinya panjang lah, pokoknya kita pilih bagian yang dianggap menarik, lucu, informatif, atau bikin orang penasaran, kemudian baru deh dijadiin konten pendek. Jadi tugas clipper tuh bukan cuma sekedar potong video, kita juga harus punya kemampuan melihat bagian mana yang menarik buat penonton. Itu yang kerennya masalahnya teman Pro 2 saat ini. Banyak orang yang menggunakan kreativitasnya, kejeliannya dalam melihat, ya bisa dikatakan seperti hook gitu loh teman Pro 2 dari podcast nih. Pas kan ada bagian-bagian yang seru, bagian-bagian yang bukan hanya saat itu mereka lagi ketawa aja, tapi memang penonton ngeliatnya tuh buat ketawa. Nah, itu mereka coba perhatikan baik-baik, terus dia potong teman Pro 2, akhirnya jadi klip kayak gitulah, video pendek yang bisa diupload kemana-mana. Satu sisi promo buat program yang durasi panjangnya, satu sisi juga dari situ mungkin dia dapatkan penghasilannya. Masalahnya itu tuh bukan cuma buat podcast doang loh teman Pro 2. Bukan cuma obrolan-obrolan di video-video panjang, hampir semuanya kayak ini ya. Ini sebenarnya salah dan jangan ditiru juga ya, karena memang spoiler film tuh agak mengganggu juga sebenarnya. Tapi ada masalahnya kayak alur cerita film itu kan ada di YouTube. Kalau dibilang salah sih ya nggak salah juga sih. Tapi masalahnya kalau misalnya yang di spill, di spoiler alur ceritanya film-film baru, nah itu jadi pertanyaan tuh teman Pro 2. Kalau film-film lama it's okay lah. Nah itu kan ya bisa kita katakan tanpa kita melihat filmnya kita udah paham alur ceritanya dan kayak seru aja gitu. Tapi seorang clipper itu melihat kayaknya bisa juga nih dijadiin konten yang lebih pendek lagi, yang bisa buat ngehook lagi, yang bisa buat lebih seru lagi. Dan ada itu teman Pro 2, bukan hanya video-video kayak gitu doang, kayak DIY juga itu ada. Yang awalnya misalnya kayak aku ya, yang hobinya ngelihat video-video pembuatan font, kolom, itu akhirnya di clipper lagi, di clip-clip lagi, dipotong jadi pendek-pendek lagi, jadi video atau konten lebih pendek lagi, tapi lebih menarik lagi masalahnya ditonton. Itu kerennya para clipper. Jadi bukan hanya sekedar motong-motong bagian terus jadiin video pendek, tapi dia melihat jeli bagaimana bisa membuat ini kayaknya menarik nih buat jadi bahan konten, ini kayaknya bisa jadi hook nih, ini kayaknya bakal buat videonya tren nih. Itu dia teman Pro 2, mekanik anak-anak clipper, mekaniknya enggak tuh.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

The Sigit, teman Broadway. Benar-benar luar biasa banget sore hari ini ya. Gimana kabar kamu? Tiba-tiba nanya kabar enggak? Ya semoga semuanya sore hari setelah pulang, kadang-kadang kan kalau pikirannya bebannya udah berat banget, banyak banget pikirannya, pulang-pulang enggak sempat istirahat, malah jatuh sakit. Makanya teman Broadway, nikmati sore hari yang cerah ini untuk menunggu senja-senja yang akan datang. berlebihan. Oke, teman Broadway, ini yang menarik. Kita masih ngebahas tentang clipping ya. Kan biasanya kalau yang kita lihat di video-video, mau jadi clipper bakal dapat sekian juta, sekian dalam sehari. Enggak dulu, ini kalau harus kita perhatikan dulu. Dalam beberapa program clipping, memang pembayaran tuh biasanya dihitung berdasarkan jumlah view yang memenuhi syarat. Jadi semakin banyak orang yang nonton klip kita, itu peluang mendapatkan penghasilan tuh juga bakal semakin besar, teman Produa. Tapi nggak ada satu tarif yang berlaku untuk semua program. Besarnya tuh bisa beda-beda tergantung kampanyenya, anggarannya, sama aturan yang ditetapkan, teman Produa. Kecuali untuk kamu memang yang kayak indie, independen sendiri, jadi tinggal ngambil konten-konten video-video orang. Nah, tapi itu yang perlu kamu perhatikan juga, teman Produa. Kayak jangan sampai, ini kan juga kamu harus tahu aturannya, aturan dalam bermedia sosial, aturan dalam membuat konten dari konten orang lain, aturan dalam hak cipta, itu yang perlu kamu perhatikan. Jangan sampai kamu ngelihat, wih podcastnya seru nih, ini kayaknya bisa dipotong-potong nih, ya udah kita coba potong, kita jadiin konten yang menarik buat produk kita sendiri, buat channel kita sendiri. Tiba-tiba kamu dapat laporan bahwa kamu melanggar hak cipta. Terus juga yang punya kontennya langsung kontak kamu. Kamu harus take down videonya atau kamu bakal didenda sekian-sekian. Nah, itu yang perlu kamu tahu juga aturannya, teman Produa. Mungkin kamu ngelihat, "Loh, enggak, itu kayak AA Clan tuh yang YB itu banyak tuh orang-orang yang suka sama konten-konten, potongan-potongan kontennya." Ya karena mereka dari YB sendiri, mereka aware, mereka peduli, dan juga mereka kayak ya it's okay, karena dari potongan itu ya program mereka semakin banyak tersebar dan semakin banyak orang mengenal. Tapi gak semua berpikir seperti itu, teman Produa. Ini memang ada yang kayak kontennya eksklusif gitu kan, kontennya yang benar-benar cuma boleh dari channel dia aja. Jadi perlu diperhatikan. Ini juga masalah gaji, jangan sampai kamu langsung percaya kalau ada yang bilang satu video gini segini rupiahnya. Cek dulu aturan sama programnya, teman Produa. Emang bisa jutaan? Ya bisa sih, tapi nggak otomatis. Menurut laporan ini yang dibahas dari Indozone ini, dari Ecobiz, mayoritas orang yang melakukan clipping secara santai biasanya tuh dapat penghasilan yang relatif kecil, teman Produa, mulai dari puluhan sampai ratusan dolar dalam periode tertentu. Jadi nggak langsung dalam sehari, dua hari, atau sejam, dua jam. Sementara itu, sebagian kecil clipper yang memang konsisten membuat konten, mengelola beberapa akun, dan terus juga meningkatkan kemampuan editingnya sampai bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Jadi kalau kamu kayak hobi doang buat ngeklip, ya jangan sampai berharap hasilnya wah. Tapi untuk mereka yang memang konsisten dan memang fokusnya di sana, ya memang bisa jadi mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Jadi screenshot penghasilan besar yang sering muncul di media sosial itu belum tentu untuk menggambarkan penghasilan rata-rata semua clipper.

0: kertas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Dikutip dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada keluarga korban kebakaran di Jorong Mudia Simpang, Nagari Simpang Tibo Abu, Kecamatan Talamau, Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran. Bantuan diserahkan langsung Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail. Penyaluran bantuan turut didampingi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muharram, Perwakilan Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan Talamau, Pemerintah Nagari Simpang Timbo Abu, serta unsur terkait lainnya. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi beras, paket sandang keluarga, family kit, terpal, minyak goreng, gula, teh, makanan anak, roti, kasur, tenda keluarga, serta kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dodi mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi instalasi listrik di rumah untuk mencegah terjadinya kebakaran.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM.

Ingat ya teman Pro 2, nggak langsung bayangannya tuh kayak, wah iya juga ya, kita bakal motong-motong video konten-konten dari orang lain lah, biar sukses, biar banyak uangnya. Enggak teman Pro 2, clipping juga butuh yang namanya konsisten dan skill. Jadi bukan cuma sekedar motong video aja, bukan cuma soal bisa ngedit video juga, tapi juga harus bisa menemukan momen menarik, membuat video yang bikin orang berhenti scrolling, dan memahami apa yang disukai audiens. Makanya kalau ada yang bilang, ya tinggal potong video terus langsung kaya, eits, jangan buru-buru percaya. Di balik konten yang viral tetap ada proses, ada waktu, sama kemampuan yang harus kamu bangun teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, apa worth it? Ya kalau dibilang worth it sih worth it ya. Clipping emang bisa jadi salah satu peluang ngedapetin penghasilan dari dunia creator. Tapi jangan melihatnya sebagai uang instan. Penghasilan tuh bisa beda-beda dan gak selalu stabil setiap minggu. Kalau mau coba, anggap dulu clipping sebagai kesempatan untuk belajar. Entah itu buat ngedit, buat storytelling mungkin, atau mungkin kamu memahami dunia konten digital. Nah itu, mungkin kamu bisa ngelihatnya dari situ dulu aja teman Pro 2. Ini menariknya mungkin bisa dilakukan sama kamu yang juga ada kesibukan di lain sisi, entah itu belajar saat masih anak SMA, remaja, atau kamu juga masih kuliah tapi tertarik dengan dunia creator. Dunia creator itu boleh teman Pro 2 sekalian belajar editing, storytelling, sama memahami dunia konten digital. Kamu juga di situ kan mungkin kamu juga mengasah gitu kan. Ini dari video yang ini nih, video yang durasinya lumayan panjang, gimana ya caranya aku bisa mendapatkan satu momen, satu bagian yang bakal aku potong dan jadikan konten, dan konten itu menarik banyak orang. Nah itu kan pasti bakal ngelatih teman Pro 2, selain kamu terus berrekreasi, terus juga kayak apa sih namanya, kalau penelitian tuh ilmuwan tuh mencoba, ya pokoknya mencoba, banyak eksperimen. Nah itu teman Pro 2, itu kan satu sisi kamu juga belajar. Karena di era sekarang ya, kita bisa katakan skill bikin konten tuh juga bisa jadi aset gitu kan. Karena memang sangat dibutuhkan, banyak banget yang apa-apa mulai dengan konten. Kayak promo-promo UMKM aja teman Pro 2 itu kan juga membutuhkan yang namanya promo melalui konten. Jadi jangan cuma lihat orang lain upload screenshot gajian, lihat juga proses di baliknya.

Ya itulah dia teman-teman, dua obrolan kita tentang clipping. Apakah worth it dan apakah memang menghasilkan, apakah cuan? Ya kalau dibilang cuan, untuk aku yang belum pernah, ya aku gak bisa bilang itu cuan sih, karena aku belum pernah nyoba teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain sampai ada yang buka kelas, mungkin kamu boleh nanya sama mereka. Dan kalau buka kelas sih ya memang berarti harus ada biaya yang kamu keluarkan. But it's okay kalau memang hasilnya nanti memuaskan. Tapi kalau kamu mau buat coba-coba buat belajar, mungkin belajar editing, kamu yang tertarik dengan dunia broadcasting, tertarik dengan dunia kreatif, itu bisa aja teman Pro 2. Kamu coba dulu dengan sendirinya, baru kalau emang kamu ngerasa ini kayaknya worth it, ya kamu boleh buat apa sih, coba kelasnya.

Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya sudah waktunya aku untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang masih stay tune terus. Jangan lupa malam hari ini juga bakal ada rekan lainnya, yaitu Rini Kamal, menemani malam hari kamu sampai malam nanti. Iya malam, malamnya kapan Fathan? Malamnya tuh sampai jam 23:50 lah teman Pro 2. Untuk kamu dimanapun kamu berada, selamat beristirahat, bersantai sore hari ini. Selamat bercengkrama sama keluarga. Have a nice day teman Pro 2. Fatambina, peace out. Jangan lupa bahagia selalu.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Ketika memberi, justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi, justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi. Justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah. Come on.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kiper veteran KP Verde, Fozinha, akhirnya tiba di Chili untuk bergabung dengan klub Colo-Colo. Pemain berusia 40 tahun tersebut sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda. Fozinha tiba di Bandara Santiago pada hari Minggu malam waktu setempat dan kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo. Kedatangan Fozinha menjadi perhatian besar setelah penampilannya bersama KP Verde di Piala Dunia 2026. Ia mencatat sejarah sebagai pemain tertua yang tampil dalam laga debut negaranya di Piala Dunia. Fozinha dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak secara resmi. Kesepakatan awal tersebut berlaku selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan hingga 12 bulan berikutnya. Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya pada MotoGP 2026. George Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone. Dilansir dari MotoGP.com, Fernandez langsung memimpin balapan setelah merebut hole shot menuju tikungan satu dari posisi kedua. Martin yang memulai dari pole position kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. Ai Ogura juga merosot pada awal lap pertama sehingga Bezzecchi naik ke posisi kedua. Fernandez kemudian segera menjauh dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detik. Persita secara resmi mengumumkan kedatangan gelandang asal Spanyol, Tyrone Del Pino, untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2026-2027. Ia direkrut dengan status bebas transfer setelah membela Malut United FC musim lalu. Pemain berusia 35 tahun yang merupakan pemain terbaik Liga 1 musim 2024-2025 ini akan menjadi pemain asing ke-10 di skuad pendekar Cisadane musim ini. Ia akan bergabung dengan rekan setimnya di Yogyakarta untuk pemusatan latihan. Kedatangan Tyrone dengan segudang pengalaman diharapkan membawa Persita ke tempat terbaik musim ini. Gelandang berpengalaman ini akan menambah daya gedor pasukan Carlos Pena. Dengan 10 pemain asing, Persita siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke, bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa track gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Bener. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, bener.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single berbeda pertama. Sebenarnya iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda jadi banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah. Sekarang nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu... aja, keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
0: Kan kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu yeah. kan. Ini yeah. dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: Ya 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu, menarik. Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Okay, gue mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke, berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu loh. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang,
0: sumpah. Bener, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah!
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja. Zoom call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu. Kayak, coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: itu
0: gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Ini benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli. Gila. Benar-benar office hour.
0: Office hour. Benar. Wow. Seru. Hmm. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu, Pak.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja, Kak. Hmm. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu
0: okay.
1: Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lu kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu gak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Gak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener-bener. Yeah. Tapi kalau ngomongin soal minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak...
0: Iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo kita lari, ayo. Olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar-benar. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
0: gitu. Alright. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak... desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep, itu cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. YouTube. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, okay. Gitu. Apa aja tunggu nanti lah. Ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya _
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung. Terima kasih. Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Betul. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Teman Pro 2, malam hari ini barengan sama Rini dan teman Pro 2. Di jam 8 malam ini, di hari Selasa, seperti biasa kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya nih teman Pro 2 sering banget dianggap sepele gitu ya, tapi ternyata berdampak besar terhadap hidup ini. Apakah itu? Nah ini dia teman Pro 2, kesehatan. Sebenarnya kayak gitu teman Pro 2, kelihatannya sepele banget. Ketika kita masih sehat sih kayaknya gak terlalu masalah ya, kayaknya apa itu sakit gitu ya, tapi pas udah sakit nah baru tuh nyaho deh. Nah untuk itu teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dulu, dan kali ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin kesehatannya, ini mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dan di sini teman Pro 2, di Pro 2 udah hadir nih dokter gigi kita yang bakal ngasih kita insight juga malam hari ini, ada dokter gigi Dian Hayati. Halo Kak Dian.
1: Halo Kak Rini.
0: Oke, Kak Dian boleh dideketin lagi mulutnya ke mikrofonnya. Okay. Biar lebih terdengar suaranya nih. Oke deh, Kak Dian apa kabar?
1: Baik, Kak Rini gimana apa
0: ya,
1: kabar?
0: Alhamdulillah aku baik sih ya. Baik, nah sama-sama baik nih kita. Dan ada baiknya juga kita harus menyapa teman Pro 2 juga malam hari ini. Untuk ngobrolin nih teman Pro 2 soal kesehatan gigi dan mulut. Itu kan banyak sebenarnya, tapi salah satu yang paling apa ya, yang paling sering banget dialami nih, dari yang kecil sampai yang tua. Sampai ada lagu nya loh. Sampai ada lagunya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
1: Bencana sih kalau
0: iya,
1: sakit gigi.
0: Betul, apa-apa jadi gak enak teman Pro 2, jadi kayak aduh gitu ya. Nah tapi tuh sakit gigi itu sering banget teman Pro 2 yang jadi masalahnya adalah gigi berlubang, yeah. Tanpa disadari kok tiba-tiba berlubang nih giginya gitu. Nah tapi itu kalau Kak Dian sendiri nih yang sudah apa ya, sudah ada di dunia apa ya, di lapangan lah gitu, ketemu sama orang-orang yang punya penyakit dengan gigi dan mulutnya, emang gigi berlubang tuh banyak banget ya Kak?
1: Banyak, persentasenya untuk kasus gigi berlubang itu sangat besar ya. Dan kesadarannya pun kayaknya agak juga minim gitu untuk diperbaiki dengan cepat gitu.
0: Iya sih, itu harus diakui ya teman Pro 2. Tapi ke Kak Dian datangnya pas udah apa? Pas udah parah banget baru banyak yang datang ya biasanya?
1: Kebanyakan seperti itu sih. Kalau udah ada sakitnya tuh baru datang.
0: Oh iya sih teman Pro 2. Orang kita mah gitu ya kan. Kalau belum kerasa sakitnya kayak alah gak apa-apa nih gitu. Tapi kalau udah sakit banget baru tuh datang untuk berobat. Nah tapi ini Kak Dian, kalau kita ngomongin soal gigi berlubang gitu ya, nah ini kan dari kecil kita pasti segini dibilang, ah jangan keseringan makan yang manis-manis, jangan makan permen, nanti giginya sakit berlubang gitu. Nah apakah itu mitos atau fakta? Aku berharapnya itu mitos ya. Tapi apakah itu fakta?
1: Itu fakta sih, tapi
0: fakta ternyata. Agak gimana ya, tapi emang iya ya Kak Dian ya.
1: Benar, makan manis itu termasuk faktor ya. Banyak faktornya sebenarnya, dari makanan manis, terus dari kitanya juga, kesadarannya, terus juga lingkungan, juga dari waktu. Itu bukti faktor dari penyebab terjadinya gigi berlubang. Salah satunya itu tadi, makanan manis, minuman manis, teh, kopi gitu.
0: Teh, kopi juga?
1: Ya,
0: tapi kan kopi pahit. Tapi kopi pahit nih, tapi yang manis-manis semua ternyata bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Kak Dian ya, kenapa bisa gitu ya Kak? Kenapa yang manis-manis ya? Kayak contohnya aku nih, aku kan manis ya teman Pro 2. Jadi gimana dong nanti kalau giginya berlubang?
1: Kenapa makanan manis itu bisa menyebabkan berlubang? Yang pertama kan kondisi mulut kita nih, karena terlalu paparan dari makanan manis, makanan yang minuman manis terpapar terus nih ke mulut kita. Jadi kondisi mulut kita tuh asam. Asam inilah yang merusak mineral di gigi kita. Jadi ya kondisinya jelek, jadi berlubang kayak gitu.
0: Oh gitu. Nah ternyata mulut kita asam, makanya teman Pro 2 kalau ada, ih asam banget bu mulutnya, emang asam berarti ya?
1: Iya, dia menurunkan asam dalam mulut, itu yang menyebabkan giginya jadi berlubang kayak gitu.
0: Gitu ternyata teman Pro 2. Jadi ada reaksi-reaksi di dalam mulut ini yang mengakibatkan gigi kita berlubang. Tapi selain makanan yang manis-manis, ada lagi nggak Kak Dian yang bisa nih menyebabkan gigi kita jadi berlubang gitu?
1: Banyak sih. Yang pertama itu tadi makanan minuman manis. Yang kedua itu dari gigi kita yang agak berantakan. Itu yang ketiga dari karang gigi yang tidak dibersihkan. Terus juga dari cara kita menyikat giginya tidak benar. Kayak gitu itu.
0: Oke. Tapi aku mau penasaran nih, dari gigi kita yang berantakan. Kalau kita lahir dengan gigi berantakan gimana ya, Kak? Maksudnya kenapa tuh Kak bisa mengakibatkan gigi kita berlubang?
1: Dari cara kita menyikat gigi sih. Sikat gigi ya 2 kali sehari ya.
0: Betul.
1: Kalau kita gigi kita berantakan, biasanya kan ada dempet-dempet nih antara gigi sebelah sama sebelahnya lagi dempet. Nah, biasanya sela-selanya tuh sulit untuk dibersihkan. Nah, itu yang bikin dia tuh makanan nyelip, kita enggak tahu nih cara bersihinnya. Gitu. Jadi menyebabkan bolong karena sisa makanan yang nyelip sudah lama kayak gitu.
0: Oh gitu. Ternyata aku sempat ingin, wah kenapa emang gigi berantakan, kenapa ya kita? Nah tapi ternyata teman pro 2, kalau giginya jadi berdempet, kalau berantakan kan kemungkinan giginya berdempet itu ada gitu. Nyempil tuh sisa makanannya di sana, nggak kejangkau. Akhirnya dia, ya begitulah dia di situ gitu. Jadi dia apa bersemedi di situ teman pro 2, terus dia membuat lubang-lubang itu loh. Makanya tuh teman pro 2, ternyata gigi berantakan juga jadi faktor ya ternyata ya.
1: Benar.
0: Kadian ya. Nah tapi tuh Kadian, kalau misalkan gigi kita nih kan, misalkan nih kita sudah menyikat gigi 2 kali sehari sesuai anjuran gitu. Tapi kan ada nih iklan-iklan yang ngasih tahu menyikat gigi itu jangan apa? Jangan digosoknya kiri kanan, tapi atas bawah gitu. Yang sebenarnya cara yang benar itu seperti apa sih? Jangan sampai kita 2 kali sikat gigi dalam sehari tapi caranya nggak benar. Jadi kan sama aja bohong dong kalau gitu.
1: Oke. Cara menyikat gigi yang benar itu ya dengan cara untuk gigi depan tuh kita bulat. Gigi belakang juga bulat. Terus waktu kita agak buka mulut sedikit, gerakan kita maju mundur. Terus bagian dalam gigi di dekat lidah itu kita agak congkel sedikit. Nah, terus bagi kita usia 20 tahun ke atas, biasanya tuh gigi bungsu kita udah tumbuh tuh. Gigi bungsu atas tuh yang pertama kali kalau misalkan nyelip makanan itu sulit untuk kita bersihkan. Jadi kita waktu sikat gigi untuk gigi geraham bungsu atas itu memang harus kayak seperti dicongkel sedikit.
0: Gitu.
1: Nah, terakhir kita harus sikat lidah. Itu sangat penting sekali. Kadang orang lupa tuh lidah itu dibersihkan.
0: Sering tidak disikat sih. Bener. Sering sih itu, Kadian. Jadi lidah itu harus disikat sebenarnya.
1: Ya, harus disikat.
0: Jadi gerakannya untuk menyikat lidah apakah harus gimana?
1: Bisa dengan bulu sikat tadi kita gerakannya keluar, julurkan lidahnya sedikit, terus kita agak sedikit di scrub gitu.
0: Oke.
1: Atau dengan menggunakan pembersih lidah yang kayak besi gitu loh. Ada dijual di e-commerce, boleh dicari pembersih lidah tuh, dengan itu lebih nyaman sebenarnya.
0: Oh gitu. Tapi tuh di belakang sikat gigi biasanya ada ini.
1: Iya, ada yang kayak kasar gitu.
0: Benar, katanya ini buat sikat lidah. Itu juga bisa dipakai berarti ya.
1: Bisa.
0: Tadiannya. Oh gitu. Ternyata banyak loh gerakannya, bukan cuma gini-gini doang, teman produk gini-gini. Kita kan taunya gitu. Sikat giginya yang penting disikat aja.
1: Bukan sekedar kenceng sih kalau sikat gigi itu.
0: Bukan hanya sekedar kencang. Yang ada nanti gusinya berdarah kalau begitu.
1: Benar.
0: Oke. Nah, jadi ternyata untuk gigi kita yang di depan beda lagi, kalau agak ke dalam juga beda lagi gitu ya. Oh gitu, jadi sekarang kita udah tahu ya teman pro 2. Jadi jangan asal-asalan sikat gigi, sikat lidah juga. Ini nih lidah-lidah tetangga kan suka, ini gak disikat tuh, saking gak disikatnya macem-macem tuh yang keluar. Makanya sering-sering sikat lidah kita. Jadi tuh ternyata di balik sikat gigi itu, di bagian belakangnya kan itu ada yang bagian kasar, ternyata itu juga bisa. Itu juga bisa teman pro 2. Jadi jangan lupa ya disikat lidahnya guys. Penting ternyata gitu ya. Nah tapi tuh kalau sikat gigi kita sudah benar, tapi kan yang namanya sisa makanan tuh kadang sering ada aja gitu. Dan itu kadang kan yang memang jadi penyebabnya karang gigi itu kan ya.
1: Iya.
0: Kadian ya. Nah kan kita gini nih, nunggu numpuk dulu, baru deh kalau udah gak nyaman, baru deh kita ke dokter gigi gitu. Jadi si karang gigi ini kan biasanya nempel banyak tuh, apakah itu juga bisa membuat gigi kita berlubang? Bukannya dia cuma nempel-nempel doang ya gitu?
1: Nah karang gigi itu kan numpuk nih, kadang kita merasa nunggu numpuk dulu baru dicek.
0: Ya, betul.
1: Padahal kondisi karang gigi ini yang bikin mulut kita tuh jadi asem.
0: Asem semakin asem tuh karang gigi ternyata.
1: Karang gigi jadi kan berasa tuh asem mulutnya. Mineral-mineral dalam gigi kita tuh rusak. jadinya rusak, jadi gigi berlobang. Nah, untuk karang gigi ini emang harus dicek dan dibersihkan 6 bulan sekali minimal. Maksimal kalau misalkan memang udah bersih mulutnya bisa 1 tahun sekali.
0: Oh, gitu.
1: Dibersihkannya.
0: Oke, oke. 6 bulan sekali loh teman Pro 2 ini kan, kalau kita kan apa, tunggu benar-benar numpuk dulu dan kayak udah kelihatan nih kalau senyum. Kita foto udah enggak bagus nih, udah kelihatan dia. Nah, baru kita akan membersihkannya. Tapi ternyata 6 bulan sekali ya, Kak Dian, ya. 6 bulan sekali. Ternyata tuh bukan sekedar estetikanya aja, tapi si karang gigi ini teman Pro 2 bisa ini yang merusak mineral tadi yang ada di dalam mulut kita. Jadinya apa, gigi kita jadi berlobang gitu. Oke, oke, oke. Baiklah. Nah, tapi kalau untuk gigi berlobang ini kan itu biasanya di bagian belakang ya. Kayak karena kenapa ya di bagian belakang seringnya gitu. Tapi aku juga pernah punya teman yang giginya berlobang malah ke dalam gitu, di gigi yang dua depan ini. Terus agak bolongnya itu kayak bolong samping, gimana ya cara jelasinnya? Itu sempet tuh ada yang kayak gitu teman aku. Nah, itu kenapa ya, Karian ya?
1: Lobang itu dia tidak apa, menentu tempatnya sebenarnya. Bisa di gigi depan, bisa di gigi belakang. Yang paling besar persentasenya memang di gigi geraham nih. Karena kalau Karini bisa lihat tuh gigi kita ada cekungan-cekungannya tuh kan.
0: Betul, betul.
1: Kayak liku-liku kecil.
0: Iya, betul,
1: nah,
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Namanya pit. Pit fissure. Biasanya tiap-tiap orang itu beda-beda tuh kedalaman pit dan fissure-nya. Semakin dalam pit dan fissure-nya itu semakin besar bakal terjadinya gigi berlobang. Nah, kalau kita sikat giginya hanya sekedar tersenggol saja tuh bulu sikatnya sama gigi kita, ya tidak bersih maksimal lah giginya ya. Sama untuk gigi depan juga seperti itu. Yang tadi faktornya entah giginya itu agak miring. Kalau miring giginya, makanan nyelip, itu susah dibersihkan. Atau karena nyelip susah untuk disikat, itu jadi berlobang juga kayak gitu.
0: Oke. Jadi ternyata tidak pilih-pilih tempat ya.
1: Tidak.
0: Karena kan memang umumnya kita tahu di gigi belakang, di geraham itu paling sering banget. Dan itu juga masuk akal sih karena kita ngunyah makanan di sana gitu kan. Cuman memang ada kasusnya gitu, aku juga kok lucu ya gitu. Bukan mau maksud ngetawain teman Brodo, tapi sekarang udah baik, giginya udah baik. Tapi waktu itu pernah aja kayak kenapa ya? Dan itu usia kita tuh udah kayaknya udah SMA di waktu itu. Jadi kayak biasanya kan anak-anak ya yang sering bermasalah dengan gigi gitu, yang sampai hitam-hitam depannya gitu, itu kan anak-anak. Nah, ini teman aku pas SMA. Jadi kan kita kayak enggak, kenapa ya gitu.
1: Jadi untuk anak-anak sebenarnya juga penting, sangat penting anak-anak juga.
0: Walaupun giginya gigi
1: walaupun gigi susu bakal ganti tuh, bakal ke gigi dewasa ya kan. Tapi itu sangat berpengaruh ke cara bicaranya, makannya, nutrisi yang masuk ke tubuh kan juga dari mulut kan. Kalau dia sakit gigi tuh nutrisinya tidak terserap dengan baik kayak gitu juga. Jadi untuk tumbuh gigi permanennya, kalau kita biarin giginya berlobang, nanti terganggu nih tumbuh tempat untuk gigi geraham atau gigi permanennya tumbuh kayak gitu. Harus dilihat juga,
0: harus dipastiin juga, walaupun gigi susu ya,
1: walaupun gigi susu.
0: Nah, ini kan yang sering banget nih teman Pro 2 ada yang kayak gini nih, oh ya nggak apa-apa aja, nanti kan mau copot juga, mau ganti gigi lagi, jadi biarin aja. Tapi ternyata itu sangat berpengaruh juga gitu. Jadi jangan dibiarkan teman Pro 2 kalau punya saudara-saudara gitu ya, yang apa, yang giginya udah kayak aduh, udah anak-anak biasanya kan sering gitu ya. Kenapa ya Kak Dian ya, anak-anak tuh sering banget ya. Aku juga penasaran deh, kenapa ya sering banget giginya tuh hitam-hitam karena makan yang manis-manis tuh sampai hitam-hitam gitu.
1: Ya, makanan manis iya, minuman manis iya. Terus juga kebiasaan dia, biasanya anak-anak kan ngedot ya. Ngedot di bawah tidur, sampai ketiduran, kondisi mulutnya kan habis bekas susu dot
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, betul.
1: Jadi enggak dibersihin. Dari sisa-sisa susu itu tadi lah yang bikin giginya berlobang.
0: Gitu.
1: Nah, kebanyakan hitam-hitamnya kan gigi atas ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Memang seperti itu cirinya.
0: Oh, ciri-cirinya.
1: Kalau anak yang ngedot. Pasti gigi bawahnya bersih, gigi atasnya udah pada rusak kayak gitu.
0: Oke, ternyata begitu loh adik-adik ya, untuk ibu-ibu milenial ya, tolong diperhatikan, jangan dibiarin gitu aja.
1: Iya, jangan dibiarin anaknya kalau anaknya tidur agak dibersihin ya. Jadi seka pakai kapas atau kasa steril.
0: Betul. Gitu. Jadi begitu ya. Ini untuk ibu-ibu nih ya kan, ibu-ibu milenial tolong. Jangan dibiarkan begitu saja. Ternyata sama anak-anak juga, walaupun giginya masih belum gigi permanen ya, masih gigi susu, tapi ternyata berpengaruh juga. Oke, oke deh. Nah, tapi kita balik lagi ngomongin soal si gigi berlobang ini gitu ya. Kadian ya, tapi yang paling sering banget itu apa yang kita lihat biasanya orang-orang gigi berlobang itu ya udah ditambal tuh. Gigi berlobangnya udah ditambal aja gitu. Apakah memang kalau berlobang udah pasti ditambal, tapi ada juga orang-orang yang gigi udah berlobang harusnya dicabut gitu. Nah, itu apa perbedaannya yang orang yang harus ditambal aja sama yang ya udah dicabut nih gitu. Segigi-giginya dicabut gimana tuh Kak Dian?
1: Oke, Karini. Nah, itu dia tadi kita harus punya kebiasaan yang 6 bulan sekali cek ke dokter gigi. Itu buat apa? Buat mengecek kondisi giginya apakah ada yang berlobang atau tidak gitu. Apakah ada perlu yang ditambal atau apakah ya perlu ada yang dicabut. Tapi kalau kenapa giginya udah gede dulu atau sakit dulu baru datang ke dokter gigi? Itu tadi harus dicek dari awal. Jadi tanda-tanda dini terjadinya gigi berlobang tuh kita tahu nih. Jadi treatmentnya juga kita tahu bakal diapain. Jadi kalau misalkan setelah dicek dan perlu ditambal, ya baiknya cepat ditambal daripada giginya malah nasibnya kurang bagus, jadi akhirnya dicabut kayak gitu. Karena kalau misalkan terjadinya gigi berlobang itu banyak tahapannya ya Karini. Dari awalnya dia lobang kecil yang kita nggak tahu apa-apa nih, saya merasa belum ada keluhan nih. Ternyata giginya dibiarin lama-lama jadi berlobang besar dan nyeri. Nah itu butuh treatment lain seperti perawatan saraf. Tapi kalau perawatan sarafnya dibiarin, kondisinya jadi mati giginya, jadi ya terpaksa kita cabut, diekstraksinya, kayak gitu. Jadi ompong deh.
0: Oke. Jadi itu pasti memang sudah ada apanya dulu ya, ada assessmentnya dulu di awal gitu.
1: Benar,
0: ya. Oke. Tapi kita bisa tahu nggak sih Kak, ini tanda-tanda gigi berlobang nih gitu. Gimana ya kita tahu ini ciri-cirinya emang ini gigi berlobang nih gitu. Sebelum kita benar-benar kayak yang udah parah banget baru nyadar gitu, ada nggak ciri-ciri tertentunya?
1: Ciri-ciri tertentu dari geraham tuh kita kelihatan ada item-item. Makanan kalau kita makan tuh sering nyelip. Kalau kita congkel tuh nggak bisa nih dikeluarin. Nah, terus juga ada putih-putih, bercak-bercak putih. Terus juga kalau dirasakan giginya dengan lidah tuh terlihat agak licin, agak kasar-kasar gitu, itu tanda-tanda gigi berlobang. Awal mulanya bisa kita ngaca sendiri kan, kelihatan tuh apakah ada bayangan agak keabuan, bayangan agak kecoklatan. Nah, terus kita juga makanya dicek biar tahu nih giginya berlobang atau tidak gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya penting untuk ngecek gitu ya. Penting. Bener. Walaupun selama ini kita berkaca cuman udah cantik nih, udah deh gitu. Gigi depannya doang yang kelihatan. Bener. Tapi kan gigi belakangnya enggak kelihatan nih, teman Pro 2. Jadi ternyata kita memang harus cek semua gitu, teman Pro 2. Tapi itu dia kayaknya untungnya kita cek 6 bulan sekali ya, Kak Dian ya. Bener. Jadi buat kita yang enggak ngeh nih untuk ngecek gigi kita di bagian belakang, kalau kita cek 6 bulan sekali kan itu nantinya akan diperiksa secara keseluruhan. Jadi kelihatan teman Pro 2 selain bersihin karang gigi doang.
1: Iya.
0: Jadi harusnya begitu ya. Aduh, memang agak susah nih kita mungkin karena tidak terbiasa mungkin di masyarakat kita ya. Tapi di luar negeri memang ada ini, ada apa sih namanya, memang ada programnya setiap 6 bulan sekali anak-anak tuh harus cek gitu kan. Tapi kalau di kita kayaknya belum deh. Mungkin one day ya teman Pro 2 bisa kali itu ya.
1: Dari orang tua sebenarnya.
0: Dari orang tua betul. Kita tuh gak bisa nyuruh-nyuruh anak doang, ayo kamu cek gigi gitu. Gak bisa, orang tuanya aja gak melakukan hal yang sama, gimana anaknya juga mau ikutan.
1: Bener.
0: Nah itu dia sih teman Pro 2, itu jadi PR kita sih ya. Tapi nanti kita masih bakal lanjutin lagi teman Pro 2. Kita masih kepo nih cara merawat gigi kita kalau udah berlubang harusnya gimana ya. Tapi nanti abis ini kita balik lagi teman Pro 2, kita ke yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Moni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Mauta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mauta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mauta, ngobrol asik ala urang awak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi, masih di ngobrolin kesehatan teman Pro 2 dan masih barengan sama dokter gigi Dian di sini ya. Tadi kita udah ngobrol banyak juga soal gigi berlubang barengan sama Kak Dian nih, teman Pro 2. Ternyata sepenting itu di mulut kita yang asam ini. Harus dijaga teman Pro 2. Jangan dibiarkan asamnya jangan dibiarkan bersatu dengan partikel-partikel lain yang membuat dia menjadi rusak juga gitu. Oke deh, tadi kita udah ngobrolin juga gitu ya, penyebabnya apa, ciri-cirinya apa. Nah, kalau untuk treatment gigi berlubang sendiri tadi udah sempat kita bahas juga sedikit, ada yang tambal, ada yang sampai dicabut gitu ya. Tapi untuk treatmentnya selain dua itu masih ada lagi kah, Kak Dian? Atau memang ya udah nih, kalau pilihannya cuma dua, kalau nggak ditambal ya dicabut gitu?
1: Ya, kalau misalkan gigi berlubang ya pilihannya itu ditambal. Makanya dicek dari dini mungkin. Jadi jangan tunggu besar dan sakit dulu baru ditambal gitu.
0: Oh iya iya, betul betul. Jadi tuh sebenarnya kalau memang harus dicabut gitu, nah itu tuh kondisinya yang udah separah apa sih biasanya, Kak? Yang parahnya tuh kayak gimana sih gitu?
1: Kondisinya biasanya udah tinggal sisa akar, ataupun misalkan dia sudah berlubang besar dan tinggal terlihat hanya sisa akar doang gitu. Jadi yang gigi putihnya tuh udah gak ada lagi.
0: Oh, nah, itu. Ada yang sampai kayak gitu ya?
1: Ada, yang sisa akar. Makanya itu perlu dicabut lagi. Oh. Gak bisa dirawat.
0: Oh gitu, ternyata ada yang sampai kayak gitu teman Pro 2. Ini mungkin karena kita gak pernah ngeliat aja kali ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau kadang kan, hari-hari ini mah kerjaan saya. Ketemunya begini lagi gitu. Nah tapi kalau kita mungkin kayak, emang ada yang sampai kayak gitu? Ternyata ada ya. Kadian ya, tapi tuh nih kalau yang dari pengalaman yang Kadian nih menangani pasien-pasien gigi gitu. Nah, yang kalau gigi berlubang itu kasusnya, case-nya itu lebih banyak kan anak-anak atau di orang dewasa biasanya?
1: Biasa orang dewasa.
0: Oh, orang dewasa.
1: Orang dewasa karena dia merasa kayak belum sakit nih, belum ada keluhan nih. Dibiarin kalau udah sakit baru datang. Kayak gitu. Makanya iya lebih banyak tuh pasien dewasa.
0: Oke. Jadi lebih banyak tuh pasien dewasa ternyata. Yang udah bisa berpikir ini ternyata. Yang aduh gitu ya, yang malah sering denial sama penyakit sendiri. Oke deh. Nah, kalau untuk gigi berlubang yang ditambal, nah itu biasanya apakah penambalannya itu akan menyerupai gigi asli juga dicetaknya atau gimana sih?
1: Nah, kalau di gigi yang ditambal itu kan kita menggunakan namanya bahannya resin komposit. Nah, itu memang nanti ditambalnya membentuk gigi kita semula. Warnanya juga disamakan. Bentuknya kita buat semaksimal mungkin mirip nih dengan gigi aslinya kayak gitu.
0: Oke. Nah, tapi itu nanti akan kuat berarti apa ya? Itu bakal seumur hidup kayak gitu doang, kayak gitu terus berarti. Apakah ada kemungkinan dia juga akan berlubang lagi?
1: Kemungkinan berlubang lagi ada. Makanya tadi dicek selalu kalau misalkan ada terjadi tambalannya pecah atau tambalannya rusak, ya perlu kita ulang tambalannya. Tapi kalau misalkan tambalannya tahan bertahun-tahun gitu ya, alhamdulillah berarti bagus berarti ya gitu. Tambah satu lagi cara kita makan. Makan makanan yang keras di gigi yang tambalannya gede itu kayak dikurangin, misalkan tambalan gede di kanan, kita ngunyahnya di kiri nih.
0: Gitu. Iya sih. Jadi jangan yang terlalu keras banget nih. Aduh, pengen makan basreng nih. Ternyata basreng keras banget basrengnya. Enggak dapat basreng yang ini. Dapatnya yang keras banget gitu. Terlalu dipaksakan nanti bisa pecah juga.
1: Pecah juga tuh tambalannya.
0: Oke. Bisa sampai kayak gitu teman-teman berdua. Jadi gigi emang harus dirawat itu ternyata. Cuman kita aja sering gak sadar gitu ya. Nah, tapi supaya kita tidak sampai di titik-titik harus menambal gigi atau harus cabut gigi, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebelum hal itu terjadi nih, Kak Dian?
1: Cara menyikat giginya harus benar dulu nih, Kak Rini. Terus juga sela-sela giginya dibersihkan. Konsumsi air putihnya harus banyak. Karena itu ibaratkan kita membersihkannya lah.
0: Oke.
1: Terus juga kalau setelah makan, tidak sempat buat sikat gigi, ya itu tadi perlu dikumur-kumur kayak gitu.
0: Oke, jadi kumur-kumur itu penting loh ya ternyata. Teman Pro 2. Jadi minum air putih supaya kita juga bisa membersihkan gitu. Oke. Dan cara menyikat gigi itu juga penting ternyata ya, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu masih ada yang lainnya lagi enggak nih? Ada yang harus kita perhatikan nih supaya tidak sampailah kita gitu punya masalah gigi berlubang.
1: Cukup sih tadi, harus dicek-cek skala berkala kayak gitu.
0: Oke, harus dicek skala secara berkala juga gitu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya aku merasa baik-baik aja nih gigi aku gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya gitu.
1: Bener.
0: Tapi menggosok gigi dua kali dalam sehari itu emang udah bare minimumnya udah harus dua kali sehari ya, Kak Diana?
1: Bare minimumnya iya, dua kali sehari, okay. Pagi setelah sarapan. Malam sebelum tidur.
0: Oke, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nih, kita abis sarapan ngapain bapak-bapak biasanya? Ngopi. Biasanya kan suka gitu. Aduh, abis sarapan kurang nih yang manis sih, mana lagi ya gitu. Malah ditambah makanannya tapi tidak dibersihkan gitu. Bener. Berarti kita tuh kayaknya nih ya harus sedia juga sikat gigi sama odol yang kemasan yang bisa di bawa-bawa gitu, karena mungkin kita mungkin lagi bekerja, lagi apa, itu juga penting ternyata, teman Pro 2. Sekarang kan ada ya packagingnya yang bisa dibawa gitu, jadi ya lebih gampang kayaknya untuk seperti itu. Nah tapi aku juga penasaran nih Kak Dian, karena aku juga pernah dikasih tahu abis makan jangan langsung sikat gigi. Nah gitu. Nah misalkan kita abis sarapan nih, berapa lama kita harus nunggu untuk sikat gigi? Karena ada yang bilang gitu juga, nanti giginya begini-begini gitu.
1: Ya, misal kita habis makan atau kita habis ngopi ya, emang tidak disarankan untuk langsung menyikat gigi. Karena yang tadi itu tadi, gigi kita terpapar namanya asam dari makanan dan asam dari kopi. Berarti kondisi kita sangat-sangat asam ya, mulut kita, mineral di dalam gigi kita juga terganggu gitu. Kalau kita langsung sikat gigi dengan tekanan, itu bisa merusak permukaan gigi kita. Jadi tunggu dulu sekitar 15-20 menit, barulah boleh sikat gigi setelah itu.
0: Oke, 15-20 menit ternyata, teman Pro 2. Jadi abis makan jangan langsung disikat banget gitu. Nah itu berlaku untuk setiap makan apapun ya berarti ya, Kak Dede?
1: Bener.
0: Iya, soalnya tuh ada nih teman-teman aku yang misalkan nih bulan puasa atau mereka tuh lagi puasa sunnah gitu. Nah mereka lebih suka gosok gigi sesudah sahur daripada sebelum sahur. Nah berarti sesudah sahur memang harus nunggu 15-20 menit dulu baru digosok giginya. Nah gitu berarti, teman Pro 2. Jadi jangan langsung asal digosok ya, ditunggu dulu gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita gosok langsung, itu nanti berakibat ada sampai ke gigi berlubangnya juga kah, atau ke hal-hal lain nih?
1: Lebih ke merusak permukaan

0: Itu faktor luar tuh.
1: Oke, oke.
0: Kayaknya tunggu dulu agak beberapa menit baru kita bisa sikat gigi.
1: Oke, baik-baik. Jadi tuh memang harus bersabar dulu. Jadi jangan langsung asal disikat aja nih teman Pro 2. Tunggu dulu ya 15 sampai 20 menit baru deh kita sikat gigi gitu. Nah, kalau untuk ini kalau untuk makanan manis nih, Kak Dian, misalkan kita kan memang salah satu faktornya juga ya yang berakibat ke gigi berlubang juga gitu. Jadi apakah kita harus membatasi untuk makan manis atau gimana ya tuh baiknya?
0: Sebaiknya ya dibatasi paparan dari makanan manis tadi, minuman manis tadi. Kadang kita bilang banyak dan sedikit ini kan kita tidak tahu ya. Yang penting tidak sering-sering terpapar. Misalkan kita lagi minum kopi susu yang manis nih, kan kita tidak langsung habis tuh minumannya.
1: Betul.
0: Jadi bisa 2 jam, bisa 3 jam. Itu kan paparan dari minuman manis itu tadi terpaparnya lama tuh di mulut kita. Nah, itu yang bikin frekuensi terjadinya berlubangnya makin gede kayak gitu. Paparannya.
1: Paparannya
0: terlalu sering.
1: Oh, seringnya ya, itu.
0: Boleh makan manis boleh. Tapi kita lihat frekuensinya tidak terlalu banyak, dan juga dilihat banyaknya gula yang kita makan, kita konsumsi kayak gitu.
1: Oke, terpaparnya itu loh teman Pro 2. Ini kan kita ini ya, kadang ya ini aku lihat di Gen Z, Gen Z milenial, Gen Z ini ya banyak yang kayak gini. Habis kayaknya kita habis makan nih. Ah, kita belum makan yang manis. Cravingnya yang manis. Habis makan manis, aduh kayaknya makan yang asin dulu dikit. Manis lagi. Masuk kayak gitu. Kayaknya kurang manis ya, apa ya gitu. Manis lagi. Nah, itu kan keseringan tuh gaya hidup yang kayak gitu tuh sering banget. Sering banget di era-era sekarang gitu. Jadi itu kan bikin gigi kita terpapar jadi lebih banyak juga kan ya?
0: Lebih banyak.
1: Sama yang manis-manis gitu. Tuh, jadi cukuplah diri kita saja yang manis, teman Pro 2. Jangan terlalu banyak makan yang manis, ya kan? Selain buat gigi juga manis-manis bisa diabetes. Jadi itu ada yang mesti dijaga juga gitu, teman Pro 2. Jadi bukan berarti makannya tuh enggak boleh yang manis, bukan kayak gitu juga. Cuman dibatasi aja kali ya.
0: Dibatasi, benar.
1: Oke, oke. Jangan sering-sering terpapar sama makanan manis kita nih. Kebanyakan kita kan apa sweet tooth.
0: boleh makanan manis, setelah itu boleh di minum air putihnya juga dibanyakin.
1: Minum air putih juga dibanyakin. Nah, ini nih masalah juga nih. Masa kalau sekarang tuh ada teman aku yang juga kayaknya, ini teman aku banyak banget punya masalah ya. Tapi ini katanya tuh air putih enggak ada rasanya. Jadi dia lebih suka minum yang berasa karena air putih enggak ada rasanya gitu. Nah, kalau yang ada rasa kan biasanya rasanya manis ya, teman Pro 2. Manis lagi. Gimana dong terlalu banyak yang manis-manis gitu. Tapi kebanyakan juga anak-anak muda kayak gitu sih sekarang ya, Kadian ya.
0: Bener banget.
1: Banyak yang kayak gitu. Kita kayak aduh, air putih itu enggak ada rasanya. Kita beli yang ada rasanya deh gitu. Apa ya yang penting berasa gitu. Padahal itu bikin gigi kita, mulut kita terpapar lagi sama yang manis gitu, teman Pro 2. Oke. Tapi nih kalau sebagai apa ya, sebagai orang yang sudah berpengalaman juga menangani gitu ya, Kak Dian ya, menangani orang-orang dengan masalah gigi berlubang dan masalah-masalah mulut dan gigi lainnya, menurut Kak Dian nih, selain yang manis tadi itu kan gaya hidup nih ya, tapi itu apa sih faktor yang paling besar banget nih yang berpengaruh sama gigi berlubang tuh, kalau dilihat-lihat dari kasus-kasus yang ada, apa sih faktor yang paling besar banget nih, oh ternyata ini nih yang sering banget masalahnya datang lagi, ah pasti ini penyebabnya gitu.
0: Itu tadi multifaktor tadi ya, itu ya, terus juga dari air liur kita itu ada yang tiap orang itu berbeda. Ada yang air liurnya kental, ada yang liurnya cair. Benar. Kalau misalkan air liurnya kental tuh biasanya mulutnya kering, lebih kering dibanding yang air liurnya tadi cair ya. Kalau misalkan air liurnya cair, dia bisa ada self cleansing dari air liur tadi.
1: Kalau cair?
0: Cair, benar. Tapi kalau misalkan air liurnya kental, itu self cleansingnya pasti tidak maksimal gitu. Makanya tadi banyak minum air putih, terus juga konsumsi buah, sayur untuk meningkatkan produksi dari air liur.

0: tadi, mm-hmm. atau minim makan permen karet silitol tuh, mm-hmm. itu bagus untuk meningkatkan jumlah dari air liur untuk self cleansing tadi. Kondisi gigi atau mulut yang kering itu meningkatkan juga frekuensi terbentuknya karang gigi. Itu juga sangat penting tuh, air liur.
1: Oke, baru tahu nih kita. Ternyata air liur juga berpengaruh banget ya.
0: Bener banget.
1: Oke, jadi air liur tuh ada jenisnya juga teman-teman produk. Ah, kita baru tahu lagi nih. Ternyata ada yang cair dan ada yang kental juga.
0: Bener.
1: Oke, gitu.
0: Coba deh diperiksa air liurnya terasa kental atau mulutnya selalu kering tuh.
1: Produksi, kental.
0: Kental atau kering mulutnya, ya banyak-banyakin air minumnya, air putihnya.
1: Oke. Kan kita bisa ngerasain tuh mulut kita sering kering apa enggak gitu ya. Jadi kalau kering tuh biasanya kental air liurnya. Nah gitu teman pro 2. Jadi kita juga harus apa ya, lebih mengenal diri sendiri. Jangan apa-apa self reward makan manis mulu. Kenali dulu dirimu. Itu juga penting loh ya teman pro 2. Jadi air liur ternyata baru tahu lagi nih kita ya. Jadi cek-cek dulu teman pro 2, kalau misalkan air liur kamu cair, itu self cleansingnya lebih bagus. Lebih bagus gitu. Kalau enggak lebih banyak minum air putih gitu. Walaupun enggak ada rasanya. Walaupun air putih enggak ada rasanya. Ini banyak banget yang kayak gitu. Kayak aduh haus, beli apa ya? Ah, boba aja deh gitu. Harusnya kan mineral nih. Banyak ya kan orang jual mineral tuh banyak. Tapi apa? Kayak nih mau makan, oh yaudah makan minumnya apa, Dek? TS aja saya gitu. Padahal kan air putih tuh teman pro 2, walaupun enggak ada rasanya tapi manfaatnya banyak gitu ya. Oke deh, Kak Dian, enggak terasa ternyata kita sudah cukup lama juga ngomongin soal masalah gigi dan mulut ini gitu ya. Masalah gigi berlobang juga penyebabnya tadi juga udah dikasih tahu teman pro 2, treatmentnya juga sudah dikasih tahu. Dan kayaknya obrolannya harus kita cut sampai di sini, tapi sebelum kita tutup nih teman pro 2, boleh dong Kak Dian dikasih dulu nih petuah-petuah untuk anak-anak muda ini yang suka tidak memperhatikan gigi dan mulutnya supaya nggak sampai jadi gigi berlobang nih, Kak Dian. Boleh, silakan Kak Dian.
0: Oke, ini pesan dari saya, petuah-petuah tadi ya kali ini, bener.
1: Petuah-petuah nasihat.
0: Oke, jangan tunggu giginya berlobang dulu ya, karena sikat gigi kita itu bukan sekedar hanya sikat gigi doang. Kurangnya sikat gigi yang menyebabkan giginya berlobang. Jadi kabar baiknya banyak faktor yang bisa kita kendalikan sendiri nih dari diri kita. Jadi jangan tunggu giginya sakit dulu baru diperiksa. Mulai dari sekarang kita harus bersihkan giginya dengan baik dan benar. Cara menyikat giginya juga harus kita, misalkan belum benar nih sikat giginya, kita harus belajar nih, cari tahu, googling, okay. Terus juga selalu bersihkan sela-sela giginya dengan dental floss atau benang gigi, boleh dicari di supermarket banyak, okay. Terus juga kurangi frekuensi terpaparnya makanan manis tadi, minuman manis tadi, okay. Terus juga banyak minum, konsumsi air putih. Terus juga periksa secara rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, maksimal 1 tahun sekali. Karena gigi yang sehat itu bukan datang dari gigi yang tidak sakit saja, tapi gigi yang dirawat dan dijaga dengan baik.
1: Oke, jadi begitu ya teman-teman pro 2 ya. Sudah mencakup semua itu petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya. Tolong diikuti ya anak-anak muda, anak-anak ikutin ya. Supaya apa? Supaya giginya juga lebih sehat gitu ya, kesehatan mulut dan giginya juga terjaga. Walaupun sering apa? Sering diabaikan, tapi itu penting teman pro 2. Karena kalau kata lagu aja gini, kalau udah sakit gigi udah enggak sanggup, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oke deh Kak Dian, thank you banget sudah hadir di Pro 2 malam hari ini. Udah ngobrol-ngobrol juga bareng kita. Terima kasih juga insight-nya luar biasa nih, kita jadi tahu banyak ya teman Pro 2 ya. Sukses selalu untuk Kak Dian. Next time kalau ada kesempatan lagi boleh kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2.
0: Oke
1: deh teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, abis ini masih banyak yang seru-seru. Jadi stay tune terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
0: Charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterai tinggal 2% lagi.
3: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
3: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
1: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama, nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Selamat malam. Aduh, balik lagi di Kopsteng. I miss you guys. Kayak pergi kemana aja sih kak, gitu ya. Tapi emang nih teman Pro 2, karena ya seminggu yang lalu aku selalu ada di pagi hari menemani hari-hari kamu ketika baru membuka mata gitu ya, sampai sip-sip pergi kerja, pergi sekolah, pergi kuliah, di jalan. Nah kali ini teman Pro 2, aku datang untuk menemani waktu istirahat kamu, asik. Anyway teman Pro 2, kita balik lagi di Kopsteng. Aku sangat merindukan momen-momen ini, malam hari dengan suasana Kota Padang yang apa, yang dibilang rame sih gak rame, dibilang gak rame tapi rame, ah gimana tuh ya. Nah begitulah kira-kira teman Pro 2. Jadi malam hari ini di Kopsteng kita bakal ngebahas soal apa guys? Betul, kita akan ngebahas soal hidup, hidup kita yang survive tapi di filmin. Nah itu dia. Jadi tuh teman Pro 2, kita ngebahas soal film-film survival yang oke banget. Menurut kamu apa film survival yang kayaknya nice gitu? Boleh dikasih tahu teman Pro 2, siapa tahu bisa menjadi recommendation untuk kita-kita gitu ya. Oke, suara kita gak kedengeran. Nah ini kedengeran gak sih suaranya? Oke, apakah suara kita sudah terdengar teman-teman? Ada yang lagi komen-komen di live TikTok kita juga nih ya. Oke, gimana? Sudah terdengar kah suara kakak malam hari ini teman-teman? Sudah, nice. Sudah terdengar ya. Suka deh kalau udah terdengar kayak gini suaranya. Oke deh teman Pro 2, jadi kita ngebahas soal film survival ya. Buat kamu ada gak rekomendasi film survival yang oaks banget? Yang oaks banget ya, yang oaks banget. Jadi boleh di kolom-kolom komentar ya, langsung di komen aja teman Pro 2. Atau juga mungkin mau bergabung sama kita malam hari ini, di telepon aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Yang mau request lagu boleh, boleh banget. Mau request lagu apa? Langsung langsung aja mau lagu apa? Lagu yang merasa soundtrack kamu banget sih, gak apa-apa teman Pro 2. Misalkan lagi apa, lagi jatuh dan tak bisa bangkit lagi, bisa juga, bisa ada lagu-lagu yang kayak gitu juga ada nih ya. Oke, send help kak. Nah ini Dedi, kenapa send help, kenapa, ada masalah apa Dedi? Ini Dedi panggilannya Dedi, singkatannya apa? Dad. Us, apa terlalu bule ya dad gitu, jadi kalau disapa daddy. Nggak bercanda teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal cari tahu ya, dan kita bakal dengerin juga pendapat-pendapat para warga-warga ini, apa sih film survival yang kamu rekomendasiin ya. Jadi setelah ini teman Pro 2, tapi kayaknya kita apa dulu nih, kita puterin lagu dulu kali kayaknya teman Pro 2. Tadi udah ada ini kenapa? Nah, udah ada Aku Purnama tadi teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadilah. Oke, Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Taqiyah. Oke deh, aduh sedih banget ya kita gak satu cerita. Tapi tenang aja teman Pro 2, bisa jadi aja kita gak satu cerita tapi masih di buku yang sama. Aduh, nyes banget tuh.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Kopstek malam hari ini, teman Prodo. Jadi aku mau say hi lagi untuk teman-teman yang lagi dengerin kita malam hari ini, yang dengerin kita melalui 90,8 MHz yang lagi di jalan gitu ya, atau yang dengerin kita melalui streaming juga di rri.co.id, atau ada nih yang dengerin kita juga melalui live TikTok malam hari ini di rri_Prodo Padang. Thank you so much. Anyway, teman Prodo, telepon is ringing ya, sudah berbunyi teleponnya, jadi kita angkat dulu guys. Ada siapa sih ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam Prodo.
1: Halo, selamat malam Kak Ade.
0: Aduh, Fitro lagi nih, Fitro. Aku lagi. Lagi ya, iya, apa kabar lagi. Fitro?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Ada dari aku kampung ya di Taman Budaya ya, Hayabu. Hayabu ya.
0: Kenapa Fitro? Kenapa? Gimana?
1: Aku kan Kak Ade ya, video aku tampil ya di Taman Budaya ya, Hayabu.
0: Hari Rabu?
1: Ya.
0: Rabu kapan?
1: Rabu kemarin ya baru.
0: Oh, Rabu kemarin Fitro tampil di Taman Budaya.
1: Iya, Kak, aku kirim videonya ke WA Pro 2.
0: Oh, Fitro kirim ke WA Pro 2. Aku belum lihat videonya.
1: Bang Robi udah lihat loh.
0: Oh, Bang Robi udah lihat. Terus Bang Robi bilang apa?
1: Bagus, mantap tuh. Sudah banyak yang sudah banyak yang kemarin tuh. Satunya Bang Obi.

0: gimana nya ya. Oke deh. Kalau gitu Fitro, kita lagi ngebahas film survival. Fitro pernah nonton enggak film-film survival?
1: Maksud itu film yang bagaimana, Kak?
0: Film survival itu film-film yang ceritanya tentang bertahan hidup.
1: Oh, bertahan hidup.
0: Oh, walaupun setiap hari kita bertahan hidup ya. Tapi ini film-film, ada enggak, Fitro?
1: Oh, kalau mendengar cerita-cerita dengan orang aja sih, Kak. Tapi ada rencana mau mulai, Kak.
0: Ah, mau mulai apa?
1: Iya, mencari film yang itu, Mbak.
0: Oh, gitu. Fitro baru mau cari-cari tahu juga gitu. Sebelumnya belum pernah nonton film yang kayak gitu ya.
1: Belum. Tapi ada sih mau mencoba, ada niat ke situ.
0: Oh, gitu. Ya udah deh, enggak apa-apa.
1: Kita kan sama kan kita cuma nonton film yang biasa-biasa aja kan.
0: Oh, gitu.
1: Ada rencana nanti itu.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Nanti waktu dekatnya ada sih, Kak.
0: Oh, dulu waktu dekat. Emang mau pergi nonton kemana?
1: Enggak, kalau kebesaran ada orang-orang yang kajak kan, kalau ada nanti.
0: Kalau
1: ada orang.
0: Oh gitu. Baiklah. Kalau gitu, ya udah deh Fitro, mau request lagu enggak?
1: Oh iya,
0: aku live TikTok kok malam hari ini, Fitro. Nanti bisa dicek aja ya di TikTok ya. Ini lagi rame-ramean di TikTok kita. Kenapa, Fitro?
1: Baru mulai kan reaksinya kan?
0: Iya, baru mulai.
1: Aku kesana aja supaya.
0: Oh, Fitro mau liatnya di live TikTok aja, boleh.
1: Iya, supaya bisa. Kalau di sini kan kita ngomong itu dibatasi.
0: Gitu. Oke deh. Tapi Fitro mau request lagu dulu nggak?
1: Iya, Kak.
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari ini ya, Kak. Aku ada dua.
0: Lagu siapa?
1: Naikila.
0: Naikila. Oke, Fitro sepertinya ternaikila ya. Ada MMG, main-main gue. Ada Aba-Aba.
1: Terus?
0: Ya udah, cuma dua itu doang nih kayaknya.
1: Main gue.
0: Oke deh. Nanti diputerin ya abis ini ya.
1: Iya, sama aku tadi. Aku sama aku balik tadi siang tanyanya ada adik tuh siaran ada kan ya?
0: Gimana?
1: Tadi siang tanya sama balik ada. Masih ada sih itu lagi, siapa tuh Kak Rini itu atau Agi itu masih kayaknya.
0: Oh iya.
1: Ayo ketemu, ayo gak sampai takut. Ya, dia kayaknya.
0: Oh gitu, yaudah deh. Oke deh, kalau gitu Fitro ya.
1: Iya, Kak Agi.
0: Oke.
1: Aku susu ke sana ya, ke Fitro ya. Dan kalau
0: Oke. Oke deh, kalau gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro barusan nih, teman Pro 2. Baru mau nonton film-film yang bergenre survival katanya. Oke deh, next teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal film-film survival ya guys ya, ada beberapa tadi ada yang ngasih tahu juga Train to Busan. Nah, menurut aku nih Train to Busan juga termasuk sih. Karena tuh ya kalau kita ngomongin soal Train to Busan teman Pro 2 itu kan juga gimana caranya kita survive daripada zombie gitu. Zombie. Ada lagunya betulan ada lagunya. Nah, tapi itu teman Pro 2, kalau Train to Busan itu kalau enggak salah tuh ada sequelnya juga deh. Kalau enggak salah ya, Train to Busan yang ini Peninsula kalau enggak salah tuh teman Pro 2. Tapi memang hype-nya tuh lebih nge-hype-nya Train to Busan gitu. Dan Train to Busan sendiri nih teman Pro 2, ini emang jadi salah satu karya Gong Yoo yang bikin banyak banget orang tuh tergila-gila sama dia. Walaupun sebelum-sebelumnya ya dari drama, dari film, orang tuh emang udah suka sama dia. Tapi tuh gara-gara Train to Busan kayaknya jadi lebih tergong Yoo, Gong Yoo. Walaupun nih dari dramanya yang jadi apa sih namanya tuh? jadi kayak

Dewa Dewa gitu apa ya nama dramanya ya, lupa deh. Gung itu ada dramanya, dia tuh kayak jadi dewa dewa gitu. Apa ya tuh nama dramanya, lupa deh. Nah tapi ini kok pakai bahasa Inggris ya judulnya. Goblin, Goblin. Nah itu Goblin tuh bikin dia terkenal banget sebenarnya. Tapi ternyata Train to Busan juga gitu, teman pro 2 ya kan. Nah di Train to Busan nih teman pro 2, Gong Yoo itu beradu acting dengan aktor-aktor yang emang lumayan ini juga aktor-aktor yang lumayan terkenal juga sih secara global. Kayak ada Ma Dong Suk. Jadi Ma Dong Suk ini lebih terkenalnya kalau secara global tuh namanya Don Lee. Kalau nggak salah main film Eternal juga barengan sama Angelina Jolie. Nah itu dia teman pro 2. Terus juga ada Jung Yumi. Nah Jung Yumi sama Gong Yoo itu pernah main film lagi berdua setelah itu kalau nggak salah judulnya Kim Ji Young 1982 gitu. Itu filmnya bagus juga, tapi itu bukan survival ya, lebih ke survive untuk hidup normal aja. Nah itu dia, itu juga bagus sih teman pro 2. Terus juga ada Choi Woo Shik. Choi Woo Shik yang juga main di Parasite gitu. Jadi emang perkumpulan aktor-aktor dan aktris-aktris yang emang bagus banget gitu untuk Train to Busan. Jadi ini salah satu film yang apa ya teman pro 2, yang survivalnya emang kayak kita gregetan gitu. Karena kan dikejar-kejar zombie ya. Film zombie-zombian itu kan kita dikejar-kejar gitu ya. Bukan kitanya sih, aktornya kan dikejar-kejar gitu. Nah itu emang kelihatan banget tuh kayak kita greget gitu kalau per zombie-zombian ya teman pro 2, ya nggak sih. Tapi beda lagi kalau horor-horor tuh ada perasaan-perasaan yang kayak takut dikagetin gitu. Tapi kalau survival mah kita tuh kayak takut banget nih gitu, takut ketangkep gitu, gimana ya. Nah itu tuh teman pro 2 kalau ini, kalau survival ya. Oke deh, aku bacain dulu nih teman pro 2 requestan-requestan yang lainnya. Tadi ada yang pengen dengerin, aku harus scroll dulu ke atas nih teman pro 2. Ada yang pengen dengerin lagu Chris Patih Mengenangmu. Abis ini kita puterin juga setelah MMG ya, main-main gue tadi yang udah di request sama Fitro juga. Terus tadi ada Bang Chris yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Baiklah, sepertinya kita requestnya puterin dulu. Sepertinya kita requestnya puterin dulu. Ah kalimatnya tidak good. Sepertinya kita puterin dulu requestannya gitu toh. Nah kita ke Naikila dulu kali ya teman pro 2. Kita ke Naikila. Oke deh, udah ready nih lagunya. Yaudah kita play aja. Main-main gue.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
6: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
7: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita balik lagi di Komstek malam hari ini teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas soal film-film survival nih teman Pro 2. Tadi ada yang bilang Squid Game masuk gak sih? Masuk aku rasa ya, karena kan itu harus bertahan. Gimana kita bertahannya tuh walaupun terlihat unyu dan lucu ya, tapi kan apa? Kita harus bertahan supaya nyawa kita gak melayang. Nah, Squid Game tuh masuk menurut aku tuh teman Pro 2. Terus nih ya, teman Pro 2, tadi ada yang ngasih tau juga di Revenant. Terus dia ngerasa apa? Aktor utamanya, berasa kembarannya. Siapa ya? Leonardo DiCaprio. Ini agak gimana ya teman Pro 2? Agak terlalu apa ya? Terlalu percaya diri itu kan gak baik ya. Kita harus percaya diri, confidence itu penting. Cuman kita jangan terlalu percaya diri gitu. Jangan merasa kita mirip sama Leonardo DiCaprio tuh kayaknya harus ada buktinya. Jadi gak bisa, aku mirip, gak bisa, harus ada buktinya dulu. Jadi jangan yang, mirip nih, tapi gak ada buktinya. Susah juga kalau begitu. Nah teman Pro 2, ngomongin soal film ya. Soal film nih teman Pro 2, ada yang nanya, film Indo favorit kakak apa? Film Indo favorit aku, menurutku ya teman Pro 2, Ada Apa Dengan Cinta favorit. Ada Apa Dengan Cinta, aku suka banget. Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Cinta 1, Ada Apa Dengan Cinta 2. Aku suka dua-duanya. Bukan berarti film-film lain gak bagus ya. Bagus, film Indonesia mah bagus. Tapi film horor yang bagus menurutku ini Pengabdi Setan. Kalau film horor ya, selalu aku bilangkan Pengabdi Setan karena takut banget. Ngelihat sosok ibunya takut banget kayak aduh jantung mau lepas nih, mau copot. Nah, tapi itu kalau film yang overall aku tuh suka Ada Apa Dengan Cinta deh. Aku suka Ada Apa Dengan Cinta karena aku suka karakter Rangga. Emang ya karakter-karakter yang kayak Rangga gitu, kayak yang puitis, kayak selalu bisa meluluhkan hati kita. Cuman gak ada in real life. Itu dia yang bikin aku suka sama filmnya. Kayak kita, Nicola Saputra di film aja gitu. Tapi in real life-nya kan gak ada yang kayak gitu ya. Seberapapun kita mencari kayak in real life nih kayak gak serangga deh gitu. Gak serangga, ya iyalah kayak emang kecoa. Maksudnya gak kayak Rangga deh gitu. Tapi ya gitu deh teman Pro 2. Tapi ya apa namanya, kalau film Indonesia favorit ya. Tapi kan kita balik lagi nih teman Pro 2, ngomongin soal apa sih namanya tuh, film-film survival ya. Film-film survival teman Pro 2, menurutku ada satu lagi yang bagus ya. Kemarin itu kalau gak salah masih dari Korea tuh. Dari Korea kalau gak salah nih judulnya, aku lupa deh judulnya tuh teman Pro dia. Tapi kayak dia di ada banjir besar itu. Great Flood. Great Flood judulnya. Nah, itu aku juga suka. Walaupun banyak yang bilang nih kayaknya film harus ditonton berulang-ulang biar ngerti. Ya, menurut aku emang sih. Tapi itu cukup bagus gitu karena dia harus survive. Survive-nya itu dia dia harus survive untuk bisa menyelamatkan anak yang dia ciptakan dari penelitian gitu. Jadi anaknya itu bukan anak yang lahir dari rahim seseorang, tapi emang di-create gitu di laboratorium gitu. Jadi dia tuh ada uji coba feeling manusia gitu deh di si anak ini gitu. Jadi itu dia tuh teman-teman Pro 2. Menurut aku Great Flood juga bagus. Dimana rasa apa ya, rasa humanity-nya itu timbul akhirnya gitu. Oke deh teman-teman Pro 2, ini ada yang nelfon lagi. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 hari ini.
0: Oke, ada Tanjudin. Halo Tanjudin, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam Rini.
0: Oh, ini lagi ngapain nih? Lagi kerja, lagi istirahat, lagi mau tidur, apa lagi makan, lagi apa? Apalagi mikirin aku, asik.
1: Mungkin sih, kerja jam begini, baca cuma sampai jam 6 aja.
0: Gitu lagi ngapain dong kalau gitu, lagi mikirin aku ya?
1: Lagi kebahan aja sih dengerin suaranya.
0: Gitu, lagi rebahan aja ternyata. Tapi gak mikirin aku ya? Gak apa-apa juga sih kalau enggak. Ada banyak hal lain yang harus dipikirkan selain aku. Oke deh, Tanjudin. Kita lagi ngobrolin soal ini nih. Lagi ngobrolin soal film survival yang menurut kamu bagus. Ada nggak?
1: Apa ya?
0: Ada nggak kira-kira film-film?
1: Kayaknya mungkin lebih ke, aku sukanya itu FTV-FTV gitu biasanya.
0: Hah? Sukanya apa? FTV?
1: Iya.
0: Oh, kamu suka FTV?
1: Iya, FTV.
0: Oh gitu, tapi FTV ada yang survival gitu nggak sih? Nggak ada ya kayaknya ya?
1: Yang gimana?
0: Yang survival gitu, maksudnya yang survive untuk bertahan hidup gitu-gitu.
1: Ada juga banyak banget, ada kan yang buat ya, keluarga begitu kan.
0: Oh gitu, tapi itu ya. Bukan yang ini ya, bukan maksudnya bukan yang survive untuk hidup, maksudnya itu yang emang kayak lagi dari ancaman besar gitu. Kayak ada zombie kah atau ada apa gitu?
1: Tergantung ceritanya sih, cuma ada juga yang bukan percintaan kan.
0: Oh gitu, jadi mostly emang percintaan dan ringan sih ya kalau FTV ya.
1: Iya, tapi ada juga yang di luar itu, yang di luar percintaan juga.
0: Oh ada juga.
1: Ada yang contohnya kayak kelompok anak muda gitu yang kayak terjebak di hutan gitu kan.
0: Oh gitu. Oke. Itu juga ada berarti ya? Itu nontonnya di mana sih, Tan Judit?
1: Bisa streaming di, bisa nyari aja di.
0: Oh iya. Oke. Berarti bisa streaming aja lah ya. Oke deh
1: kan. Pakai wifi.
0: Nah oke. Baiklah. Kalau gitu Tan Judit mau request lagu apa?
1: Ya kalau ada Topati sama Meska.
0: Lagunya siapa?
1: Topati sama Meska.
0: Meska barengan sama siapa? Merpati.
1: Topati. Ya.
0: Yeah. Oh, yang mana tuh?
1: Ingin kumiliki.
0: Belum. Kayaknya nggak ada deh, belum ada deh lagu itu.
1: Oh, dari bulan April belum masuk ya?
0: Nah, kayaknya belum dimasukin kali ya. Atau mau ganti lagu aja?
1: Ya udah deh, ganti aja.
0: Sama lagu apa?
1: Lagunya Suka Andrini aja.
0: Lagunya siapa?
1: Kesukaan Andrini.
0: Kesukaan aku aja. Oke lah kalau gitu ya. Nanti aku putarin lagunya NPD deh, kesukaan aku tuh.
1: Iya. Tapi kesukaan ini bukan yang lain.
0: Oke deh, thank you ya Tan Judit.
1: Ya, sama-sama. Oh iya, kabarnya ini kan?
0: Sehat, aku sehat, alhamdulillah. Tan Judit juga sehat ya?
1: Iya sehat.
0: Oke deh, kalau gitu thank you ya Tan Judit ya, nanti aku puterin lagunya ya.
1: Iya, sama-sama juga kesehatan. Makasih Rini, selamat
0: Selamat malam, ada Tan Judit nih teman Pro 2. FTV katanya, ada FTV yang survival juga ada gitu ya. Oke baiklah teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi ngomongin soal film-film survival nih ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kayaknya kita puterin dulu requestannya. Oke, tadi Tan Judit yang terserah aku aja katanya, ya udah deh aku pengen puterin lagu Lupain Aku Please dari NPD. And then teman Pro 2 tadi juga ada beberapa nih requestannya, ada yang request Pamungkas ya tadi dari TikTok kita juga, pengen dengerin berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Terus di WhatsApp juga ada nih teman Pro 2, aku baru cek juga. Nah ada beberapa sih ini, tapi kita bacain yang paling atas aja deh. Bentar, enggak guys, nanti aku bacain yang lain juga. Tapi ini kita bacain yang atas dulu deh teman Pro 2. Ini ada Arul ternyata juga ngirim WhatsApp. Selamat malam bundu. Kalau ditanya film survival, diriku sepertinya enggak ada nonton. Tapi diriku pernah lama main game survival yang namanya Minecraft. Minecraft juga ada versi movie-nya. Nah di sana banyak kegiatan yang bisa dilakuin, ngebangun peradaban sendiri, bertani, berternak, dan harus survive dari beberapa monster dan juga beberapa boss. Nah, diriku kasih rating buat gamenya 5/5. Nah, pengen request lagu Lati, makasih udah dibacain. Uhuy, roar. Oke oke deh, abis ini kita puterin ya, abis ini kita puterin Lati. Tapi Minecraft ada versi filmnya, ada versi filmnya, boleh dicek aja. Ada, dan kalau nggak salah Minecraft tuh juga termasuk film yang box office, kalau nggak salah ya. Oke deh, kalau gitu kita puterin ya requestannya. Terus juga ada Russell tadi pengen dengerin lagunya Luis Capaldi, Someone You Loved. Ya udah deh teman berdua, kita puterin dulu requestannya ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kita ke NPD dulu teman berdua. Lupain aku please.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Prodia FM, teman terbaik kamu, teman Prodia. Balik lagi di Kopsting malam hari ini, teman Prodia, dan masih barengan sama Rini di sini. Anyway, teman Prodia, kita ngebahas soal film-film survival. Walaupun dalam hidup ini kenyataannya kita emang harus survive ya, setiap hari kita harus survive, teman Prodia. Survive dari pekerjaan, survive untuk bisa bertahan hidup, survive untuk bisa makan, ada yang survive untuk banyak hal lah, teman Prodia, yang harus kita survive kan di dalam hidup ini. Tapi ya gitu, namanya juga kehidupan ya gitu. Karena tuh pas kita mungkin nonton film tuh kayak, aduh, ternyata susah ya, sulit ya. Misalkan gitu ya, ada adegan-adegan ketika orang-orang harus survive, kita ngerasa kayak, wah, gimana tuh, gimana. Padahal kita sendirinya juga di dalam hidup ini, kita juga harus survive. Jadi buat kita para pejuang-pejuang ini, kalau kata Tulus, kita mah manusia-manusia kuat ya. Ya kan, manusia-manusia kuat siapa? Itu kita. Nah, benar nih teman Prodia. Jadi sebagai manusia-manusia kuat, kita memang harus bisa survive dari ujian-ujian kehidupan ini. Katanya kan gitu. Di dunia ini tempatnya memang ada ujian-ujian hidupnya. Tapi ujian hidupnya itu juga apa ya, sesuai sama kemampuan masing-masing. Jadi belum tentu sama. Bisa lebih, bisa kurang dari orang lain. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, aduh, ternyata kok dia lebih gak berat ya masalahnya dibanding aku, lebih ringan deh kayaknya dia. Nah, cuman kita gak tahu aja. Kita gak tahu aja juga mereka menghadapinya gimana, dan mungkin juga itu memang sesuai dengan kapasitasnya juga gitu. Karena ujian hidup itu memang sesuai sama kapasitas umatnya. Begitulah kata Allah ya, teman Prodia ya. Jadi ya, kita jangan membanding-bandingkan kehidupan sama orang lain. Karena juga kita, ketika kita bahagia, mungkin ya, ketika kita senang, kita juga gak tahu kan orang lain apakah pernah seseneng kita. Nah, itu dia. Jadi ya, apa, fokus sama diri masing-masing untuk survive ya. Tapi nih teman Prodia, ngomongin soal film-film survival, nah ada lagi yang memberitahu nih. Teman Prodia, katanya sih Quiet Place. Yes, Quiet Place, teman Prodia. Aku gak selesai nonton film ini, cuman aku ngeliat awalnya. Emang gimana ya caranya untuk hidup tuh? Karena kan kalau misalkan kita mau ngapain aja tuh pasti ada bunyi-bunyian lah. Nah, tapi dia gak boleh nih ada bunyi-bunyian. Karena apa, teman Prodia? Karena takut nanti dikejar sama si monsternya gitu. Quiet Place tuh, teman Prodia. Emily Blunt kalau gak salah pemerannya. Oke. Kalau nggak salah tuh ada season 2 apa berapa season deh gitu, atau berapa deh filmnya, 1 atau 2 gitu deh, lupa. Nah, tapi itu emang ya apa ya, teman Prodia ya, emang survive itu kita supaya tidak menghasilkan suara-suara tertentu gitu kan ketika ada di dunia ini, kan agak sulit juga begitu ya, teman Prodia ya, sulit. Nah,

2020. Cuman ini emang apa ya, timeline-nya itu gimana ya cara menjelaskannya? Timeline-nya itu tuh enggak sama gitu loh. Kayak menghubungkan dua masa yang berbeda gitu. Jadi tuh ada satu rumah gitu deh, teman perdua kalau enggak salah. Satu rumah, terus mereka tuh bisa berkomunikasi gitu lewat telepon rumah kalau enggak salah. Kalau The Call tuh kalau enggak salah gitu ceritanya. Pokoknya mereka tuh bisa dari beda masa gitu. Saling berkomunikasinya beda masa gitu deh, teman perdua. Kalau enggak salah The Call. Tetapi ya survive juga sih tuh. Harus survive juga sih itu ya. Karena itu juga gimana caranya survive dari gimana ya, dari orang yang ada di masa lalu itu gitu. Pokoknya kalian harus nonton deh, karena aku juga bingung nih cara jelasinnya. Tapi itu The Call juga sih kayaknya, teman pro 2. The Call juga sih tuh ya. Oke deh teman pro 2. Ini juga katanya nih ya, ada yang request juga nih lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Oke deh, nanti kita puterin. Terus tadi juga ada yang pengen dengerin lagunya Id Gitaf ya. Lupa deh, kita puterin sekarang nih. Masih ada cahaya. Abis ini teman pro 2 bakal kita puterin Masih Ada Cahaya, ya kan. Ini juga masih ada cahaya-cahaya surga nih kita kayaknya, kalau dilihat dari apa? Dari lighting kita malam hari ini. Oke deh teman pro 2. Terus next ya. Ini juga ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Oke, kita puterin juga teman pro 2 sekalian. Ini juga kayaknya adalah segmen terakhir kita juga kayaknya ya di Kopseng malam hari ini. Jadi ini nanti lagu kayaknya juga sama program ya, Selesai. Karena di jam 11 nanti teman pro 2 kita bakal ada jazz musik untuk nemenin kamu malam hari ini. Jadi udah kita susunin nih playlist yang seru-seru untuk kamu teman pro 2 di malam hari ini. Oke deh teman pro 2, kayaknya kita puterin dulu aja nih requestannya kita ke Tiara Andini dulu, Tulang dan Nadi.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Terbaik kamu.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: ekonomi. Tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Goreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
2: Cookie, bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kami yang sudah mendengarkan Produa. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, Rin Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Ella Cynthia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Jauhilah Gaya Hidup Orang Kafir. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh makhluk di alam ini, terutama kepada hamba-Nya yang beriman. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, jikalau kalian mencoba menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Teman produs sekalian, seandainya lautan di alam dunia ini menjadi tinta, pohon-pohon di permukaan bumi ini dijadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka takkan cukup untuk mencatatnya. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang beriman adalah nikmat iman dan Islam. Dengan keimanan, seorang dapat mencapai ridho Allah Ta'ala. Teman produa yang dirahmati Allah, memang di dalam diri seseorang, keimanan itu dapat berubah-ubah, terkadang meningkat dan terkadang pula merosot. Dengan melakukan amalan salih dan menjalankan perintah Allah, keimanan kita insya Allah bisa meningkat. Dan dengan pelanggaran syariat dan berbuat maksiat, keimanan seseorang itu bisa merosot. Selain nikmat iman, Allah juga memberikan nikmat kepada hamba-Nya, yaitu nikmat Islam. Dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya pada surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Perlu kita sadari bahwa karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan telah merusak moral kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mestinya menjadi pegangan telah ditinggalkan oleh sebagian besar saudara kita. Sebagai gantinya, mereka ramai-ramai menghadapkan wajah dan pikirannya kepada orang-orang barat yang pada umumnya mereka adalah orang-orang kafir. Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak. Yahudi dan Nasrani yang dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan permusuhan kepada Islam, semakin gencar merusak seni-seni Islam sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Teman produa sekalian, dalam realita yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kaum muslimin telah mencontoh kehidupan orang-orang kafir. Mereka memasukkan gaya hidup mereka yang rusak dan keropos ke dalam tatanan hidup kaum muslimin yang indah dan damai ini. Dengan propaganda yang bertubi-tubi, mereka tanamkan dogma bahwa ajaran Islam ini sudah kuno, tak layak untuk direalisasikan di zaman modern ini. Allah dengan tegas melarang kita bersikap loyal terhadap orang kafir. Di antara bentuk loyalitas adalah meniru gaya hidup mereka seperti melakukan perayaan Natal, Valentine, dan hari raya lain yang bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua itu merupakan tasyabuh terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dengan demikian, berloyalitas terhadap orang-orang kafir mencakup gaya hidup mereka dan menyerupai ciri khas mereka, hukumnya adalah haram. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk merealisasikan pokok-pokok Islam. Di antaranya ialah memberikan loyalitas kepada sesama muslim dan membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Sekian tausiah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kota Padang menggencarkan layanan jemput bola untuk penerbitan Kartu Identitas Anak KIA ke sekolah. Tahun ini seluruh pelajar sekolah menengah pertama SMP ditargetkan dapat memiliki KIA melalui program dimaksud. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan kepada RRI di Padang menjelaskan, hingga saat ini masih 70% anak di daerah ini yang memiliki KIA. Dari 266.324 anak, masih terdapat sekitar 79.000 lebih anak atau 30% yang belum mempunyai KIA. Melihat capaian dimaksud, Disdukcapil Kota Padang bertekad mempercepat penuntasan penerbitan KIA dengan melakukan inovasi jemput bola ke sekolah. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat pada Maret 2026 garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan mengalami kenaikan dibandingkan September 2025. Angka garis kemiskinan di Sumatera Barat baik di perkotaan dan perdesaan pada Maret 2026 sebesar Rp808.000 atau naik 4,12% dibanding September 2025. Kendati demikian, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan, pada periode September 2025 hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin sebanyak 311,14.000 orang turun 1,16.000 orang. Tingkat kemiskinan pada periode yang sama juga menurun dari 5,31% menjadi 5,27%. Universitas Andalas menyambut 8.000 lebih mahasiswa baru angkatan 2026 di Auditorium Unan kemarin melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Dalam sambutannya, Rektor Unan Eva Yonedi mengatakan, keberhasilan melewati proses seleksi masuk bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal bagi mahasiswa untuk merancang masa depan. Ia menjelaskan, mahasiswa angkatan baru perlu mengenali 7 pilar sebagai pedoman dalam mengembangkan kemampuan akademik, profesional, dan karakter.

0: Pada. Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, selamat pagi semuanya.
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
1: Seru banget di pagi hari ini kita hadir lagi.
0: Betul banget, ada rekan siapa?
1: Waduh rekan ya.
0: Ada Gusri Azwar dan juga
1: ada Fatan.
0: Fatan Mubina, menyapa kamu semuanya teman Pro 2 pagi hari ini.
1: Pagi-pagi yang... udah heboh ya.
0: Betul banget, pagi-pagi udah dihebohkan dengan suara kita berdua Bang Gusri. Tapi tentunya Fatan, kita nyapa teman-teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi siap-siap nih mungkin Bang Gusri ya.
1: Iya.
0: Mau berangkat kerja, sekolah, kuliah, terus juga mungkin udah pulang kerja juga.
1: Ada yang pulang sih,
0: iya,
1: ada.
0: Kan ada yang shift malam mungkin.
1: Shift malam biasanya itu ya.
0: Betul banget.
1: Pulangnya bareng siapa?
0: Bareng siapa? Bareng temennya, karena sama-sama
1: bareng temennya, ya benar. Iya. Ada yang kayak baru pulang jam segini, terus nanti baru bangun jam berapa gitu
0: jam
1: ya.
0: Jam 12 biasanya tuh.
1: Lama juga ya. Biasanya kalau dinas malam, dinas...
0: Iya kan
1: dinas
0: butuh.
1: Malam ke pagi itu bangunnya agak telat ya.
0: Iya, butuh 7
1: deh.
0: Jam lah buat inilah.
1: Buat recovery.
0: Yang pasti pagi hari ini kita bakal nemenin kamu semuanya teman Pro 2 dengan hiburan-hiburan ya Bang Gus ya.
1: Mm-mm.
0: Selain itu juga pasti ada informasi... yang bakal kita sampaikan.
1: Betul.
0: Ya. Sama bakal ada obrolan-obrolan nanti juga selain kamu bisa dengerin di frekuensi 90,8 MHz, kamu juga bisa dengernya di aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Nanti juga jam itu 7 dia. Kita ngapain Bang Guspri?
1: Apa? Sarapan kali ya jam 7.
0: Jam 7 sarapan. Enggak dong. Kita sambil live TikTok biasanya ya.
1: Oh,
0: kan?
1: Bener.
0: Iya,
1: dia live TikTok 10. Itu dia. Bro, nanti kita live TikTok juga, jadi bisa sapa-sapa yang ada di TikTok juga yang udah pantengin TikTok pagi-pagi.
0: Nah.
1: Nanti dengerin kita deh.
0: Oke. Kalau gitu kita dengerin lagu dulu abis ini Bang Gusri, abis itu baru kita bakal ada info ini yang lagi viral banget teman Pro 2. So, stay tune terus ya sama Pro 2 Padang pagi hari ini.
1: Yeay.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Ya, teman Pro 2 balik lagi pagi hari ini sama Fathan Mubina dan juga
1: Gus Pri, tentu aja. Harus kenalan lagi. Iya.
0: Iya, kenalan lagi. Biar pada ingat ini ada Fathan, ada Gus Pri pagi hari ini.
1: Pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya.
0: Bang Gus Pri, ini pagi-pagi kita langsung kasih info ke teman Pro 2 yang agak berat ini, Bang Gus Pri.
1: Waduh, apa tuh infonya?
0: Ini kan sempat ramai di media sosial tuh. Mm-hmm. Ini kan ada event namanya tuh The Sound Project. Jadi, Sound Project itu festival teman Pro 2, perhelatan musik terbesar dan paling populer di Indonesia untuk anak-anak muda. Tapi yeah, emang biasanya sih di Jakarta, Bang Gus Pri.
1: Jadi oh iya benar, pusatnya di Jakarta ya.
0: Nah, kemarin kan tanggal 9 Agustus tuh ada tuh lagi ada The Sound Project. Nah, biasanya kalau festival-festival gitu kan ada yang kayak stand-standnya, ada sponsor-sponsornya, bener, produk-produk.
1: Yang
0: nah,
1: tampil juga biasanya ini ya, rame gitu ya, banyak band-band yang seru-seru. Kemarin betul, kayaknya ada yang dari internasional juga ya.
0: Oh iya, betul. Karena emang genrenya musiknya yang populer-populer gitu.
1: Oke, terus.
0: Nah, tapi ini kan sponsor. Ya, kebetulan memang sponsornya ada yang kayak minum-minumannya tuh minuman batu gitu lah. Minuman keras. Nah, masalahnya ini viral di media sosial tuh karena ada challenge yang diberikan sama seseorang itu pakai mic dan itu divideoin, itu direkam. Katanya siapa yang bisa melantunkan ayat suci Al-Qur'an khususnya tuh atau lebih spesifiknya surat Ad-Duha. Jadi hafalan nih. Tapi hadiahnya itu produk minuman beralkoholnya itu. Itu agak,
1: iya, maksudnya gimana ya? Dua hal yang bertolak belakang banget gitu ya.
0: Itu masalahnya. Tapi wah, ini benar-benar enggak bisa dibiarin masalahnya ya, tuh. Dan akhirnya ya udah MUI juga langsung turun tangan, juga udah langsung ngecam tindakan tersebut teman Pro 2. Karena memang kalau dinilai ya udah jauh berbeda banget. Satu sisi agama udah ngelarang, tapi di sisi lain kenapa bisa ada orang yang hafal Al-Qur'an? Itu sebenarnya yang masih dipertanyakan sih, Bang Husri.
1: Iya. Hafal Al-Qur'an tapi ini ya, motivasinya sangat tidak tepat, nah, ya, demi iya, mendapatkan minuman ini, minuman keras.
0: Jadi,
1: gitu.
0: Kalau dilihat ini kan sempat ada dari MC-nya sendiri, dia udah klarifikasi. Jadi dia nge-MC, tapi itu mic-nya itu langsung direbut sama seorang perempuan baju putih. Itu spesifik banget tuh dari klarifikasi MC-nya.
1: Baju putih ya.
0: Enggak tahu kenapa tiba-tiba dia teriak, entah memang sudah mengayang-ayang udah di atas awan mungkin kan.
1: Iya benar.
0: Tiba-tiba teriak,
1: enggak sadar kali ya.
0: Betul, teriak-teriak terus juga promoin kalau siapa yang hafal ini atau bisa melantunkan ini terus dapat minuman ini. Masalahnya ada yang ngejawab gitu.
1: Iya, ada yang langsung terima tantangannya gitu ya.
0: Itu masalahnya.
1: Iya benar.
0: Tapi dari pihak penyelenggara Sound Project sendiri juga akhirnya ngambil sikap juga dengan ngecam kejadian tersebut dan memberikan teguran kepada pihak sponsor. Terbaru juga manajemennya ini untuk produknya NP namanya. Jadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat khususnya untuk umat muslim atas kegaduhan muncul akibat kejadian tersebut. Newport atau NP tadi juga menyatakan penyesalan atas insiden yang terjadi di booth mereka.
1: Akhirnya minta maaf ya, pihak penyelenggara lah dari event ini, event konser musik ini.
0: Sama manajemen NP-nya ini, produknya ini. Tapi ya itu ya Bang Guspri ya. Sebenarnya yang kita garis besar juga kadang-kadang kan ada event-event atau ya acara-acara besar kan memang untuk musik kadang-kadang ada produk-produk yang ya bisa kita katakan minuman-minuman yang keras gitu kan.
1: Betul. Tapi ya, emang dari pihak penyelenggara sih menyatakan ini tuh bukan program dari mereka ya sebenarnya ya. Emang itu muncul secara spontan aja dari pengunjung yang berada di lokasi MUO, mungkin karena kebawa
0: suasana.
1: Suasana terus crowd konsernya kali
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, euforianya itu makanya
1: euforia, bener.
0: Yang harus digaris bawah itu kadang-kadang kita tuh kalau lagi euforia, lagi rame-rame, ya kayak misalnya lagi nonton rock atau dangdutan aja itu kan tiba-tiba rusuh aja.
1: Iya.
0: Nah, itu makanya jadi kejadian ini teman Pro 2 ada satu hal yang bisa kita ambil nih. Jadi untuk buat konten atau mungkin promosinya juga kreativitas itu tetap perlu dibarengi dengan etika dan rasa hormat terhadap nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.
1: Betul, kalau bisa jangan bawa-bawa apa ya, elemen-elemen agama lah gitu. Iya, kalau mau ada tantangan-tantangan atau challenge-challenge kan masih banyak tuh tentang misalnya kayak hafal lagu yang dibawain sama performer hari ini gitu, misalnya hafal lirik lagunya, boleh deh dapat minuman nanti gitu. Kayak kalau emang acaranya berkaitan juga dengan minuman-minuman kayak gini ya, nggak bisa dihilangkan juga, nggak bisa dipisahkan juga, mungkin ya udah challenge-nya jangan yang berhubungan sama agama gitu ya, takutnya menodai nih agama tertentu ya dalam hal ini, misalnya kayak agama Islam gitu loh teman berdua. Sebenarnya ya maksudnya apa sih gitu loh, kenapa bisa kayak gitu?
0: Makanya
1: gitu
0: itu ya. Makanya itu pertanyaannya tuh kenapa tiba-tiba ngarahnya ke sana gitu loh. Entah apakah memang mau menunjukkan bahwa ini ada loh orang ini yang hafal Quran aja masih minum-minum ini.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti lagi-lagi untuk kadang-kadang kalau ada festival atau acara-acara besar dari kejadian-kejadian tersebut teman Pro 2, kalau emang lagi dalam euforia terus juga kayak semangat-semangatnya, hype-nya lagi ini, kamu tetap harus perlu ini perhatiin etika, jangan sampai kebablasan apa-apa. Soalnya lagi rame juga Bang Gus. Ini dia konten kreator.
1: Yeah.
0: Emang kalau lagi ada event, ada stand-stand, itu pasti itu di PRJ tuh. Dia emang biasanya minta izin mau ngambil mic dan memang teriak-teriak ngasih challenge-challenge kayak gitu. Ada.
1: Oh.
0: Tapi bukan challenge yang ini ya, challenge yang hafal Al-Quran atau apa. Memang ngasih challenge, siapa yang bisa nebak ini bakal dikasih kopi. Kebetulan produknya misalnya kopi bakal di
1: gitu.
0: Tapi nanti kopinya dikasihnya bukan dari manajemen atau sponsornya, tapi emang dia beli baru dikasih.
1: Dari pribadi gitu ya.
0: Tapi emang mic-nya dia yang ambil sendiri, minta izin dulu. Ada tuh kayak gitu tuh sekarang.
1: Oh, ada.
0: Lagi rame.
1: Iya. Karena kalau kayak gitu mah masih bisa dimaklumin lah ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Karena seru-seruan juga. Nah,
1: seru-seruan,
0: tapi
1: bener.
0: Kalau yang tadi kayaknya udah gak seru, gak lucu lagi nantinya jatuhnya.
1: Udah melenceng dari nilai-nilai lah yang bener gitu ya. Bertolak belakang banget.
0: Karena akhirnya kasus ini berlanjut Bang Gus, karena memang ada beberapa pihak yang melaporkan kepada kepolisian. Nah itu tuh yang jadi pelajaran.
1: Udah pasti akan ada ya pihak-pihak yang merasa harus melindungi nilai-nilai agama. Nah ini pasti biasanya dari ormas-ormas keagamaan nih yang kayak gini nih, yang merasa punya tanggung jawab tersendiri
0: untuk melindungi
1: nilai-nilai gitu ya, yang mereka anut. Dan kayaknya ini mencederai nilai-nilai itu, dan mereka pasti akan menuntut tindak lanjut dari pihak yang berwenang juga gitu, teman Bro. Jadi ya konsekuensinya harus kayak gitu sih. Bakal ya mau gak mau akan terjadi kayak gitu lah gitu ya.
0: Nah itu dia informasi yang agak keras hari ini. Nanti bakal ada informasi yang lainnya teman Pro 2. Kita bakal dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
6: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Sabana pagi hari ini ya.
1: Betul banget, apalagi sekarang di on day to day jam 6 sampai jam 7. Udah mau jam 7 aja ini. Dan kalau dilihat-lihat dari luar studio Bang Gus, Guspri.
0: Iya,
1: ini Patan? Udah banyak banget kayaknya yang sudah mulai ini ya, jalan menuju ya sekolahnya. Terus juga yang kayaknya berangkat ke kantornya, stay safe semuanya ya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut.
0: Iya, berlalu-lalang di lalu lintas, ya gitu tuh berdua.
1: Lintas.
0: Tapi biasanya ada titik-titik macet juga sih, nah mungkin kamu juga udah hafal gitu ya, tolong berdua, yang mana aja titik macetnya.
1: Betul.
0: Karena setiap hari juga mungkin udah lewat sana.
1: Atau jadi, enggak, nanti bisa juga nih buat info-info ke teman-teman lainnya. Ntar ada yang mau info, ini jalan lagi diperbaikin, boleh teman-teman. Nanti gabung sama kita di gado-gado. Tapi pagi hari ini kita masih mau nyampein satu info lagi. Tadi kan kita infonya tentang ini ya, Bang Gus ya. Tentang apa?
0: Tentang ini yang festival tadi tuh, konser.
1: Iya, konser.
0: Kali ini masih ada hubungannya sama konser. Nah biasanya ini salah satu starter pack biar ke konserin makin seru gitu.
1: Oh iya betul juga sih.
0: Pakai sepatu yang inilah, yang culture. Nah kali ini ada salah satu brand sepatu teman berdua yang media apa promosinya menarik juga nih.
1: Betul banget. Ini baru aja kemarin kayaknya nih.
0: Iya, kalau ini masih ada hubungannya sama agama juga sih, tapi ini dalam hal yang
1: positif.
0: Positif.
1: Itu dia. Kalau tadi kan agak melenceng ya, kali ini teman Pro 2 ada dari brand lokal Aerostrade.
0: Ya, salah satu brand lah ya teman Pro 2 yang ini media promosinya bagus banget kan. Nanti brandnya apa kamu cari tahu sendiri deh teman Pro 2. Nah, mereka tuh kayak media promosinya gimmicknya tuh kayak menyatukan toleransi dan sepatu, jadi disatuin jadi toleransos. Nah toleransinya itu dalam hal beragama gitu ya, jadi kayak yang ditampilin dalam sesi fotonya itu para pemuka agama dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi katanya dalam salah satu postingannya nih di captionnya, beda server ibadah, satu server untuk melangkah. Jadi maksudnya agamanya boleh beda-beda tapi sepatunya sama lah gitu.
1: Pakai sepatu dari betul. Yang menarik juga ini ternyata katanya seluruh hasil penjualannya tuh bakal didonasiin buat para veteran Indonesia, Bang Gus.
0: Oke, ini tuh ada misi ininya juga

0: Ya, sosialnya juga berarti ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini tuh buat veteran-veteran pejuang. Benar enggak?
1: Betul banget. Karena kan emang menjelang HUT ke-81 ya, bentar lagi nih teman Pro 2.
0: Oh,
1: tanggal 16 untuk ke-81 kemerdekaan Indonesia.
0: Tanggal 17 ya. Iya. Katanya juga ini cuman tersedia atau dibuatnya sebanyak 1945 pasang. Nah, ini tuh kayak emang mengambil simbol-simbol dan angka-angka dari tema kemerdekaan ya.
1: Lah iya ya.
0: Bener.
1: Iya baru enggak ya.
0: Tersedianya
1: 1945.
0: Iya, nanti tersedianya juga baru tanggal 17 Agustus 2026 gitu loh teman Prodo. Untuk ukurannya ada ukuran 37 sampai 44.
1: Itu dia.
0: Eh, tapi harganya juga ini menarik ini.
1: Nah.
0: Dan ini masih ada hubungannya sama kemerdekaan juga ya.
1: Iya betul.
0: Harganya
1: betul, betul.
0: Emang dibanderol Rp81.900. Tuh gimana coba teman produk.
1: Ini jangan sampai kehabis. Tapi gak tahu nih. Soalnya dibukanya benar-benar tanggal 17 Agustus 2026 teman produk. Dan itu ada waktunya tuh pukul 12 siang gitu.
0: Nah pasti pada war itu nanti ya.
1: Ih.
0: Aku yakin sih gak sampai semenit udah habis ini.
1: Waduh.
0: Biasanya yang kayak edisi-edisi khusus kayak gini. Beberapa brand sepatu lokal yang bikin edisi khusus misalnya gitu ya, dan harganya nggak murah juga, bahkan kalau edisi khusus, edisi spesial kayak gitu biasanya lebih mahal, dan itu pun juga biasanya habisnya cepat gitu. Yeah. Apalagi ini dengan harga 81.000 edisi khusus pasti bakal langsung habis sih.
1: Tapi emang yang menariknya tuh yang masalahnya 6 tokoh pemuka agamanya ini juga bagus nih.
0: Iya. Yeah.
1: Soalnya pas lihat di videonya, salah satunya akun Habib Ja'far, mungkin pada yang tahu tuh itu lucu banget.
0: Yang mana dia jadi salah satu apa ya, brand ambassador-nya jatuhnya gitu ya, untuk produk yang
1: iya
0: ini ya.
1: Iya sih.
0: Benar itu, gak sih?
1: Enggak tahu untuk promosi dong apa brand ambassador-nya tuh.
0: Nah, iya.
1: Mungkin bisa disaksikan ya. Aja lah.
0: Mungkin ya emang di apa? Diminta untuk jadi apa ya, jadi salah satu yang tampil lah di dalam postingan ini. Gak tahu jadi brand ambassador apa emang sebagai foto modelnya aja gitu.
1: Itu dia teman Pro 2 dan juga Gus Pri, ada Tolerant Shoes lewat kampanye One Step of Peace.